ketemu. Oke, ntar kita siapin lagunya. Makasih yang udah desel-desel. Ada Bapak Kenora, ada siapa lagi nih? Oh, Bunda Ervito, Mi Hanif, thank you banget. Iya, makasih banyak ya buat kita semua. Semoga sehat-sehat, bahagia ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada Pak Suprayitno di Sintang, Kalimantan Barat. Waalaikumsalam. Mbak Nia, sehat selalu ya. Katanya monitor nih request lagunya Burun Pun Ingat Pulang. Salam sehat buat semuanya pendengar secara FM. Buat Mbak Nia, tambah barokah rezekinya. Amin. Makasih doanya ya Pak Suprayitno yang ada di Sintang, Tentang Kalimantan Barat. Masya Allah udah nyempetin atensi pagi-pagi ya. Iya, semangat pagi pokoknya semua sobat Sarah, sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh-ngeteh ditemani Nia pagi ini. Apalagi yang lagi ngumpulin ini Mbak Nia, ngumpulin semangat ya buat jalani hari ya. Cocok banget pagi-pagi dengerin All This Worries. Iya dong ya, ya. Jadi yang belum pernah gabung, pengen atensi, ya boleh atensi aja gitu ya. Kita saling silaturahmi, saling kenal aja, oke? Dan ya, makasih yang udah ikutan gabung. Yuk sobat Sarah nih ya, sekarang tuh udah zamannya ya. Zaman apa mania? Zamannya anak kecil aja punya HP ya. Karena HP itu katanya alat komunikasi, bisa jadi edukasi juga, bisa sih. Tapi jangan salah juga ya sobat Sarah ya. Ya emang layar dalam HP tuh bisa merusak penglihatan banget karena memang mengandung sinar radiasi biru ya. Jadi gimana Mbak Nia? Ya sering banget ada yang mengalami masalah mata tapi tidak pernah diatasin. Kasihan banget ya, masih remaja udah pakai kacamata setebel apa tuh lensanya ya. Itu tuh yang kadang kita kurang perhatikan juga. Nah, mending sekarang di rumah sedia Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah pasti nih, aman, halal, izin edar BPOM-nya sudah ada. Jadi tunggu apa lagi? Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari berapa nih? Vitamanya ada yang tahu enggak? Ya udah selalu rutin konsumsi pasti tahu. Harganya mulai dari Rp150.000 untuk satu botol, isinya tuh 50 kapsul. Dan tenang aja, bakal dapat bonus ya. Ada bonus obat tetes Vimata. Obat tetes Vimatanya diteteskan aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata, dapat Anda beli di apotek dan agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Stara FM Kebumen ya. Jadi soal sehatkan pandangan bareng Vitama aja. Yuk kita lanjut bareng lagu Hitam Putih Fotomu. Stay tune bersama Nia di All This Memory sampai jam 8 nanti.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambah nafsu makan, biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami, jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2.

0: Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong habutop, sehingga penyakit rematiknya separoh-separoh ulah udah hilang. Ada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna habutop. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi. Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Di balik cahaya ada dia, udah muncul. Lanjut. Lanjut sesi power lab kedua. Yang mau naik ayo uruan naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aldo Sememberi. Selamat pagi Bandi yang cantik. Hai.
0: Selamat pagi Bapak Yanaura. Iya. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gelimbang terus Bandi yang keberian yo. Melepuh ketbau angel melorot terus.
0: Melorot baik, angel banget ya. Wah, kurang kenceng itu gatolannya ya.
1: Iya paling.

0: Jadi.
1: Ya, kemesraan saja, Mbak.
0: Kemesraan, oke.
1: Okay, salam-salam buat konco-konco yang saya panggil ngaco. Ada Mbak Uni Hanif, selamat pagi. Juga Pak Pembangnya, ada Mbak Nur Kliro, ada Pak Suta, Bu Saminten, ada Bu Heni, Bu Yati, ada Mbak Sakina, ada Bu Jen Wardani, Teras Suta juga Pak Topi, selamat pagi. Kang Muksin juga kan bednya, selamat pagi. Ada Pak Suwato, Kang Mamat, ada Mas Ibnu, Mas Arisa Ngubanyu, Kang Gendro, ada Bu Carmena, Mama Asung, Mama Pia, Mama Akmal, Mama Asrah, Mama Inun yang ada di Ponco, selamat pagi. Ada Bapak Ijo, juga ada Bapaknya Sanika yang sekarang rajin dia, katanya sih Mbak Nia.
0: Iya, bisa naik-naik
1: terus. Yang dijemur tahu itu dijemur terus atau enggak, opor ireng.
0: Iya, iya, heran.
1: Ada Pak Dijemur, ada Mbak Nia Laska, ada Budini, ada Mama Ridi, selamat pagi Mbak Yaya, juga ada Ben Ambal, Mbak Budi. Mbak Yaakob, juga Mbak Lestina di Paitan, ada Mbak Ahmad, selamat pagi. Pak Padre dan Dipono Sabu, selamat pagi. Dan buat semuanya pendengar All This Memory, buat Bania, selamat sampai pernah nanti. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura, lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
0: All This Memory. All This Memory, Mbak Cindy.
2: Aku telat ya.
0: Telat, aduh, awan-awan.
2: Iya lagi, kesana kesini soalnya. Tapi ya tak sempet-sempetin phone live.
0: Iya, thank you banget lagi.
2: Apakah Naura yang main baik, tumben.
0: Tumben ya siang ya, sesi dua ya. Iya.
2: Kayak janjian baik, apakah Naura lah, karo Cindy lah. Ayo nusrasi banget ya gitu.
0: Iya.
2: Apa saya hati ya pakai Naura.
0: Hai.
2: Kulek keluar ayo pakai Naura ya.
0: Iyalah.
2: Karena sepanang aja lu.
0: Keluar menra cepet tua ya.
2: Ada orang suntuk kok stres jadi ne.
0: Bener.
2: Wanu iskarian ya salamnya fotokopi baik. Lagunya juga melu baik, pokoknya kabe main.
0: Oke deh, siap.
2: Iya, cuma absen. Buat Mbak Nia bertugas, tetap semangat, udah rezeki pun barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Sehat selalu Mbak Cindy, semangat ya. Uprek-upreknya. Lagi masak-masak ini pasti ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Stara FM untuk semuanya. Ini masih banyak yang belum dia baca atensinya. Ada Teh Ika ya, Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia. Ya, katanya mau lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Tadi udah muncul ya, itu Ibu Sri yang request. Tadi udah samaan ya. Dan salamnya buat semuanya aja pendengar Radio Stara FM Kebumen. Semoga sehat selalu buat Badi. Makasih sama tugas sampai selesai dan sukses selalu. Thank you Teh Ika. Terus ada juga Mas Ion di Ayam Putih, selamat pagi ya buat Mas Ion ya. Terus ada juga Kang Supri, Waalaikumsalam ya. Selamat pagi Mbak Nia, lagunya ikutan aja. Salam buat semua pendengar Radio Stara FM. Mas Soto, Mbak Nur, ada Putri Selatan, Pak Pariono, Bunda Ervito, Mas Asraf, Pak Paijo, Mas Andre ya. Semoga sehat selalu ya. Untuk Mbak Nia, mau jalan tugas sampai tuntas, full barokah. Makasih buat Supri Group ya. Thank you udah ikutan gabung beratensi pada kesempatan pagi ini. Oke, cukup dulu Sobat Sarah, thank you yang udah pada gabung. Sehat, semangat, full barokah, lancar-lancar aktivitas kita. Apapun yang kita dapat rezeki hari ini, semoga berkah selalu, amin. Dan jangan lupa bersyukur ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, nikmat rezeki yang panjang, umur panjang juga ya, alhamdulillah. Iya dong ya, banyak yang lagi ngeluh sakit, lagi pokoknya lagi gak enak badan Bania ya. Ada yang kena gejala stroke juga, jadi gak bisa gak bisa jalan-jalan, gak bisa aktivitas, cuma diem aja, duduk aja, tidur aja, rebahan aja. Pasti tuh rasanya gak enak banget loh Sobat Sarah. Ya makanya dari sekarang kita jaga kesehatan kita. Gejala stroke bisa diatasi juga nih dengan konsumsi Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, 100% herbal alami.

tidak mengandung efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat ya. Sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Terus juga Habuto pastinya nih ya udah halal dong ya, karena sudah mendapat sertifikat halal juga dari MUI. Jadi buruan deh yang mau beli Habuto langsung garcepin, jangan sampai kehabisan ya. Iya, mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya juga sudah tersedia. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lanjut bareng lagu kemesraan ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: stok pertama kita tinggal di situ. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli Vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM, Kemiri.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Sara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Ya, mohon maaf ya barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Boleh nanti ikutan gabung lanjut bareng DTL ya. Jadi dangdut ngelaut yang dangdutnya asik banget ya. Jam 8 sampai jam 10 nanti DTL membersamai Anda. Jadi jangan kemana-mana, Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mereka sehat-sehat boy ya. Rahasianya apa Kang?
1: Rahasianya mung rutin ngombe Habotop sedina ping telu, menjaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah dadi ora gampang meriang.
0: Temenan Kang, aku arep melu ngombe Habotop lah. Sapa ngerti cocok.
1: Temenan Kang, Habotop emang ramuan Arab sing paling top. Wis mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Ya, selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Apa kabar hari ini? Masih semangat gak nih? Masih dong ya. Ya ya, digoyang lagi bersama dia bara DTL deng dutung laut yang deng dutnya asyik banget. Obah-obah ya, goyang lagi deh. Yuk sampai jam 10 nanti dia menemani Anda bareng DTL. Dan spesial banget edisi hari ini di hari Selasa ya, tanggal 13 Oktober tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya sobat Sarah? Semoga semuanya baik-baik aja ya, sehat terus. Dan buat yang lagi sakit, semoga lekas membaik, lekas sembuh ya, amin. Dan yang mau ikutan gabung boleh, yuk ikutan gabung aja nih. Tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama produk Denatur Indonesia Group. Tentunya ada Habutop obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada tipe sada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Oke deh, kita lanjut. Ada siapa nih lagunya ya? Kita lanjut, ada lagu Helikopter. Stay tune bareng nih ya di DTL yang adanya asyik banget.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

Siapa di hatimu udah muncul. Oke, lanjut. Hai, selamat pagi jelang siang sobat Stara. Hari ini udah cerah banget kayaknya ya. Langitnya tuh udah terang benderang gitu ya. Iya, bikin kita tambah semangat di pagi ini ya. Ya, dan hai. Yang belum gabung di atensinya boleh gabung nih ya, tungguin di 085186069984. 085186069984. Iya, thank you banget ya udah pada gabung, nanti nih ya bacain buat atensi semuanya ya. Sehat selalu pokoknya. Dan okay, sebelum dibaca atensinya, seperti biasa nih pagi ini sobat Sarah ya, ada yang lagi pengen makan daging, udah lama gak makan daging karena kena kolesterol. Tapi gak hanya daging aja loh yang kena, bisa mengakibatkan kolesterol. Ternyata santan ya kebanyakan juga bisa loh banyak kolesterolnya. Ya, yang sering masak-masak santan, ini ya bahaya ya. Gimana terus Mbak Nia? Ya, gimana ya, kalau udah kena kolesterol dihindari aja deh. Kalau bisa malah jangan dimakan ya. Kalau pengen sembuh ada nih solusinya. Gimana? Yalah, benar banget. Dengan rutin minum Habutop obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari

0: Nama Butop ya, jangan lupa pokoknya. Dan oke, dilanjut-lanjut aja semua atensi yang belum gabung ya, silakan ditunggu di 0851 8606 9984. Selamat pagi nih buat Pak Paijo ya. Ya agak pagi menjelang siang Wania DTL ya, gabung di dangdutnya asik banget. Katanya lagunya Juragan Empang. Oke. Salamnya nih buat semua penggemar Radio Setara Kebumen ya. Dan buat Wania mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Thank you banget buat Bapak Ijo. Lanjut nih dari Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Selamat pagi buat Bunda Wartik. Helikopter turun ke Padang Wania, tolong diputerin. Oke, udah muncul. Salamnya buat Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Bapak Ijo Parino, Mas Oyang, Mas David, Pak Gendrut, Durin Diambal, Mas Andri, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget Bunda Wartik. Ya, ada dari Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Selamat pagi Wania, request lagunya katanya Sama Jahatnya dari Sherly KDI ya, udah muncul. Salamnya buat semua sobat Star FM aktivitas, buat Mania Matuga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Sehat terus ya Mbak ya di sana ya. Makasih banget udah nyempetin atensi di pagi hari ini. Ya, lanjut lagi deh. Ada dari Mbak Kiki ya, selamat pagi Mbak Nia, mau salam-salam buat Mbak Tri, Ocha, Aisyah, Lin, Rintik, Giarti, semangat terus kerjanya. Lagunya katanya Siapa di Hatimu, buat Kania sama tugas, sukses selalu dan terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya buat Mbak Kiki ya. Ada Mas Andre, selamat pagi buat Mas Andre. Gabung lagi, masih semangat Mbak Nia, lanjut di DTL yang dadanya asik banget. Dan salamnya buat semua yang udah nyalami Andre tiap pagi sampai pagi lagi, salam balik. Dan semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu ya. Buat Ibu Fatur, semangat main mobil-mobilannya Ibu ya. Buat Mbak Nia masihan aja. Dan ingat pesan Mama Ririn, jangan lupa bahagia. Ya makasih buat Mas Andre. Nanti lagunya Mutiara Adela, oke nanti ditunggu ya. Nia list-list dulu untuk lagunya. Ya, lanjut dari Mama Ririn Cantik Monitor DTL yang nantinya asik banget, lagunya Kasih dan Sayang. Salamnya buat Mama Intan, Mama Fopi tadi pagi. Tambah sedikit buat Ibu Tuti di Gerabak, pada selamat Mama Bawel. Ada Mama Fian, Mama Fitri, ada Baning Si, Mbak Cindy yang selalu ceria. Buat Mania sama tugas, sehat selalu sekeluarga full barokah. Thank you Mbak Sri. Ada Mbak Putri Cantik nih, coba ya pesan suara dari Mbak Putri nih. Ini ya, puterin kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, kok mati?
1: Assalamualaikum Mbak Nia ya, cantik. Mbak Putri masih tetap monitor. Salame fotokopi yang udah pada naik tadi. Ada Mama Fian, ada Bapak Kesanika, ada Ibu Suci itu baru ya Mbak Nia ya, sama
0: iya,
1: Ibu Ati.
0: Ibu Suci sama
1: terus
0: Bu Ati.
1: Ada Papa Naura sama Mama Cindy. Buat semuanya aja yang sawel aku dari pagi sampai pagi lagi, sawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Putri cantik. Thank you banget udah wonit pagi ini. Lagunya katanya Adu Domba. Oke, boleh. Diputar nanti ya Mbah, ditunggu aja. Ada Mbak Isna di Rantabingin Blue Pesantren, selamat pagi. Katanya mau request lagunya Sabdu ya, dari Sadewok ya. Salamnya buat Mama Asra, Bu Yati, Bunda Wartik, ada Pak Yanto, ada Mama Nadia, dan keluargaku yang ada di Karangsari Kota Binangun. Mat pagi buat kakaknya, jangan lupa semangat tak tunggu lagunya. Thank you banget ya, nanti ditunggu ya lagunya ya. Oke, lanjut. Ada siapa lagi coba nih? Oh, Mbak Arvino, waalaikumsalam Mbak Nia, selamat pagi, sehat selalu Mbak. Absen aja, lagu ini ikut aja. Thank you Mama Arvino. Ada Mama Rohim ya di Sawangan, selamat pagi monitor Mbak Nia, absen gak?

big band lagunya diputar gasik sambil jualan. Wah, laris manis buat Mama Rohim ya. Salamnya buat semuanya aja. Lagunya pecah 1000 buat Mania mau tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam. Makasih Mama Rohim. Lanjut gak nih? Lanjut. Di bawahnya Mama Rohim nih, next dari bapaknya Naura. Waalaikumsalam pagi DTL ya. Pagi Mbak Nia, katanya lagunya Mawar Putih. Dan salamnya buat Umi Handif, Mbak Cindy, Mama Fian, Mama Asra, Mama Ainun Ponco, Pak Yanto, Mas Andre, Papa Ijo, Pak De Slamet, Pak Karim Sikan, Bunder, ada Mbak Puput, Mbak Yakub, Mbak Amat, Mbak Nur, Mama Ririn, Mbak Awaska, Bapak Kesanika, Teh Rosita, dan buat semua yang lagi mau niat. Buat Banianya, matugas aja. Thank you buat Bapak Kenora ya. Ada Kang Roni di Bojong Sari, selamat pagi Mbak Nia. Hadir DTL yang nadinya sih banget. Lagune di Sun Sing Suwe ya katanya. Salamnya buat Bu Yati, Bunda Nisalis, Om Gendro, Bapak Hum dari Sabrang Balong Gesikan. Buat Sobat Kang Mas Mbak Yu, pecinta pendengar dan pemirsa, selamat pagi. Sambil mangut-mangut aja, semoga bahagia selalu ya buat Banianya. Doa yang sama, semangat, goodbye. Thank you buat Kang Roni ya. Ada Pak Karim Chicken, hai, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia, salam sehat selalu ya. Karim Chicken Kidul Pesisir Purworejo yang diesel monitor. Salam buat Mama Farhan Jenang Pencok. Terus ada buat Dedi Lerep, Umi Hanif, Putri Selatan, Bunda Wartik, ada Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Mami Rini, Bu Kumis, Butika, Bu Heni, Terasita, Mas Musin, Bapak Kenora, Papa Ijo, Mas Ima, Mas Yono, dan buat semuanya lagi pada monitor buat Mania, tugas sampai tuntas. Makasih Pak Karim. Wih, ada Mbak Eni Batik di Tandu Raksan ya, selamat pagi juga. Katanya ikutan desel Mbak Nia diputar lagunya Apa Itu Cinta. Makasih. Salamnya buat Mas Andre, Mbak Uti, Bunda Titin, sama Kek Kiki, Mama Ririn, Mbak Isna, dan buat semua teman-teman Star FM. Mat pagi aja, mat aktivitas. Dari Eni Batik Tandu Raksan, tak tunggu lagunya Sinambi Batik. Wih, semangat, mantep banget tuh. Panas ya di depan kumpu ya. Ya tungku. Masya Allah, semangat Mbak Eni. Lancar-lancar rezekinya, pol barokah ya. Kita lanjut goyang. Yalah, masa enggak. Ada Mutiara dari Divarina Indra Adela.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Cinta dari seberang ya, barusan sudah dia munculin. Oke, lanjut. Hai, selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Lanjut dong, yuk yang mau naik, buruan naik dong. Ya, dia tungguin ya untuk naiknya di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tete, apa kabar Mbak Nia?
0: Wah, Nia baik, alhamdulillah. Apa kabar Ibu Yati, sehat Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Masuk
1: angin dikit.
0: Wah, cepat sembuh ya Bu. Masya Allah, masuk angin toh.
1: Nggak tahu, perutnya sakit.
0: Harus jaga-jaga kesehatan ini Bu ya. Kabutopnya masih ada belum Bu diminum gitu?
1: Udah habis.
0: Oh, udah habis, pantesan.
1: Gak bisa beli lagi.
0: Semoga besok ada rezeki datang ya Ibu ya. Amin.
1: Iya, amin.
0: Alhamdulillah. Iya. Ibu mau request lagu apa nih Bu pagi ini Bu? Halo. Halo Ibu. Wah, kok ngilang? Halo? Aduh Ibu Yati, sinyalnya kenapa keplorot? Masya Allah Ibu. Oh, kenapa? Iya, Ibu mau lagu apa Bu? Halo? Halo? Kok gak ada suara?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu mau lagu apa Bu?
1: Lagunya Aku Orang Tak Punya.
0: Aku Orang Tak Punya. Oke, siap.
1: Salamnya buat Umi Hanif, Mbak Saminten, Butika Termanto, Bunda Wito, Mama Fian, Ramina, Mbak Amat, Mbak Cindy, Pak Selamat, Kak Mamat, dan semua yang nyalamin aku. Terima kasih. Salam kembali.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati, sehat selalu.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu Yati ya. Thank you banget udah gabung. Lanjut. Ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Yaya cantik? Sehat Mbak Yaya?
2: Alhamdulillah, aku baik. Sehat.
0: Alhamdulillah. Akhirnya bisa naik ya ini Mbak Yaya ya.
2: Iya, alhamdulillah masih beruntung.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat. Harus sabar ya Mbak Nia.
0: Kenapa?
2: Harus sabar.
0: Iya, harus sabar. Emang ramai.
2: Iya, pintu satu yang mau masuk banyak banget.
0: Nah, itu pintunya cuma satu yang mau masuk mah 1000 orang.
2: Iya. Ini kalau bunyi dari juragannya tanpa kamu.
0: Tanpa kamu, oke.
2: Iya.
0: Siap.
2: Dalamnya tuh buat Bu Yati, terus Bunda Tini, Mama Asraf, Mama Fian, Bu Karmina, terus Bundanya Salis, Mahrin. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa yang mau bicara?
2: Mbak Yanti. Terus Mas Musin, Mas Andri, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Yanto. Terus buat semuanya deh, borongan semuanya aja tak salamin semua. Asalnya bingung nih. Mbak Nia grogi.
0: Alah.
2: Makasih Mbak Nia.
0: Iya, amin.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, gimana kabarnya?
0: Oh baik, ini ya Alhamdulillah, apa kabar nih Mama Asraf, sehat, baik?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, jaga kesehatan ya.
2: Iya, lagi banyak yang sakit, Bapak Asraf juga lagi kurang enak.
0: Itu kan emang iya, jadi harus pandai-pandai jaga kesehatan.
2: Iya. Mau request lagu Ungkapan Hati Mbak.
0: Ungkapan Hati, oke siap.
2: Iya. Salamnya tadi buat Ibu Yati, Mbak Yaya, Bunda, Mas Andre, terus Mas Hoyong, terus Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizky, Mbak Nur, Mbak Isna, terus siapa ya? Fotokopi Mbak Yaya aja deh.
0: Oke deh, oke.
2: Iya, buat Mbak Nianya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Mama Asraf. Sehat-sehat selalu pokoknya Mama Asraf ya. Oke, satu orang lagi deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, selamat pagi nih Mbak Ahmad. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Mbak Ahmad,
3: Yaakob.
0: Mbak Yaakob, iya suaranya agak mirip.
3: Bukan Mbak Ahmad,
0: iya, Mbak Yaakob yang ada di Paitan, iya.
3: Purworejo.
0: Oh Purworejo, iya.
3: Minta lagunya Mbak.
0: Lagunya apa nih Mbak?
3: Air Mata Darah.
0: Air
3: masuk
0: Mata Darah. Masuk, tapi nanti nih ya kasih yang ini ya. Yang apa namanya, yang koplo gitu ya.
3: Ya, yang koplo, kacangnya boten ngantuk.
0: Ya. Oke.
3: Kirim salam buat semuanya aja supaya cepat.
0: Oke.
3: Saya
0: deh.
3: Baru medang kopi ini sama kawan-kawan.
0: Mantap.
3: Makasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yaakob. Wah, semangat banget Mbak Yaakob. Weh, mantap bisa naik. Nanti ditunggu ya Mbak lagunya ya. Ngantri dulu ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Sarah. Makasih banyak nih yang sudah gabung pagi ini. Asik, senang banget ya pagi-pagi udah ditemani Sobat Sarah FM. Apalagi nih ya yang udah rutin atensi ya, apalagi yang sudah ikutan gabung ya, cukup dulu ya Sobat Sara ya. 4 penelponnya udah nih ya, angkat soalnya tadi ya. Iya, sehat-sehat, semangat pokoknya ya. Buat yang lagi sakit semoga lekas sembuh, lekas sembaik. Yang sakit apalagi mania ya, ada yang barangkali lagi sakit ini nih ya, badannya masuk angin, kurang enak badan. Setiap hari nih masuk angin terus, masa Mbak Nia? Iya, setiap hari mungkin gak ada yang ini, gak ada yang ngerokin di rumah atau gak ada yang masakin. Jadi semuanya ya, masak sendiri, makan sendiri, capek. Jadi badannya gampang masuk angin, ya udah deh. Ya, sekarang sembuhin aja ya, atasin menggunakan apa? Benar banget, menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah desain dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Habutop nih 100% herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Buruan jangan sampai kehabisan ya. Iya dong, jangan sampai kehabisan untuk Habutopnya. Dan thank you banget yang sudah selalu rutin minum, sehatkan badan kita bareng Habutop. Apalagi yang sering apa banyak ya, banyak ya selesara yang sudah sakit menahun ya, tubuhnya tuh kurang bugar juga ya, minum Habutop insya Allah bisa membantu. Apalagi yang kena sakit diabetes juga, kolesterol, asma, asam lambung nih, yang udah bertahun-tahun sering kambuh asam lambungnya ya, minum Habutop aja ya. Bener, gak usah bingung lagi, cari Habutop bisa di apotek dan agen resmi kami, jadi gak usah khawatir. Yuk kita lanjut goyang lagi dah. Ada lagu Aku Orang Tak Punya, Gary Mahesa, stage bareng Nia di detail yang dariknya asyik banget.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

0: ini anak-anak baru pulang kerja ini, saya langsung saya pinjem.
1: Pantes ya, ramai iya. banget.
0: Mbak Nia, apa kabar? Sehat Mbak Nia?
1: Alhamdulillah, Nia baik, sehat.
0: Iya, lagunya gak kebagian ini.
1: Lagunya iya, udah penuh banget.
0: Ya itu punya Ibu Yati udah putih-putih belum Mbak Nia?
1: Udah, kayaknya tadi udah.
0: Iya. Ya ikut aja lah yang mau diputer apa.
1: Oke, ada Sabdu, Ungkapan Hati, Air Mata Darah, sama Pecah Seribu.
0: Oh, itu ada Air Mata Darah, itu punya Mbak Yakub ya?
1: Iya,
0: Yakub. Iya, itu kalau minta lagu Air Mata Darah. Iya, salam ya Mbak Nia.
1: Boleh, silakan Ibu.
0: Iya, Mbak Yakub, Bu Yati, Mama Asrap, Mbak Yaya. Terus bapaknya Naura, Pak Tislama, Pak Sutar, terus Mas Oyom, Ung Bendro, Mbah Ahmad, Pak itu yang di Bandung Pak Muksin ya Mbak Nia.
1: Yang mau di mana?
0: Pak Muksin, semoga laris manis suaranya. Terus Mbak Bunda Elvito, terus Mama Fian, Mama Asrap, Bu Kumis, Bu Tika Darmanto, Bu Samiteng, Mbaknya Kembar, Mbak Yanti, Maron, Mbak Sri, dan semuanya aja Mbak Ria.
1: Oke, siap.
0: Semuanya selamat pagi menjelang siang buat Mbak Nianya, terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Karmina. Ya, satu orang lagi deh Nia angkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam. Pagi Mbak Nia.
1: Pagi Mbak Nia juga. Apa kabar hari ini Mbak Nia, sehat?
2: Alhamdulillah baik. Mbak Nia baik juga kan?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Iya, mau naikin lagu aja kali ya ini.
1: Iya, naikin lagu apa?
2: Pecah Seribu kayaknya tadi ada.
1: Pecah Seribu, oke, naikin deh. Salam-salam.
2: Iya, salamnya buat semuanya aja, buat barusan yang udah masuk siapa ya?
1: Oh, Ibu Karmina.
2: Oh iya, Bu Karmina, salam kenal. Mm-mm. Buat semuanya aja deh, yang di sini, di sana, di situ. Buat banyaknya buat bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mania Karangsari. Sehat selalu Mania. Sama-sama ya. Kok manggil nama sendiri kayak gimana gitu ya. Oke, dari siapa ini? Amat Gondes di Candi Wulan. Selamat pagi Mania, mau salam buat semua pendengar sekarang. Gak lupa buat Bakul Sawo Tengah Pasar. Pasar Temunggungan, Yayu Salama, sebelahnya kakak saya jualan krowodan ya. Selamat pagi, semoga kalian dagangnya laris ya, amin. Untuk saya sendiri yang lagi duduk jualan ciri ya, semangat semangat, semoga laris manis ya. Lagunya ikut aja dari Gondes di Candi Wulan. Umi Hanif, selamat pagi Mania, salam-salam buat Mbah Bubut, katanya buat Bapaknya Nora, Bapak Kesanika, Om Gendro, Bu Yati, Bu Sri, dan buat semuanya aja. Thank you buat Umi Hanif. Ada Mbah Bagio juga di Mangunranan Mirit ya, selamat pagi. Katanya salam Bania, kagem Mbah Sohe, buat bekerja Artenis Sucipto, dan buat semua warga Rowo Sugeng siang, dan request lagunya Pertemuan. Thank you banget buat Mbah Bagio ya. Aduh, lagunya udah penuh banget ini. Dari Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi. Oh, salam-salam katanya buat Mbak Yaya, Bu Yati, Mbak Nur, Bapaknya Nora, Bapak Ija, Pak Sutar, Mas Oyeng, Mbak Ningsi, Bunda Titin, Bu Sri, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Dia, Mbak Tugas, tetap semangat, sehat selalu. Salam sehat dari Mas Jihan. Makasih ya buat Mas Jihan di Kebumen, semoga sehat-sehat, bahagia selalu pokoknya ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Thank you banget yang udah monit ya. Semoga hari ini kita semua sehat, berkah, dan rezeki berlimpah. Amin. Iya, dan oke.

rezeki berlimpah, penglihatan juga harus sehat ya. Yang selalu mengalami masalah mata nih ya, harus segera diatasi ya, gunakan Vitama Solusi Kesehatan Mata, karena memang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Buruan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami, jangan sampai kehabisan ya. Kita lanjut goyang, ada air mata darah. Kita goyang lagi sampai jam 10 nanti.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Dan Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Har,

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang

0: daftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Pulau seniman-seniman pelayunnya mereka.
3: Siap.
2: Mantap. Request lagu tadi kita penuhi.
3: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Ude Setiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar sukses barokah.
2: Amin.
3: Sudah menyawer 200.000. Mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Pakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer. Matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya, mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya. Ada Lost.

0: tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel sih kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Market.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: kota yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Nang apa ri kakang? Ketone lesu temen. Loyo juga kok.
1: Mambengi balik ke stoku malah kudanan yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasut dan
0: mulane sedia habutop nang ring omah. Oke, aku nek sekeng danen langsung minum habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kaya Rika.
1: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukun tuku mengapotik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Mas. Udah mau tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya, Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa, Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya. Atas sarannya, Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh. Setelah minum Habutok, saya badannya enak, gak pusing, gak pegel-pegel, gak jantungnya gak ngeder. Alhamdulillah sampai sekarang udah habis 11 botol. Kalau ibu mau mencoba yang punya riwayat penyakit kayak saya, coba beli aja Habutok di apotek atau di agen-agen Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Perembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: si main temen na tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran nyong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar nabai.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu?

0: online juga bisa.
1: Makasih ya Ju ya buat infonya.
0: Sama-sama Man, semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Solusi kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Selawat Nabi Muhammad.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membeli.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sobat Stara FM? Baik, alhamdulillah. Sehat? Udah makan? Nanya aja. Ya kalau belum makan, makanlah. Udah jam 1 cepet banget. Udah tanggal 13 sekarang. Rena balik temenin Anda jam 1 sampai jam 3 yuk. Bareng-bareng Rena nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Yang mau gabung boleh SMS WhatsApp, ditunggu sama Rena ya. Kirimnya ke 085-1860-69984, 085-1860-69984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group gitu. Sambil apa? Sambil apa aja boleh. Semangat lah ya. Jangan ngerasa tuh kayak kerjaan Anda tuh paling repot, paling melelahkan, paling pokoknya enggak. Ya kan, semua yang melelahkan, semua repot. Semua bagaimana caranya melewati kerjaan, kelar, pulang, besok berangkat lagi dengan aktivitas yang sama, udah diulang-ulang. Alhamdulillah kalau yang masih dapat libur ya kak, dapat libur, dapat gaji. Disyukurin, dinikmatin karena di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh cari pekerjaan belum dapat kan gitu ya. Sudah dibuka satu lagu paling pertama. Tadi Rena kasih Eka Mantra dengan Hanya Satu Persinggahan. Oke, thank you banget yang udah pada gabung nih, udah WA, yang udah SMS. Oke, nanti bakal Rena baca satu-satu ya. Iya, yang udah suka nge-S gitu, ya udahlah nge-S. Seger banget kayaknya S. Apa S? Teh pol-pola nih kan? Kita ke lagu lagi, satu lagu Rena kasih Aprilian dan Fozana, Setia Untuk Selamanya.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh, biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

cek sebentar, ini belum balance. Oke. Hai. Selamat siang, Adi baru bangun tidur. Ya, udah. Dia ngantuk lagi dan ngeliup lumayan ya. Tinggal lanjutin kerjaan lagi lah, kok enak. Abis tidur udah bangun mau santai-santai, kerjaan belum kelar loh, kok enak. Gantian aja sini sama Rena. Gak lah. Kalau Iya gitulah. Iya kan, kalau Mbak Rena kerjanya gak capek, ada yang nanya gitu. Iya, pokoknya alhamdulillah. Capek gak capek, kalian kan gak tahu ya. Enak Mbak Rena cuma ngomong, duduk gitu. Iya. Kan aku gak kerja. Iya kan, yuk masih ditunggu. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp buruan, kirim sekarang juga. Kirimnya ke 085-186-069-984 ya. Sekali lagi mengikuti ngobong, ayo ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-186-069-984. Aku baca dari Mbak Sri. Waalaikumsalam Mbak Sri, gabung. Baik, sehat, kabar Rena alhamdulillah sekeluarga. Lagunya Setia Selamanya. Buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Ayanto, Marun, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Bubut, Bu Ayu, Pak Imam, Bu Tu, Mas Hoyong, Bu Siti, Bu Suci, salam kenal, Mbak Ahmad, Mbak Alaska, Mas Andre, terima kasih buat Mbak Imam, tugas aja, sehat selalu, bahagia, ceria, selalu semangat. Makasih Mbak Sri, doa yang sama. Halo Mbak Kiki,

Ocha, Aisyah, Iin, Garti, Rinti udah pada makan siang belum? Kalau belum mau dibeliin lotek mesti nih sama Mbak Ami ya. Kalau udah tinggal ngopi yuk, ih enaknya. Buat Kirtena selamat tugas, sukses selalu, semangat kerjanya. Makasih, semangat juga Mbak-Mbak di situ. Halo Mas Hoyong, mesti yang juga lagunya Luru Cintaku Sonia, boleh ditunggu ya. Buat Mama Ashraf, terus juga Mama Fian, Umi Hanif, Bunda Arvito, Mbak siapa lagi nih, Mbak Asri, Mbak Yanti, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Karmina, Bu Ayu, Bu Yati, terus juga bapak-bapaknya semuanya ya. Makasih, lanjut nyibuk beraktivitas siang. Iya, makasih. Semangat Mas Soyong. Halo. Waalaikumsalam mamanya Arvino, apa kabar? Lagunya Cinta dari Seberang. Ya dong, semangat juga Mama Arvino ya. Lagunya Cinta dari Seberang. Seberang mana? Seberang kali. Cinta dari Seberang. Oke. Okay. Ready? Halo Mahrin, waalaikumsalam, selamat siang juga. Iya, cetar banget. Rindiani boleh buat mana nih? Buat semuanya aja Sobat Stara, mat siang, mat aktivitas. Salam sehat selalu, salam balik yang selalu cawel aku. Buat Barna tetap semangat tugas, punya umur sehat selalu, full barokah. Jangan lupa bahagia, amin. Rindianinya di play, oke. Okay. Rindiani, mana nih? Ready ya, udah dulu yang belum dibaca, lanjut nanti di sesi kedua. Rena balik lagi baca atensi Anda. Rena juga bakal buka phone live, siapin pengen dengerin lagu apa, pengen salam-salam bersapa, boleh dicatat biar gak nge-lag ya. Nyatetnya ngapus RW juga ya kan. Gitu, mereka gak bakal yang namanya dendam, marah, terus kayak ih aku kok gak disalamin, enggak bakal kayak gitu ya. Pokoknya kalau yang udah buat semua aja didengerin, nah merata, udah merasa wah aku udah disalamin, berarti biarpun nama aku gak disebut kan aku lagi dengerin. Gitu loh ya. Pokoknya jangan lupa Sobat Star FM yang saat ini mungkin lagi gak enak badan, lagi sakit, udah tahu obatnya. Yes, obatnya di Lahabu Top, obat herbal Ramon Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan. Kalau konsumsi setiap hari, kalau udah punya Habu Topnya, yang belum punya Baren, belum punya ya, beli dong. Beli ya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Harganya mulai dari 100 ribu, 150 ribu, 230 ribu. Dapatkan di apotik dan agen-agen terdekat.

0: Efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Zona Malaysia ya. Masih dong, masih ada waktu, masih ditunggu yang ikutan gabung. Yuk kirim yuk. 085186069984. 085186069984 masih banyak kesempatan. Mau request lagu, mau salam-salam boleh. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Malaysia, selamat siang. Mbak Rena, apa kabar?
0: Siang, kabar baik. Bapak Nora, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Sekalilah dengerin Mbak Rena siaran. Aki ngaso, ora kerjo.
0: Ngaso, jangan kerjo terus.
1: Iya. Kerjo terus.
0: Dikas lagu apa, Bapak Nora?
1: Lagunya dari Wing yang sejati itu, Mbak.
0: Sejati?
1: Sejati ya, Wing. Ya,
0: Oke, boleh. Salam-salam silakan.
1: Salam-salam lah, kolok-kolok mumpung di sana ada Umi Hanif, selamat siang Pak Sutar, ada Bu Samin dan Bu Yati, ada Kang Kendro, Mas Andri, ada pemain namanya ada di Ponco, Mama Pian, Mama Agung, Bapaknya Sanika, Bapaknya Laska, Mama Asra, Mama Naomi. Juga ada Kang Arifil dan Kang Mamat, Mama Haririn, ada Mbak Yaya tentunya, ada Mbak Cindy, ada Bu Danda Salih, Mama Fitri, dan semuanya ada yang lagi dengerin lagu-lagu Malaysia tersantui. Buat Mbak Rina, selamat tugas, sampai pernah nanti. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Nora. Yuk, penelpon kedua. Sebentar, ya Allah, layarnya dipencet-pencet susah banget. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
2: Iya.
0: Apa kabar, Frena?
2: Hai.
0: Alhamdulillah baik. Dia pulang sekolah ya.
2: Mau minta lagu, Mbak.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Iklim.
0: Yang apa, Ma?
2: Apa sih? Lupa lagunya, judulnya apa ya? Oke.
0: Yang apa?
2: Salam-salamnya buat Bu Yati.
0: Iya.
2: Mbak Julit.
0: Udah. Tadi lagunya apa ya? Gak jelas tadi lagunya apa?
2: Iklim, bukannya aku tak mencintai.
0: Oh, oke, boleh. Ditunggu ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Kembali kasih, Frena sama mamanya di situ. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Tina.
0: Selamat siang, Mbak Ahmad. Apa kabar?
3: Mbak Rina sehat.
0: Rina sehat, Mbak. Mbak Ahmad gimana? Sehat?
3: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Sambil apa ini, Mbak? Dengerin Rina.
3: Lagi bungkusin emping ini.
0: Wah, bungkusin emping. Oke, semangat ya, Mbak, sambil dengerin Rena.
3: Mau salam-salam aja kalau lagi ikut itu Bapak Naura.
0: Oh, boleh, monggo Mbak Ahmad salam-salam.
3: Salam-salamnya. Katanya Naura yang barusan masuk. Mas Andri, Ari, Mbak Edi, Mbak Yaya, Bisa Tina, Bunda Pitu Akal, Bu Heni, Utak, Bu Tuti, Bu Sabi, Bu Karmina, semua.
0: Iya, oke.
3: menceritakan semuanya.
0: Baik.
3: Atur telepon Mak Rina.
0: Oke.
3: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Amat Wareng. Semangat bungkus-bungkus empingnya nih. Ditemenin lagu-lagu Malaysia, ditemenin Rena, juga ditemenin banyak sobat Star FM ya siang hari ini. Satu lagi boleh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ki krungu suaraku apa ora?
4: Halo Mbak Rena, assalamualaikum.
0: Salam. Ki krungu apa ora suaraku?
4: Wingi kepriwe sih jeneng mati dhewek.
0: Wingi ditakoni ya ora semaur, kan aku sedih.
4: Suarane ilang Mbak Rena, radione mati dhewek.
0: Lah si temen sih
4: ya. Ya Allah, halo. Astagfirullah.
0: Semangat semuanya, udah pada makan siang belum Mama Sila?
4: Udah.
0: Alhamdulillah sudah kewarikin. Wih, enak.
4: Lu ditanyain nama Mama Risma udah makan pakai apa katanya.
0: Rena pakai oseng kembang gandul campur combrang.
4: Coyan ya Allah, enaknya combrangnya ya Allah.
0: Ya Allah, kembang gandulnya be enak, tahu borong.
4: Pasti oh, kembang gandul pahit.
0: Ya ora.
4: Pahit.
0: Oh, Rara pahit, asal bisa masak ora pahit.
4: ya, Mbak Rara masak lah aku diwai.
0: Yang ngene-ngene. Lagunya apa Mama?
4: Lagunya ikut tadi bapaknya Nora apa ya?
0: Oh iya, oke. Okay.
4: Sejati.
0: Boleh. Salam-salam.
4: Nah, salam-salamnya buat semuanya lah itu yang pendengar setara.
0: Oke. Okay.
4: Itu buat tetanggaku, buat tetangga.
0: Siapa tuh?
4: Mamanya Fania, ternyata dia penggemar setia suara juga.
0: Aduh, makasih. Suruh gabung iya. Dong.
4: Iya dia, dengerin aja katanya.
0: Oh, dengerin aja. Masih malu-malu dia, biarin.
4: Iya. Ya udah gitu aja,
0: iya,
4: Mbak Rena.
0: Oke deh.
4: Makasih ya.
0: Kembali kasih.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wasila juga. Mama-mama yang lain di situ, Masya Allah. Semangat ya, kan udah makan nih, gak boleh ngantuk ya. Udah cukup, udah 4 pain lovan. Kita ke WA lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rena dari Mas Aris di Sarwo Gadung Mirit. Mat kerja cari duit tetap semangat Mbak Rena. Iya dong. Buat warga Sarwo Gadung Mirit Kebumen, mat kerja aja jangan lupa berdoa. Oh iya, harus berdoa mah paling utama ya Mas Aris ya. Thank you loh. Ada Mama Yuri. Halo Mama Yuri. Waalaikumsalam. Makan anak sambil ngegibahin Mbak Rena. Panas-panas enaknya dengerin Zona Malaysia. Wala-wala. Berpantun dia nih. Biasa, musalam-salam siki khusus salam kanggo rakyat Karang Sambung. Dia lagi di Karang Sambung, Mama. Salamnya buat Mbak Eni, sing Agi, panen lombok. Kayane lomboknya pedes kabeh. Iya ya, orangnya sing lagi padahal abang-abang ya. Salam kangen juga buat Mama Ataya. Kapan kita nyolong jeruk lagi? Astagfirullahaladzim. Tobat Mayuri. Isin ngaro anaknya sepeda gede wis tua. Bisa kayak uang nih, gak ada nyolongin jeruk baik. Tolonglah. Spesial selalu buat Pak Sun. Kerja sih rajin ya Pak. Ngesu gajian aku utang dong. Kelakuan ya Mayuri. Buat Mbak Rena terima gaji. Lagu ini apa Mbak? Makasih Mbak. Semangat, sehat selalu di situ ya Mayur. Hai, ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Rena, selamat siang. Mau minta lagu Putri. Salamnya buat anak-anak di Bogor. Teteh AA dan AA Ade sehat-sehat ya di sana. Dari pendengar Star FM, semoga sehat selalu Mbak Rena. Makasih, selamat tugas sampai selesai dan sukses selalu. Amin. Terima kasih doanya sama buat Teh Ika ya. Udah kak, udah dulu. Yang mau dibacain ntar deh, Rena bakal balik lagi bacain atensi Anda. Sekarang kita ke lagu lagi biar lagunya banyak yang diputer ya. Di request Bapak Nora nih, Wings Sejati. Sobat Star FM yang di kemana-mana, pokoknya saya cun terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Sampai nanti jam 3 Rena terus temenin Anda di zona tersantui kita, Zona Malaysia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng, Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Star FM K.

baca lagi WA-nya ya. Thank you. Buat yang belum kirim, masih dong, masih ada waktu setengah jam lagi lumayan. Yuk kirim 085186069948. Allah kabar apa nih? Assalamualaikum Kak Rena, semoga hari-hari kakak full barokah. Salam buat semua sobat Stara FM. Kebumen di mana aja dari A sampai Z. Kak minta lagu Aku Ingin Bahagia. Makasih Kak Rena. Wijo Narko di Purworejo. Iya. Makasih ya. Siang Rena, bapaknya Kendra di Kalirejo. Buat keluarga kecilku semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Lagunya Yukes Karena Pepatah Lukaku Berdarah Kutunggu. Buat Renanya Matugas semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak Kekiandra di Kalirejo ya. Bude Tini, waalaikumsalam Bude. Salamnya buat semua pendengar Stara FM. Buat Mbak Rena, makasih Mbak Tugas. Iya, Umi Hanif, waalaikumsalam Umi. Salamnya buat Mbak Bubut, Bapak Nora, Bapak Kesani, Kaum Gendro, Bu Yati, Bu Sri, Bunder, dan buat semuanya aja Mbak Renanya, terima kasih kembali. Berikutnya Putri Selatan, waalaikumsalam. Selamat siang. Lagunya, aduh nanti kalau waktunya ada aku kasih ya. Buat Mas I sehat selalu, Bapak Nora, Mas Andre, Mbak Alaska, Putra Sulung, Mas Imam, terus juga Bunder, Julit, Mama Ririn, Unti, Umi Hanif, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Ashraf, Mbak Putri, Bu Rukmi, Mbak Nur, Bu Sri, Karmina, Bunda Tini, Bu Arti, selamat sore aja. Iya, makasih. Lanjut, udah? Oke, udah nih, oke. Biar dapat banyak lagunya, Rena kasih lagi Isabella. Jangan kemana-mana, Sobat Stara FM. Pokoknya stay tune terus di 98.4 Radio Stara FM Kebumen sampai nanti jam 3. Dari Rena terus temenin Anda di

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Oke deh, masih di zona Malaysia. Halo Bang Frankie. Waalaikumsalam, absen. Boleh ikutan desa. Di zona Malaysia, salamnya buat semua fans Star FM di mana aja berada. Mau siang buat barenanya mau tugas sampai selesai. Lagunya ikut aja. Oke deh Bang, thank you Bang. Kalau gitu, ada lagi.

semuanya. Masya Allah. Senang gak Bu Yati didatangin teman-teman tuh Bu? Salam buat Bu Yati, sehat-sehat semuanya juga teman-teman di situ ya. Hati-hati pulangnya, abis itu bablas kemana ini? Masya Allah. Oh, udah pulang ya udah. Seger ya. Oh gitu. Ya udah. Sobat Sore FM, Rena pamit dari zona Malaysia. Thank you banget yang udah ikutin gabung dari jam 1 tadi sampai jam berapa ini? Jam 3 ya. Kok jam berapa? Tapi jangan kemana-mana karena jam 3 nanti Rena bakal balik lagi sampai jam 5, okay. Temenin Anda di Popeni ya. Gitu. Iya, Bapak Ijo, halo Bapak Ijo, selamat siang. Lagi dengerin Rena ternyata. Sehat selalu Bapak. Rena pamit ya, Sobat Star FM. Habis ini banget ketemu lagi kita di Popeni ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Hai, ada Rena siang hari ini balik temenin Anda lagi di Popenia sampai nanti jam 5. Yang mau gabung boleh SMS WhatsApp ditunggu di 085-1806-699-84. Sekali lagi mengikutan gabung boleh banget ditunggu di 085-1806-699-84 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Sudah dibuka lagu paling pertama, Boleh Merindu Tapi Jangan Kembali. Yang berikutnya Rena munculin dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.

0: Dari tadi ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

mandi, mau kemana sih? Jalan-jalan. Kok gak ngajak-ngajak Rena sih yang pada mau jalan-jalan? Kalian kok gitu sih? Boyo aku loh diajak. Ya kan nongki-nongki, kongko, biar aku tuh gak kuper gitu loh. Masa aku cuma di rumah siaran, udah gitu-gitu aja kegiatanku, bestie. Gimana sih, gak ada yang ngajakin aku ke kafe kek, ngopi gitu, gak ada. Yuk, yang belum gabung masih ditunggu ya, kirim 085-186-06-9984 085-186-06-9984 masih Rena tunggu, boleh request lagu, boleh salam-salam Basri. Waalaikumsalam, gabung lagi, lagunya Teh Hijau, udah. Buat Mbak Rena aja, kembali kasih. Halo Mbak Kiki, masih setia dengerin Star FM. Aduh, makasih banget. Astaga, bercanda. Boleh ditunggu ya Mbak. Mungkin kita bisa. Eh, mana sih? Sese. Astaga. Akbar, ya ini ketemu. Salamnya buat semua Sobat Star FM dari A sampai Z aja deh. Buat Karina mau tugas, makasih Mbak Kiki. Semangat di situ. Mama Sheila, waalaikumsalam. Sesi potret. Iya, udah belum? Belum ya, ditunggu ya. Mungkin ready. Ada Mbak Ocha. Sorry juga request ya, tapi tahukah kamu boleh buat Rena yang lagi tugas dan juga pendengar setia. Makasih Mbak Ocha. Ditunggu lagunya. Semangat di situ. Udah dulu? Oke, nanti abis ini Rena balik buat bacain WA Anda lagi. Rena bakal buka pen live. Oh, jangan kemana-mana ya Sobat Star FM. Stay tune terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Hubble Top, Sultana Vita, Mavitapedia, Temora, dan Atipus. Ada Rena temenin Anda sore hari ini.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek

B nomor 5 dan 6 Kuto Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu.

Rian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Halo. Yuk masuk. Yuk.
1: Mbak Dewa, Mas Dian. Ini gini. Tentang ini.

0: balloon basta balloon tua. Nawa kayo tiyetok pleto yung alat nito. Wala.
1: Nangapari ka ba? Katone malasi temen.
0: Wala tul tul. Kie tenaga tua yung megap-megap. Gawa semenepe rekasa temen jan.
1: Wala mbah, mbah. Mulane nginum habu top mbah. Ben awake ora lemes. Kae mandeng kaki kasirun. Ngombe habu top saiki tambah rusak.
0: Temenan apa kudul yang kola tekan jajal nginum habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margarita.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Anda lagi ngitung apa sih? Maksudnya menghitung hari untuk ketemu di bulan apa gitu, di tahun. Karena kalau di tahun 2026 ya tinggal sisa November, Desember aja ya kan, tinggal 2 bulan. Barangkali memang ada target di tahun 2027 apa gitu. Semoga semuanya dilancarin ya. Oke, masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena terus temenin Anda sore hari ini. Kasih banyak lagu-lagu pop Indonesia. Sesi Pon Live ya. Rena angkatin Pon Live-nya. Yang paling pertama diangkatin. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rena?
0: Baik, kabar baik.
1: Saya mengucapkan terima kasih pada rombongan pagi.
0: Oh iya.
1: Terima kasih kedatangan silaturahminya.
0: Oke, Ibu.
1: Silaturahminya.
0: Iya.
1: Gak disyukur apa-apa, suku ngomong.
0: Gak apa-apa, Ibu. Seneng ya, Bu, ya ketemu teman-teman.
1: Iya,
0: ya, Bu.
1: Ketemu 9 orang.
0: 9 orang, alhamdulillah bisa sampai tempatnya Bu Yati nih.
1: Iya. Kaget barunya.
0: Gak nyangka gak ada kabar ya Bu, tau-tau dateng ya Bu.
1: Gak ada kabar, tau-tau udah sampai SBBM. Udah deket rumah.
0: Alhamdulillah. Siapa aja Bu tadi Bu, ingat gak Bu?
1: Kak Mamat, Mas Andre, Bu Rukmi, Bunda Juli, Mbak Inem,
0: Bu Ayu,
1: terus Bu Katmini, Bu Ayu, Bu Darpi, Tukul Mama Fian.
0: Masya Allah, benar-benar.
1: Alhamdulillah banget sih.
0: Iya Ibu.
1: Gini, cuaca datang ke rumah. Walaupun gak apa-apa, pada senang semua.
0: Iya Ibu.
1: Ya juga senang, sampai terharu nangis. Gak nyangka kalau ketemu-temu teman ya.
0: Iya dong, gak cuma di udara ya Bu ya.
1: Iya, ketemu langsung.
0: Iya, oke.
1: Gak bisa jalan, datang imat, lu sangat.
0: Iya Ibu, gak apa-apa, semangat ya Bu.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, pengajiannya udah disiapin Bu, Gus Ikdam nanti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam buat Mbak Kaminta, Jessica dan Manto. Bunda Titin mau ikut ketinggalan.
0: Oh.
1: Tapi telepon, Bunda kok ditinggal ya? Kata Mama Fian gak bisa, bisa naik motor kok. Udah penuh ya, ditinggal.
0: Iya. Buat siapa lagi Bu?
1: Bu Tuti juga telepon, rombongannya udah datang.
0: Oh iya.
1: Udah mau ngobrol Bu Tuti, enggak, saya sibuk katanya. Kalau mau ngobrol saya kasih. Enggak bisa.
0: Iya.
1: Bu Tika juga telepon, makasih.
0: Iya.
1: Teleponnya. Ikut senang Bu Tika.
0: Iya dong.
1: Mbak, saya senang banget ketemu teman-teman.
0: Alhamdulillah, semoga besok bisa ketemu lagi Bu. Lebih
1: iya,
0: banyak lagi.
1: Amin, amin.
0: Yang penting Bu Yati semangat sehat terus ya Bu ya.
1: Iya, amin,
0: iya,
1: amin.
0: Oke, makasih Bu.
1: Terima kasih juga.
0: Iya.
1: Mbak Rena kapan mau gabar?
0: Insya Allah waktunya masih susah banget.
1: Iya, terima kasih ya, Mbak Rena.
0: Insya Allah ya Ibu, ya kapan-kapan Tirena ke sana.
1: Iya.
0: Ya, oke, makasih Bu, ditutup dulu ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi tadi di belakangnya Bu Yati yuk, yang mau naik 085-186-06-9984. Sama-sama Mbak Oca. Dariku belakangan. Bami, Waalaikumsalam. Belum jadi ya, udah aku baca WA dulu ya. Lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu boleh. Buat Mbak Desi, Mbak Darmi, Ening, Parmi, Ocha, Aisyah, Iin, Giarti, Rintik, Tri Irina sorenya mau pada ngemil terus sambil dengerin Karina siaran. Salam juga buat semua pendengar setia Sare FM. Karina jangan lupa bahagia, bahagia selalu juga dong. Bami bareng teman-teman di situ. Ya, pelafon kedua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Butika.
2: Aku ikut nangis denger Bu Yati.
0: Alhamdulillah. Nangisnya ikut senang terharu ya Bu.
2: Iya terharu. Juga sedih teganya mereka-mereka gak mampil gitu loh. Padahal kan turun terus sampai rumah saya.
0: Ya Allah, mungkin udah ini Bu, belum besok diagendakan ya, lagi.
2: Gak tahu tuh ketua rombongannya besok bundar itu, pelanggaran itu. Besok kalau ketemu tak sentri itu.
0: Iya sih, dia kepala sukunya udah apanya atur aja tuh bundar mau diapain.
2: Lagi si mayoretnya kok seperti itu. Besok ketemu, kalau enggak tanggal 15 ketemu.
0: Aku gak ikut-ikutan bundar.
2: Iya. Atur saja tuh.
0: Atur saja nih pokoknya.
2: Yang penting aku dengar Bu Yati udah dikunjungi dari rekan-rekan. Ikut senang, pokoknya Bu Yati semangat.
0: Iya dong harus.
2: Aku juga sakit kok gak ditengok, kanker. Kanker.
0: Kepengen ditengok juga Ibu Tika nih.
2: Lainnya, kantong kering.
0: Bapak, tolong ini si Ibu. Aduh, Pak.
2: Halo Bu Ayu, selamat sore. Teganya iya. Aku gak diambil gitu loh. Kalau tak habis mongko. Aku gak minta lagu.
0: Iya,
2: cuma komen kayak gitu aja. Marinanya, mat siaran.
0: Oke Bu,
2: jangan lupa pesan Mas Andre. Halo Mas Andre.
0: Halo, jangan lupa bahagia Bu.
2: Terima kasih.
0: Iya. Kembali kasih Bu.
2: Sukses selalu.
0: Amin. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Tika. Semangat juga ya. Enggak sebenarnya, jadi kalau ya kadang-kadang ya orang itu suka berekspektasi, suka mengira-ngira, menerka-nerka, itu mah namanya pikiran banyak orang tuh wajar gitu kan ya. Kadang-kadang kayak kita bukan gak mau mendekat karena satu lain hal jauh kayak Rena ya. Kalau Rena Bu mau diturutin, banyak banget yang bilang kapan Mbak Rena mau ke sini. Ya Allah ya, pendengarnya itu dari ujung kulon, ujung wetan gitu. Kalau ini mah pengen semua merata, aku datengin semua gitu. Kadang-kadang cuma pas lagi lewat, keperluannya cuma di satu rumah ini, kebetulan tetanggaan juga sesama fan. Allahu Akbar, apa jatuh? Ya kan tahu nih, wah Marina habis dari sini. Kayak Butika tadi modelnya. Marina baru dari situ, rumah aku udah deket, ngelewatin, gak mampir sekalian. Itulah kadang-kadang kalau mampir sekalian 3-4-5 rumah kelewatan, ada 8 rumah maunya didatengin semua, pusing, bingung di sini pagi waktunya. Gitu, bukan karena gak mau sebenarnya, karena banyak ya ada kepentingan lain, udah harus buru-buru, ada yang harus dikejar, ada yang harus satset, ada yang belum lah, belum saat ini, besok gitu. Ini tadi apa sih yang jatuh pecah, ya Allah, ketempuan aku kayak tikus jatuhin piring gak sih, astagfirullahaladzim. Nambah-nambah kerjaanku aja di sini. Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat sore juga, nimbrung lagi lagunya Ungkapan Hati. Buat Mas Is, Mas Andre juga, buat semuanya aja selamat sore. Mbak Rena selamat bertugas. Makasih ya. Hai Mahrin, selamat sore juga. Monitor selalu di Popmania. Lagunya Makmum aja. Salamnya buat semuanya. Ucapannya mas sore buat Mbak Rena. Cantik, tetap semangat tugas. Jangan lupa bawa ulangnya hati-hati. Okay. Kasih Mahrin. Halo selamat sore Kak Rena. Cindu. Mau dikasih lagunya. Museum Duka. Iya ya Cindu. Cindu tuh Cindi. Bacanya aku siapa sih? Ya lagunya udah nongol lagi. Buat semua pendengar setia Star FM, buat Karena semangat. Terima kasih kembali. Halo Mama Ashraf, nanti dibaca ntar lagi WA-nya.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Men.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda, batik jadi butik.
0: Untung nggak jadi botok.
1: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pitu.

Lagu apalah nih tadi? Aku tuh gak paham lagu ini. Dibaca WA-nya dibaca. Lo mama aja tapi baru nongol. Monitor kit aduan. Mbak lagi uprek. Nang buri rako beratensi. Kit mau mbak putri lagu kayak begini. Oke. MMG, my man gue. Semangat yang lagi uprek ya. Halo Bang Franky, waalaikumsalam, hadir di Popenia. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Rena ya, sama tugas. Kembali kasih Bang Franky. Nih yang di request Mama Ashraf, my man gue.

0: siapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

Alhamdulillahilladzi alafa baina kulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma shalli ala mambail ilmi wal hikamna alihi wa sahbihi alladzina subbihu bil ajmi fid dulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal kurama, poro alim, poro ulama, poro sepuh, wabil khusus beliau Ummul Ma'had, pengasuh pondok pesantren As-Solihuddin, panjenenganipun Al-Mukarromah, ibunya Hajah Nur Faizah Hanan. Mugi-mugi beliau terus dipunparingi kesehatan dohiran wa batinan. Lan mugi-mugi kula kalian panjenengan sedoyo pikantuk keberkahan saking riyadhah lan ilmu-ilmunipun beliau. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kawula hormati Wakil Bupati Malang, beliau Ibu Dr. Randa Hajah Latifah Sohib, bunyai Latifah, mugi-mugi sehat panjang yuswa bunyai. Lan mugi-mugi dalam perjuangan kesayangan beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dapat memimpin Kabupaten Malang dengan baik dan amanah. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kawula hormati wonten Bapak Camat Ndampit, panjenenganipun Bapak Abai Soleh. Lan ingkang tansah kawula hormati Bapak Kapolsek Ndampit AKP Kevin Ibrahim dan Ramil Ndampit, Kapten Mulkam Siril. Lan ingkang tansah kawula hormati Kepala Desa Sumber Suko, panjenenganipun Bapak Mat Salim. Mugi-mugi Pak Lurah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saged mimpin Desa Sumber Suko menika dados desa ingkang adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma. Lan ingkang tansah kawula hormati Ketua MWC Nahdlatul Ulama Ndampit, panjenenganipun Bapak Samsul Ma'arif. Lan ingkang tansah kawula hormati Ketua Muslimat Ndampit Ibu Hajah Siti Khomariah. Lan ingkang tansah kawula hormati Ketua Fatayat Ndampit, panjenenganipun Ibu Hajah Ike Sulistiyowati. Ketua Ansor Ndampit Mas Abi Hasan Sadali. Lan sedaya mawon tamu-tamu undangan ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal, wabil khusus sedaya para tamu undangan duriyah keluarga besar pondok pesantren As-Solihuddin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para muhibbin, para pecinta majelis taklim Sabilut Tobah, wabil khusus masyarakat Ndampit. Semoga seluruh yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah bisa berkumpul hormat Khol Al-Maghfurlah Simbah Yai Abdul Hanan Haris yang ke-23, dan alhamdulillah kita semua dapat hormat, dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat.
biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat serta salam mugi kunjuk kaula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh jamaah yang hadir, seluruh masyarakat yang sudah ikut mensupport kegiatan malam hari ini, hal malam hari ini, ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masya Allah, dangu sangat dalam bunyai mboten suanteng dampit. Sudah mungkin sekitar berapa tahun nggih. Pun dangu banget, tapi luar biasa. Malam hari ini penuh, padahal niku Pak Camat teng dalan niku kula badan kula kok sepi. Iki engko sapa sing ngaji? Ternyata teng mriki masya Allah sampai dak tukul menungso. Sampai tanduran tebu tukul menungso. Waduh, luar biasa masya Allah. Jamaah full nggih di sana yo. Lah niku nggih, duka niku menungso apa garangan enggak paham. Lah kok ning tebu-tebu. Lah itu dak itu penuh itu bangunan nih, masya Allah luar biasa. Manusia tok. Semoga seluruh yang hadir ditakdir sehat panjang umur dan hidupnya barokah. Masya Allah, alhamdulillah, remen-remen ditakdir saged sambang datang Dampit, sambang datang Malang bagian selatan niki masya Allah. Dan di sini mesti ada ciri khas. Ciri khasnya nek pomo kula ngaos teng mriki niku mesti jemput napa niku sakera. Lha nggih, ngepil-ngepil sak dawane dalan ngepil terus padahal dalane sepi. Iki kawal montor-montor niku masya Allah saking semangate ya Allah luar biasa. Niki kula tingali sing teng ajeng mak-mak nggih penuh niki. Semangat pengin nyang wong ganteng. Alhamdulillah. Nggih. Lah nggih, makanya embonge sepi ternyata semua kumpul di sini luar biasa. Semoga perkumpulan ini benar-benar diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih, saderenge ngaos sareng-sareng kula kalian panjenengan sedaya zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula nalikane dipun undang kalian tim hadroh sak derenge ngaos mesti sareng-sareng maos zikir. Keranten nek sampe ora zikir iman kalih kumpule niki. Mumpung ngumpul sak menten katae niki nek zikir insyaallah barokah zikir tersebut akan menurunkan rahmatnya Allah. Dan insyaallah apapun yang menjadi hajat panjenengan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus istimewane zikir menawi panjenengan niki kok gelem zikir, gelem wiritan az-zikru hayatul qalbi. Zikir niku bakal nguripne atine panjenengan. Lah mengki nek atine urip ngrungokne pengajian insyaallah gampang paham. Cara entuk ilmu, ilmune insyaallah bisa benar-benar masuk ke dalam hati dan kemudian mampu untuk diamalkan. Karena uang niku nek atine padang, atine urip, insya Allah dia mampu menghasilkan sesuatu hal yang produktif. Tapi senajan fisike sempurna, nek atine ora padang. Wadele to. Suara kok ngendi iki? Wadeli, badan kok suaranya double. Ternyata di belakang ada suara son deli. Lah, dados tiang niku nek purun dikir, gih, mengik niki kulo sampai nih kersane semangat. Kersane panjenengan sedoyo semangat, mengik nek gelem maca dikir, ati nih urip. Banyak orang fisiknya sempurna. Tangane sempurna, mripate sempurna, sikile sempurna. Tapi karena hatinya gelap, hatinya tidak terang, hatinya tidak hidup, dia tidak mampu menghasilkan sesuatu yang produktif. Tapi banyak juga orang fisiknya tidak sempurna, karena hatinya hidup, dia mampu menghasilkan sesuatu yang produktif.
Beberapa waktu kula niku sering panggih mengumpulkan di tempat saya di pondok kami adik-adik difabel, disabilitas, ono sing tunarungu, tunanetra, ono sing tangane gak sempurna, sikile gak sempurna. Tapi karena hatinya hidup, ngelukis niku iso sae. Bahkan ada yang kiroat suaranya bagus, ada yang hafal Al-Quran berapa juz dan sebagainya. Bahkan ada yang tunanetra itu hampir khatam hafal Quran, baca Al-Quran enak, tartil luar biasa. Nah, tapi kayak kita kadang sing iso nyawang barang-barangnya teniki Al-Kafirune mbulet ramari-mari gitu, karena hati ini peteng gitu. Contoh paling penak nggih ngoten niku kaya ibu-ibu muslimat napa ibu-ibu sing kudung putih niki napa? Kaya ibu-ibu muslimat apa fatayat ngene iki nek atine peteng dikongkon bojone ge kopi iki lho rasane ra ngalor ra ngidul. Iya to? Kon masak rasane ra ngalor ra ngidul, tapi nek atine padang, waduh kopi ya sedep, cara masak ya enak. Al-zikru hayatul qalbi. Lah nek pengen atine urip niku ya zikir. Lan insyaallah majalasa qaumun yadhkurunallah illa hafadhumul malaikah. Tidaklah suatu kaum duduk bersama bermajelis kados panjenengan dalu punika gelem maca zikir datang Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka semua akan dikelilingi para malaikat. Jadi sing jaga awake dhewe nek gelem zikir bengine iki ora trimakno bangser, ora trimakno sakira. Tapi para malaikat ngubengi awake dhewe kabeh. Jaga awake dhewe kabeh. Terus tiyang nek gelem zikir wa ghusyiat umur rahmah. Mereka semua yang berkumpul akan diselimuti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sing duwe utang-utang ndang lunas. Sing duwe masalah masalahe ndang tuntas. Duwe penyakit ndang waras. Butuh jodoh insya Allah ndang entuk jodoh. Dik wingi enten tiyang niku dalu ngaji kalih kula. Mantun niku zikir, mari ki ndonga pengin mobil. Isuk ning ngarepan omahe langsung enek mobil. Nek tanggane parkir. Lah nggih, alhamdulillah. Lah mila mugi-mugi jenengan sedaya hajat-hajate dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng diawali zikir membaca sedaya dipun takdir kalian Allah selamat dunia akhirat, bejo dunia akhirat, akhir kanthi husnul khatimah. Al-Fatihah. Tiang mriki kathah ingkang nderekaken para ulama, nderekaken para sepuh, dan terbukti bahwasanya orang sini, orang Dampit khususnya sekitarnya niku insya Allah dadi wong sing bakale selamat dunya akhirat. Keranten punapa salah satu kuncine wong niku gen selamat dunya akhirat niku nderek atau mengikuti orang-orang yang oleh Allah dipilih untuk mendapatkan petunjuk. Jadi orang itu kalau ingin selamat, kata Allah, ikutilah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wong Dampit niki wae ana hall. Anek pondok pesantren sing mondokne anake nggih kathah. Wonten hall sing hormat hall nggih kathah. Dari tanda keramaian hormat hall menika, iki kena diprediksi bahwasanya insya Allah ke depan itu banyak orang yang bahagia dunia akhirat dan selamat dunia akhirat. Nyun sewu kula tangleti, tiang sak menten katae niki pengin selamat dunia akhirat nomboten. Ingin meraih kebahagiaan dunia akhirat nomboten. Nah, nek pengin oleh kebahagiaan, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat,
Salah satu kuncinya yakni mengikuti orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala dawuhaken, "Ulaikal ladina hadallah fa bihudahum muqtadi." Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Para nabi niku uang-uang manusia yang dipilih oleh Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Fabihudahum muqtadi, maka ikutilah petunjuk mereka. Lugus niki Mbah Yai ingkang dipun kholi niki kan senes nabi. Dateng Quran teng surat Al-An'am ingkang jenengan dawuhaken niku wau kan nabi sing dipilih Gusti Allah entuk petunjuk. Lah awake dhewe diperintah kon melok nabi sing oleh petunjuk. Napa sakniki hubungane kalih ulama, hubungane kalih kiai? Wonten kitab Fathul Bari niku dipun dawuhaken, "Innal ulama warasatul anbiya." Sak temene para ulama niku pewarisi nabi, ya marisi ilmune, akhlake. Faman ahoda bi ilmihim wasara ala hadihim. Barang siapa yang mengambil ilmu dari ulama, barang siapa yang dalam hidupnya mengikuti petunjuknya ulama. Wonten kitab Fathul Bari didawuhaken apa? Faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Mongko wong kuwi mang bakal oleh kebahagiaan dunya akhir, dunya akhirat. Dadi kaya panjenengan ngeten niki nyuwun sewu, dilalah derek muslimat, derek ulama, derek fatayat, derek ulama, dados santri as-solihuddin sampai so apapun yang panjenengan dapatkan jenengan amalkan, kemudian menyambung hubungan dengan pondok pesantren ini sampai kapanpun. Dilalah udu alumni tapi anake diseleh teng pondok mriki, wis manuto Mbah Yai, manuto bunyai, manuto guru mule. Nek ra ngono dilalah ditektir dadi garangan. Blas gak iso ngaji, yo gak paham apa-apa, tapi uripe manut karo kiai. Setiap langkahnya ini mengikuti, arep nyapo-nyapo sowan, menghadap se piye-piye minta petunjuk beliau. Lah, wonten kitab Fathul Bari, uang nek gelem ngeten iki, faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Wong kuwi mang bakal merkole, bakal mendapatkan kebahagiaan dunya akhirat. Lah niki kula tingali sing hormat kula sakmenten katae, santri sampai sing ning dhuwur dap risplang sampai nika masyaallah luar biasa, sampai ngandhap banyak ngesor kambil, muga-muga kambile ora ceblok. Wis ngendi-ngendi iki nangka sor gedang. Gedange aja diunduh lho nek uang. Lah niki luar biasa masya Allah. Ini pertanda bahwasanya orang yang mantep derek petunjukipun ulama kata sangat. Napa malih nek sampai panjenengan niku dilalah kok yo gelem ngaji kali para ulama, insya Allah masa depan panjenengan nek derek napa ingkang dipun dawaken wonten kitab, insya Allah seneng bahagia, ning dunya bahagia, ning akhirat yo bahagia. Amin Allahumma amin. Lah hikmah dalam momentum khol sing perlu dingerteni, sing pertama adalah lil istighfar. Mulakno niki wau bakto maghrib napa bakto ngasar sampun tahlilan napa dereng niki wau? Sampun to? Lah sing ngapling-ngapling niki lho ditakoni kok bingung ngapling napa mboten jenengan. Apa ngendi ngene kancane? Wong ngendi? Berarti ditakoni ra roh, berarti ra melok tahlilan. Wae ning hal niku nek wong ahli sunnah wal jamaah niki mesti kirim istighfar, mesti kirim donga.
Lah hikmah dalam momentum khol, ngekholi kiai, ngekholi ulama, ini adalah lil istighfar. Sing pertama niku hikmahe lil istighfar, yakni memohon ampunan kepada Allah untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, khususnya untuk sahibul khol. Jadi dungakne sing awake dhewe yo kene entuk maghfirah, dulure awake dhewe yo kene entuk maghfirah, sing dikholi yo kene di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala entuk maghfirah. Lah ketika uang niku wau kok nderek hormat khol, mantun niku melok tahlilan, melok moco istighfar, selain itu akan berbuah hikmah mendoakan sahibul khol. Uang sing moco niku ya entuk hikmah, uang sing moco istighfar niku ya entuk hikmah, entuk barokah. Salah satu barokah atau hikmahnya, orang tersebut akan dijauhkan dari musibah dan bala. Jadi kalau panjenengan wau rawuh awal dilalah kalih guse mriki napa kalih ustate dipimpin, monggo sareng-sareng maos tahlil sik. Secara tidak langsung apa yang dijanjikan oleh Allah ini akan terwujud di dalam diri panjenengan, sejalan kalih ingkang dipundhawuhaken Allah wonten surat Al-Anfal. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala mboten bakal nyiksa, mboten bakal ngazab uang-uang sing moco istighfar, sing gelem istighfar dateng Allah Subhanahu wa taala. Mila uang ini sregep hormat hol, utawa sregep nekani undangan tanggane ketika tetangganya itu napa niku tahlilan napa-napa, insyaallah wong kuwi didohne saka siksane Gusti Allah. Karena ning kono kuwi mang mesti maca istighfar. Terus ngeten niki ajaranane sinten to Gus? Khol ngeten niki ana ning kono jerene ngene iki ora bener, ndongakne wong mati jerene ora teko. Nek pancen ndongakne wong mati ora teko, jajal jenengan mati yo dhisik. Engko tak ndongakne nek ora teko WA. Ning yo ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Wonten Al-Qur'an niku dipundhawuhaken, wonten surat Al-Hasyr niku dipundhawuhaken. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Lah niku apal kabeh nok niku. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, Pangeran kula, jenengan ngapunten kula, saudara-saudara kula yang telah beriman lebih dahulu. Dadi ndongakne mutaqaddimin, uang sing wis luweh dhisik daripada ae dhewe. Niki perintahipun Allah. Teng Quran niku didhawuhaken ngoten niku. Ya Allah, jangan ngapunten kula, jangan ngapunten tiang-tiang ingkang sampun beriman luweh dhisik daripada awake dhewe. Nyun sewu, imane Mbah Yai sing dikholi niki dhisik pundi kali imane awake dhewe? Dhisik Mbah Yai to? Ya mesti dhisik Mbah Yai. Mbah Yai niki khol ke-23, nggih Mbah Yai pun jelas-jelas sampai akhir hayatnya memperjuangkan ilmu, memperjuangkan ma'had kados mekaten niki, sampai tukul para santri, tukul para alumni, bahkan para tokoh-tokoh di kampungnya masing-masing. Lah niki ndongakne beliau-beliau terus awake dhewe tabarrukan ngalap barokah ngeten niki. Niki perintahipun Allah. Wala taj'al fi qulubina illalladzina amanu. Ya Allah, ampun yang datusaken, janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Nah, secara tidak langsung momentum khol ngeten niki adalah menyambung alaqoh batiniah. Ngeten niki ngeces umpamane enek santri Solihuddin, As-Solihuddin sing dilalah uripe rada, sing dilalah uripe iki mang rada kurang nyaman, apa kurang tenang. Ngeteni barokah khol ngeteni mesti mengke tambah semangat. Kula niku nate. Awak kula niku kan kula niku ya mendalu ngeten iki, diundang wong iki kan ya kowesel kadang.
Kesele niku loro, nek ngaji niku mboten kesel blas. Kesele niku sing pertama krana akeh foto sing ramari-mari nggo yupunyai. Nggih, sing kesel niku nek ngaji ngeten niku mboten kesel, ngaji niki demen ngeten niki. Demen pertama isane demen alhamdulillah iso nglakoni perintahe Gusti Allah, nomor loro iso mbungahne guru-guru kula. Rata-rata kan kiai-kiaine ae dhewe niku pesene duwe santri sing ngedep dampar. Ya ora ketang ngeten niki, ora ketang ngomong ra jelas kaya kula ngeten niki. Nah, minimal iso nyenengne muasise nyenengne masai ae dhewe, nomor loro nglakoni iso nglakoni perintahe Gusti Allah, golek ridane Gusti Allah. Lah kula niku kan ya ben bengi kula niku, ben bengi. Kula mulihe mek Senin, malam Selasa, Kamis malam Jumat, itu pun ada rutinan teng griya. Nek awan turu, kula niku kan termasuk bangsawan, bangsa tangiawan. Nggih bangsawan, turune jam 7, jam 8, jam 9, utangi jam 12, jam 1. Wis ngoten niku biasane. Nggih niku mboten sae aja ditiru, itu dilakukan bagi orang yang berpengalaman saja. Lah ngaji niku sing ahli mboten kesel, ngeten iki wis suweneng ngeten iki. Sing kesel niku ning perjalanan. Ning perjalanan dilelah arah ndampit ngene iki ya rada lumayan, dalane kan ya apik. Maksudnya api minggo-minggo. Nek dilalah karena wakil bupati ini punya Latifah, ya wis ora enek sing bolong niku wae kula cek niku wae nggih mboten enten napa ya ora konangan duka. Mboten enten ta ibu nyai, pas alus sok ne mau lu skincarean. Skincarean. Heeh. Lah mulus banget niki wae. Tapi minggo-minggo kan ngoten niki, wis ning gunungan lumbrahe ngoten niku. Ning dalan niku kesel. Nomor loro arep foto niku. Foto niku masa Allah kadang ngajine sak jam foto ni rong jam. Niku tenanan niku sampe mangan iki lho. Kadang waya mangan ngene wong yo senek lho ngejak foto. Gus ngono. Waduh, idune moncro duduhe tambah. Budrek dadi gak sido mangan. Lah akhire kowesel, kadang iki tiyang anu kaya kula iki yo setengah saking curhat iki. Jadi kayak kita itu kadang gak capek, tapi sikise kena psikolog apa yo? Psikis mental. Napa Bu? Nyenan? Mental, he? Tekanan batin. Jadi kula iki roh uwangi sampe kaya wedi ngono nate kula. Dadi metu kok ngomah ngono maromoro enek uwang mlayu. Arep ngambung tanganku, wah aku mlayu gedhi. Dadi uber-uberan. Bareng aku yo guyu iki mang urip apa aku ngono. Karena gini kuah wedi foto, saking katae tiang ngejak foto. Kek kadang uang foto ping pisan ki ora cukup, mesti balik loro. Akhirnya HP ni diring ni, HP ni ngene, dikira wis dipijet tibakno ya urung. Lha iki mang mesti wakeh iki mang sing HP-ne ngatik wayah kula teko kae mang. Jancek neh mesti urung kok pijet iki mang. Dadi mek ngene, biasane mak-mak lho kudung ijo lho. Dah. Alhamdulillah. Jadi napa nggih? Ngoten niku. Lah niku napa niku aku kula nyeritakne kesel niku. Dilalah kula kesel, Bu, sakit. Ya Allah, awak lara koyo ngene. Infus sampun. Mari infus vitamin sampun, obat sampun, gak mari-mari Pak Camat. Bingung. Bingung iki nyapa iki sesuk slak diundang wong kene ra teko niku nesu wong-wong niku. Karepe wong-wong iki kula ora oleh lara. Dadi dianggep robot paling. Iki kon waras terus menjadi manusia kuat. Nek lara terus ditelepon sekiat-kiat saged-saged wis to pokoke teko tok kiai kula sing sampun sedo. Pendirine Pondok Al-Falah, Mbah Jazuli. Lha awak kula lara tenanan niku. Langsung mari jaroh cik tawasul mantu niku maos tahlil cik awal niko dugi Anas niko masya Allah moro-moro iku entuk energi niku lho niki tenanan orang ngapusi kula dadi obat wis tak jajal infus wis tak jajal sembarang kali wis tak jajal mel awak kok ngreges barang niku jaroh niku lho moro-moro mak trecep wis kaya niki mboten sugesti mboten napa kula dhewe kaget oh kok ngene akhire kula nemokne resep anyar ya kuwi wah iki paling aku iki nek pas awakku ra fit pikiranku budrek apa kudu nesu karepe dhewe iki ketoke aku wayahe sowan
wayahe zaroh ning guru kula, wayahe ngeces. Kan menungso niku kan kaya HP niku asline. Dingge terusan ya potensi ngedrop. Kaya jenengan HP pangawak nggih muter gusidame. Ki kadang aku kok kon baturi masak. Kok kon baturi turu, ya ora? Lho jenengan iki kan kadang ngono to. Masak muter aku ning YouTube aku kok ngomong dhewe kok tinggal ngale. Mari kuwi kadang turu diputer dhewe ya an. Kadang jenengan turu aku omong elah ya cangkemku keju. Lah, wis akhire wis ngoten iku. Ternyata solusinya kita harus ngeces. Lah ngecese santri utawa ngecese umat sing duwe guru iki yo ning gurune nggih kados ngeten iki lho. Lho mboten percados niki wau nek panjenengan niati hormat khale bayi sepuh muasis pondok pesantren Salafiyah As-Solihuddin insyaallah mengke mulih niku nek jenengan fresh. Lho saestu niku kaya ndek wingi kan nembe enten khol Solo ngoten nggih to bunyi. Mari hormat khol wah ngeces. Oh enak ning awak enteng nyapo-nyapo enteng lah ngoten niku. Keranten nggih niku wau entuk energi barokah saking para masaye saking tiang-tiang ingkang alim menika saking piantun-piantun ingkang celak kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih mugi-mugi mawon kados panjenengan niki mengke sing lara-lara waras. Sing diutang, sing utangi lali. Kaya muni amin lho iki piye. Lah nggih, mila ngoten niku. Lah niki ndongakne tiyang sing sampun sedo niki perintahipun Allah. Lah Rabbana ufir lana wali ihwanina ladina sabakuna bil iman ila akhir menika. Niki diterangne nek miturut tafsir Al-Muyassar, ayat ini mengandung dalil untuk memuji para pendahulunya. Jadi ngelem beliau-beliau, para pendahulu orang muslim dengan kebaikan, mendoakan beliau-beliau. Lah niku. Lah kok kaya awake dhewe niki wau gelem hadir, gelem dongakne piantun ingkang sampun sedo. Niki nek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a li akhihi andhuril ghaib qallat lahul malaikah wala kamitslu dzalik. Sapa wonge sing gelem ndongakne dulure padha-padha muslim kaya dhewe ndongakne tanggane sing sampun sedo, dulure sing sampun sedo, gurune sedaya sederek-sederek ade sing sampun rumiyin, kok ade gelem ndongakne, gelem macakne istighfar, maka malaikat akan membisikkan di samping telinga kita dengan doa yang sama yang kita panjatkan. Dadi nek jenengan gelem dongak nih dulure panjenengan sing sampun sedo niki jenengan langsung diwales karo malaikat. Semisal ae dongak nih tiyang muga-muga fulan bin fulan husnul khotimah. Ini langsung qolat lahul malaikah wala kamislu dzalik. Malaikat yo dongak nih jenengan husnul khotimah. Semisal jenengan dongak nih fulan bin fulan mugi-mugi pikantuk maghfirah ampunan dari Allah. Langsung malaikat yo genti ndongak ning ngoten niku. Mila masyaallah, semoga malam hari ini berkahipun Mbah Yai Abdul Hanan Haris. Kita sedaya pikantuk maghfirah ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosane luntur kabeh. Amin Allahumma. Hikmah momentum hal kados mekaten niki sing nomor kali napa sakwise lil istighfar niku wau sing nomor kali napa lil istidkar. Maksudnya lil istidkar menika napa melalui peringatan hal awake dhewe kabeh sing jek urip niki lho niki saged belajar meneladani dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang dilakukan sahibul khol. Dados ngeten niki jenengan kedah hadir ngeten niki kalih ngimut-ngimut masya Allah riyadhoi Mbah Yai Abdul Hanan Haris ki apa yo tirakate apa yo wadifai apa yo beliau niku. Lah niki ayatnya kudu belajar dados Mbah Yai niku masya Allah kok dilalah wis umpamane ngeten dilalah wayah kholum nyun sewu kula kali panjenengan niku lho
pomos benjang mboten wonten sing dungakne kira-kira iso dijamin wong sak menimbane napa mboten durung karuan to lho wong 40 dadak berkati ya jenengan dadak kene berkat lho wong 40 niku bunyi nggih to nek ora dikai jajan ya apa teko lha niki lho masyaallah saged sing hadir sak menen kathahe lho umpamane nek sing muni lho niki Gus niki jamaah ST keranten-ranten jenengan lho dilalah kersane Allah ngundang Gus Idam iki super bulet napa mboten bulet ta lho bulet aku ki bulet wong aku sadar jenengan muni mboten ngundang mula ki diangel ta aku iki angel-angel piye ngono ya kadang gelem kadang ora kadang wis ora jelas ngoten niku lho kadang sir teko-teko sir ora-ora kan ngoten niku dan dilalah kersane Allah niki lho kula dilalah ya pas penak niki bau waswaras pas dangan pas tenang ya pas ganteng lah mulakno iki kudu moren ya ora leren nek video iki ibu-ibu iki lho video terus engko teko omah gedhekne cilikne wis ora leren niku ora apa-apa pun nyan fotone wong mumpung wonge enek kok jadi hikmah sing

sakmene. Momentum hal ngoten niku. Aja momentum hal iki bareng mek teko tok. Rame-rame, FOMO, melok-melok, mboten. Wah, tirakate apa siame posone piye, wiritane napa? Apa mbiyen remenane napa? Apa khataman kitab apa? Apa khataman Quran utawa napa dan sebagainya. Niku penting. Lah, ketika kula kalian panjenengan sedaya menika kok gelem mempelajari kisah-kisahipun. Kisah-kisahipun pendahulu-pendahulu nek ade khususe wong-wong sing soleh, maka kita semua akan napa niku? Entuk pelajaran sing luar biasa. Kena jadi penyemangat awake dhewe. Wonten surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala dawuh, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Wong nek berakal kok roh kisah-kisah pendahulu-pendahulu khususnya orang-orang sholih. Lah ini akan terdapat pelajaran yang luar biasa. Oh, ternyata sabari luar biasa. Oh, ternyata aluse luar biasa. Istiqomahe luar biasa. Wonten surat Adz-Dzariyat didawakan. Wadzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan atau pengingat karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kaya dewi ngeten niki nek mari kumpul bareng ngeten niki meringati khole para muassis pesantren, para yai, para sholihin. Dan niki insyaallah akan menjadi pelajaran baik bagi orang-orang yang beriman. Nek dawuh Imam Ghazali, wa dzikrus sholihin yuharrikul himam wa yadullu ala tariq. Mengingat orang-orang soleh, eling karo uang-uang sing alim, uang-uang sing soleh, itu semua akan menggerakkan semangat awake dhewe. Yuharrikul himam wa yadullu ala tariq, dan menunjukkan jalan kebaikan. Jadi kaya kula kalian panjenengan sedaya, iki aku yo malih kelingan. Kula riyen iki nate mempunyai Pak Camat wayah ngaos Sabilu Tobah niku lho. Sabilu Tobah usianya pada waktu itu 3 tahun. Jadi kan wis 7 tahun to, nembe harlah ketujuh to. Wayah usiane jek 3 tahun niku kula meh putus asa riyen. Krana napa? Jamake jan garangan tok. Wedok mboten enten. Jadi 1, 2, 3 tahun jamaah ST itu dulu mayoritas laki-laki. Lanang tok, gek lanang tok niku mboten enten sing tepak blas. Enek sing seneng mendem. Tukang mendem ning kene ya teko. Wong ning mburi panggung, ya. Dadi enek sing seneng mendem, seneng togel. Lan togel mriki wonten kian. Wah, akeh ning ngesor ya. Oke, jadi mendem togel ngoten niku. Lah akhirnya kula jekne. Kula jekne niku setahun, rong tahun. Lah ekspektasi kula niku riyen ketika orang itu ngaji sama saya, krana kula jek enom biyen, luwih enom daripada saiki, pengin kuwi wong kuwi yo mari. Pengin kula karep kula, padahal kan sedaya niku hidayah niku saking Gusti Allah. Aed iki kan mek pelantara, kasil apa ora niku urusane Gusti Allah. Lah kula niku duwe ekspektasi. Wis ngaji setahun, rong tahun. Kula warai wudu, kula warai salat, kula jekne sembarang kalir sampai kula istiqomah. Bahkan setahun dua tahun riyen niku kula godhog kopi nggih, godhogne jamaah kula godhog dhewe. Godhog dhewe dhuwit-dhuwit kula dhewe. Dadi ya wis ngaji bar kuwi yo cek rugi, cek dintai. Jadi Ramadan wonten niku yo ngaji tapi awan ora poso. Baku lara ati ta, akhire kula lara ati. Wis ngaji iki tak gekne kopi, godhogne banyu sampai keringeten. Mari kuwi kok kaya ngece, kaya ngentai. Lah kula niku gelo. Akhire kula niku dolan teng griyane

0: kula. Emas kula kali ibu kula. Wekdal niku kula nyupir, kula cerita kali ibu kula niku. Bu kula pun males kula. ST niki sabil utoba niku kula barni mawon nggih, Bu. Lho aja. Ngono kuwi pira-pira bejo lho lho le. Nek kowe ngaji ning pondok, wong-wong kuwi gelem ngrungokne awakmu. Kuwi wak biasa krana nyawang kowe anake sapa ngene-ngene. Tapi nek wong umum ngrungokne awakmu iki luar biasa. Wong umum lho rata-rata ning omah kuwi wis kesel mikir nyambut gawe, enek sing mikir BRI, mikir Mekar. Yo ya. Lah, iki wis mumet. Kowe nyampekne sak ayat dirungokne, nyampekne sak hadis dirungokne iki masyaallah wis luar biasa. Wah, kula nesu. Mboten bu wong bocah panggarangane, kula pun lara ati kula. Diterangne kon poso, ngene-ngene-ngene, poso kuwi wajib, inggo fadilah ngene nek gelem poso ngene. Malah sesuk mokel kabeh. Diterangne mendem kuwi haram ngene-ngene-ngene, iki bahaya madharate ngene-ngene, malah sesuk iblonjo kabeh, mendem kabeh. Terus kula ngaji. Ngaji, kula ngaji ngeten iki, rutinan malam Selasa riyen gian. Dilalah tangga desa enek sonhorek, ngajine sepi. Ngajine sepi sampe kula niku nate nyamar. Wis tak barene ngajine, akhire kula nggih topi. Topinan ganti celana, kula marani ning daerah tontonan niku wau tak dolok. Jamaah kula niku lho kabeh ning kotakan judi niku lho. Dadi aku nggih masker ngene iki. Lah jamaah aku ning kono bodho duduwe ngene. Wah, pak-pak akhire nek sing tak jawil ngene. Wis tak tunggoni panggah kalah isin aku yo. Lho, jenengan kok temen iki Gus akhire wis ngoten. Akhire kula niku sempat putus asa. Terus iki apa gunane aku ngaji iki apa? Wong ra enek sing mari. Dadi jamaah sampai 300 yo garangan yo ra bateni blas aku. Dadi nek bengi majelis taklim isuk majelis sambat. Sing utang lah, sing apa lah, sing bojone digondol uang lah. Budrek akhire kula. Lah akhire ibu kula ngene iku wau. Nyeritani, "Le, kowe iki putune mbahmu. Mbahmu iki kiai, mbahmu istiqomah sampai akhir hayate ngaji. Dadi biyen aku iki nek wayah sambat, sambat aku rada ceklek, ngulang wong sepuh-sepuh, aku rada putus asa ngaji ngene iki." Diceritani. Diomongi, kowe sabarmu kurang, sabarmu kurang. Ngene ngene ngene ngene ngene. Kowe nek gelem sabar engko ngene, al istiqomah tajlibul karomah. Kowe nek gelem istiqomah narik keistimewaan ning uripmu. Aku biyen didhawuhi ngono kuwi. Lah mbahmu ki ampuh ora ampuh, Bu? Nggih ampuh, kula sadar. Lah, kowe ngerti iso kaya ngono, sabar. Lah awakmu lho jek 3 taun iki lho apa? 3 taun iki napa? Lah kula digedhekne ngoten iki wae ibu kula. Terus didhawuhi ngoten niku. Lah kados dhawuh Imam Ghazali niku wau. Zikrus solihin yuharrikul himam. Mengingat orang-orang soleh dapat menggerakkan semangat. Akhirnya kula semangat neh, sampai bertahan sampai detik ini. Mulane sak niki nek jenengan ningali sosial media sing demenar Gus Idam ya akeh, sing pegel ya akeh, leres napa mboten? Ning delokan santai ta panggan? Ya panggah serit mulus ya. Iya ora? Krana ngene iku lekas kula niku ora semangat. Dilalah kula menghadap apa sowan guru kula, apa sowan apa diceritani. Tirakate pendahulu-pendahulune ae dhewe iki lho rekosane. Kadang kula riyen ate sambat alis derek kula, ya Allah wong ngaji kaya ngono ya kleru dihujat bener dihujat ora enek bener e kleru wae. Kadang enek uang enek cacah ngeten kan sedekah sedekah cacah saiki kan kadang di video ngono kuwi sedekah di video dihujat engko ora di video jerene pelit ora tau sedekah. Anu wangi apa-apa ora bener ngene to. Wis akhire takok kula, wis ora apa-apa, wis kaya margone takok videone nek ora apa-apa daripada sing di video kemaksiatan mending sing apik ae aku. Wis kula katene, akhire video arep cacah. Wis ora bener e. Lah, kula dhewe niku nate nalikane kula sowan menghadap ke suatu ke seseorang kiai. sambat. Niki pripun niku kok sing hujat kok wadahi. Wis ora apa-apa. Jenengan ngerti jaman biyen, pokoke tujuanmu takwallah, kowe maju terus dam. Dadi yen sasunggalipun masae niku dawuh kula ngoten niku. Sepuh. Sepuh mboten nem. Sepuh. Masae dawuh kula ngoten niku. Pokok tujuanmu takwallah, maju terus. Lha saestu ngoten nggih. Lho, hooh. Lha jajal ulama-ulama biyen ngedengne pondok memperjuangne santri, pengin jamaah kuwi lho musuhe londo. Lha awakmu lho mek musuhe hujatan, musuhe bedil to riyen. Musuhe bedil, musuhe londo. Suara rada banter titik ngono dibom, diopo. Lha awakmu lho penak-penake wong ora melokno toson, ora melokno to panggung karek omong sing ngrungokne sak mini, tak pikir bener ya to. Lah kula kan karek omong niku wawan ora melok toto-toto to kula, he. Teko karek ngapa-ngapa jamne kopi. Dijuriin bunyi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Just cheese.
2: Kopi dampet
0: to. Kok kopi dampet niki? Nggih. Sweet nih rasanya, lumayan bunyai, mau gak diunjuk bunyai. Hehehe, kowe enak arung rokok ini. Kita sepaneng, korek hilang dong, wow enten dong, pun Pak Camat niki. Dan guys, kadung akrab yang ini ngilih korek ini karo Pak Camat. Jadi ngerti ini kunjung, kan maksudnya ngerti ini kena penyemangat. Gue mbaknya anaknya rada ceklek apa-apa, tapi kok duwe guru. Keterangan ini jenengan kok raiso motivasi. Misal anak rodok terpuruk ngono, kaya cah saiki kan kadang gampang galau ngono lho. Ora gering, ora udunen, ora apa maro-maro ora doyan mangan kan usum to sakniki. Lare sakniki lho. Udunen yo ora, gudiken yo ora, tapi ra doyan mangan tempone sing lara jero. Hati terlukai. Lah cah nom-nom saiki lho kadang urung rabi nyeluk Dewi ya papah mamah. Lho ngene mbah.

dilalah niku sekitar jam 1 wong mulai ngaji. Moro-moro, "Yah, iki lho ya." Ngono. Sing wedok iki ngono. Sing lanang ya, "Mah." Sing lanang ya, "Mah iki mah." "Ya, geser niku lho, geser timun iki lho." Geser timune iki lho, lalapane lho. Akhire tak takoni mari mangan. Pun gadah putra Mas aku yo. Dereng Gus wong nikahe dereng lho. Lah urung rabi lho nek nyelwes papah mamah. Kon ra gampang lara ati piye? Papah mamah gedang ngono piye? Ya kuwi lho, karena papah mamah kuwi akhirnya lara ati terpuruk. Jadi ora udunen tapi ra doyan mangan, ora tipes ora doyan mangan. Tibane ya kuwi mang karena kena penyakit papah mamah. Urung akad wis papah mamah. Lah jenengan ketarane kok duwe dulur, anak apa sing lara atine, ketarane uripe ra tek semangat. Suwakno gurune, khususe guru agamane, guru diniyae. Lho nggih, mesti niku mengke entuk tombo penyemangat malih. Kula niku riyen jamane Mbah Sepuh kata singkang sugeng kiai-kiai kula, bisa mungkin kadang kula nggih berusaha sowan tapi wedi. Jadi duwe masalah, duwe problem iki menghadap tok wonten. Urung sampe cerita, iki masalah wis selesai. Apa nek kok nek sampe mbayai dawuh diceritani-ceritani kuwi mang perjuangane pendahulu-pendahulu kuwi mang. Ya kuwi mang, dzikrul sholihin yuharikul himam. Akan menjadi penyemangat. Ae dhewe sing mamane lumpuh, gak semangat iki malah semangat meneh. Sabar le, kuat le, lah ngoten niku wa ya dulu ala tariq, dan itu menunjukkan jalan kebaikan bagi kita semua. Nggih, mugi-mugi berkah hormat hal niki panjenengan dalane tambah gampang. Panjenengan mugi-mugi dikuatakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nek dawuh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki maksudul haul tadkirul ahya bi ahwali sholihin liyaktadu bihim. Tujuan hal adalah mengingatkan orang-orang yang masih hidup dengan keadaan orang-orang soleh agar mereka meneladaninya. Jadi hormat hal ngeten niki sakwise ndonga maca istighfar jalukne maghfirah iki tujuane niki awake sing jek urip iki iso meneladani ini. Contoh sing pertama, sadar bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing urip iki bakal mati. Pertama kudu sadar kuwi sik. Mari kuwi kudu sadar masa Allah sing ndongakne sakmene mbani. I berarti tiyang sae. Tiyang soleh. Nggih napa mboten? Sing perhatian lho. Damel acara ageng ngeten iki repot napa mboten? Lah wong-wong sing gelem repot iki kan kelon ngalah barokah mbayai to. Leres napa mboten? Berarti iki mbiyen apa resepe? Mbayai iki apa istiqomahe piye? Apa jamaahe? Ngaose dan sebagainya. Lah niku penting. Muga-muga awake dhewe kabeh keberkahan mbayai Sepuh, keberkahan Bayi Abdul Hanan, lan mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya mbinjang nggih husnul khotimah. Amin Allahumma. Kene ora ngantuk maca shalat Jibril sik. Nggih to? Maca shalat Jibril sik. Gen meriah ora kalah karo konser. Flashe dimpakne. Nggih to? Engko tak cek, ya tak cek kok satelit. Jamae akeh apa ora ngono lho. Nek ndampe jamae akeh, somben rene neh. Amin. Mboten to? Tak kumuni ngene aja langsung yo jadwal lho. Go, flashe dimpakne sik, jajal flashe. Lah akeh, akeh ning tegaran-tegaran tebu-tebu. Wah, Mas, ora teko tebu-tebu kono lho. Bakno menungso ya tak kira garangan lho. Lho garangan biyane kan mlebu ning tebu-tebu biyane. Flashe mbakno to, ya. Loh, kayak lho, cah pondok yang ngempak nih yang durdak kok. Hati-hati leh, sarungnya aja dibuka. Ibu-ibu mumet roh lato-lato. Ayo. Iki, durdak, durdak. Ya Allah, wih ngepres, wih enek aling-alingnya pora. Ampun, pola lho bu, gih. Coba flashnya, belakang panggung. Kurang banyak. Nah, titik gas. Sing rung iso ngongkon anake kon mbakne. Nggolek iki nek sing bingung iki. Yo, flashe dimbakne nggih.
bareng-bareng maca surah Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Muhammad.
1: Insyaallah sing hadir jan kathah sedoyo. Kathah sanget niki sedoyo sing hadir niki masyaallah luar biasa. Mugi-mugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ngeten iki nggih ngapling-ngapling to temuri. Nggih usum ngapling ngoten. Oh, luar biasa. Tapi ini muslimat watayat pasukan jenengan sedoyo punya ini. Pori pasukannya bunyai semua ini luar biasa. Oke. Aidi serawani ini arwong wedok-wedok ini penguasa terkuat di bumi. Mak. Sujono nih gua kalau dikawal banser, boh ini mang coro lah dikawal mudu mobil lo, mekur pirang meter lo, rawan ternodai. Lagi aku tuh nyakarai. Aduh, mak atraksi ya. Luar biasa. Dilanjut nih titik gas ngaji nih. Gokek santai kayak guyon gitu. Sampai jam ini subuh. Oke, jenengan linggo dhewe ning kene kula tak mulai karo wong-wong. Hikmah hal sing nomor lo telu ini adalah lil istijma. Kita-kita yang gayanya super sibuk sing biasane iki cek repot ngurusi mergawe, ngurusi donyane, ngurusi nopo. Berkahe hal ngeten iki malah iso kumpul bareng-bareng. Kita yang mungkin memiliki kesibukan bermacam-macam, beda-beda, iki malah iso dadi sitok. Lah tiyang kempal kali piantun soleh, kali bunyai, yai, tokoh-tokoh. Niki adalah perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten Al-Qur'an dipun dawuhaken, wonten surat At-Taubah dipun dawuhaken, ya ayyuhalladzina amanu taqau. Ya ayyuhalladzina amanu taqau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wong-wong sing beriman, takwa ning Gusti Allah. Wa kunu ma'as-shodiqin. Terus kumpulo awakmu kabeh karo wong-wong sing bener, karo wong-wong sing saleh. Kranten nek awake dhewe iki kulino kumpul kali tiang saleh, kok sampe bar kuwi nyaman, kemudian cinta dengan orang-orang saleh, insyaallah benjang niku nggih dikumpulne kali wong saleh ning akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Uang niku bakal dikumpulne karo sing ditresna, tresnani. Lah, ketika orang soleh ini nanti menjadi teman kita di akhirat, lah insya Allah wong soleh iki panggilin ning surga. Lah nek jenengan ket ning donya ngeten iki kok gelem kumpul wong soleh, insya Allah sesuk bareng-bareng kali wong soleh kumpul ning surga. Muga-muga dhewe sesuk melok rombongane Mbah Yai Abdul Hanan Haris. Amin Allahumma amin. Terus istimewane malih berkah kok nek kumpul ngeten iki akhire koyo sing kula aturaken wau. Kados ingkang dipundhawuhaken Kanjeng Nabi. Majtama'a qaumun yadhkurunallaha illa hafadhumul malaikah. Tidaklah suatu kaum berkumpul zikir dhateng Gusti Allah, wong kuwi mang bakal dihubungi malaikat, wa ghasiyat umur rahmah, dislimuti rahmatnya Allah. Dan istimewanya lagi, nek wong kuwi gelem kumpul kok gelem zikir ning Gusti Allah, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Wadzakarahumullahu fi man indahu. Orang tersebut namanya oleh Allah akan sering disebut di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah. Uang ini sregep kumpul-kumpul ning majelis ilmu, majelis zikir, secara tidak langsung dia itu mengupgrade dirinya agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketarane ning dunya ora kondang, ning dunya ora populer, ora terkenal. Tapi wong kuwi mang kerep kumpul karo wong saleh, kerep zikir bareng karo wong saleh. Namanya populer di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat. Kan kadang wong meneng-meneng tapi sregep majelisan, sregep zikir, kumpul pengajian ning kono, kumpul pengajian kono. Wonge meneng. Facebook gak duwe, TikTok ra duwe, IG ra duwe, tapi wonge kok enak wayem uripe. Ki nyampo ya padahal acarane mek majelisan rono wae zikir. Wonge meneng ning desa ya ora terkenal, tapi kok cukup. Dilalah kok ditoto. Dilalah ya sehat sampai umur 90 ya ora mati-mati. gering ya ora, ya toh. Lah iki nyapa iki? Ternyata ya kuwi mang. Doanya itu selalu mustajabah. Dungane mandi. Ternyata dia walaupun enggak populer di dunia tapi populer di hadapan Allah. Lah niku kuncine istiqomah kumpul-kumpul mari kuwi zikir ning Gusti Allah. Lah barokah e kok lek iso kumpul iso zikir bareng-bareng nggih muga-muga ae dhewe niki masyhur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Nggih muga-muga niki sing gadah putra dilalah urung mondok mari iki dipondhokne. Invest lek ku omong manis rontol niki nyapa to? Paling wae ngombe kopi iki. Investasi. Investasi keluarga yang sesungguhnya ini adalah ketika memiliki anak yang soleh. Tak ngombe kopi sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jos. Jos jis. Seneni kopi dapet iki. Kopine kopi dapet itu jos jis. Pon tak lanjutne ya. Jane yo mek omong tok ngene lho, wong-wong kok yo demen ya. Aku kadang yo bingung kok. Tapi pokoknya nek bunyai ngono wis tenang. Nek bunyai gitu. Ada bunyai Latifah di sini sudah aman berarti. Dadi ngeten. Aku mang tekan ndi ngomongne opo mang? Investasi. Niku kula yo saiki wis lekas mikir wong anak kula wis meh telu kok niki. Kula nom-nom kaya ngene lho nggih. Yo nek pajak pancen yo panggah srit. Panggah muda angel iki kon tuwek angel iki. Nggih, tapi yo kula juga meh tiga nggih pangestune panjenengan. Pangestune panjenengan. Lho kula niku jarang cetok karo bojo kula, tapi sekali cetok dadi. Lah. Mohon maaf. Kene kok padane wong dampit. Ses. Piye to? Sekali sentuh hamil. Lah, pun lanjut nggih. Kula lekas duwe anak ini yo mikir masane jenengan. Karena apa? Investasi sesungguhnya itu masalah bukan duwe utuh apa. Investasi sesungguhnya bagi keluarga itu adalah ketika memiliki keturunan yang minas solihin. Mlebu kategori ini wong-wong soleh. Niku loh. Makanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi menyampaikan ar-rizqu arba'u darajatin. Rezeki niku kan terbagi menjadi 4 derajat. Tajamat Pak Dan Abil. Yang pertama adalah al-mal, harta, bondo. Al-malu huwa adna darajati rizqi. Harta itu kan bondo apa harta itu adalah rizqi yang derajatnya paling rendah. Al-malu huwa adna darajati rizqi. Bondo kuwi rizqi sing derajate paling endek. Lho, kok iso Gus? Wong jenengan mriki niku wae numpak bondo, numpak mobil, numpak nopo. Nyapa kok paling ndek derajate? Krana wi wong ahli ibadah yo ndek pondok, wong mukmin yo ndek pondok, wong kafir iki lho yo ndek pondok. Bahkan kadang luwih akeh daripada awake dhewe, yo ora? Sing bedane kan titik apa akeh to mek guran. Tapi nek omong ndek pondok kan rata to. Udung ijo duwe bondo, putih duwe bondo, coklat duwe bondo, ireng duwe bondo, nggih to. Koplean, kopian iki duwe bondo, tapi sing nyekelake sing kudungan iki. Iya to. Kan mboten bener no mboten. Lah, niki dawuh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, adana darajati rizki, rizki sing paling ndek derajate. Krana rata-rata wong ning donya iki duwe bondo. Lah sak ndure bondo napa? As-sihah. Wa a'la darajati rizki, kesehatan. Sehat niku rizki sing paling luhur. Krana uang kuwi nek ra sehat, ibadah ya ora khusyuk. Mulane didawaken as-sihah khairun liman ittaqa, as-sihah khairun liman ittaqa. Pripun? Lali aku. Kurang kopi. As-sihah khairun liman ittaqa liman ittaqa khairun minal hina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada napa niku? Napa? Liman ittaqa khairun minal hina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada bondo daripada sugih. Jadi sehat niku penting banget, bahkan pada realitanya uang niku nek duwe bondo tapi ora sehat, gitu. Yo ora iso nikmati. Lah duwite uwake arep mangan sate ngono, mbok darah tinggi. Wa sholahul abna huwa afdhalu rizqi. Duwe anak sing soleh kuwi rizqi sing paling utama. Lho napa, Gus? Kok iso paling utama anak sing soleh? Krana ora kabeh, nyun sewu. Kiai bisa dijamin anaknya mesti soleh? Belum tentu. Tokoh bisa dipastikan anaknya juga soleh, juga tokoh? Belum tentu. Angel lho nyetak anak sing soleh iki. Angel gaene penak, dadekne soleh iki lho angel, lembur. Dong nggih. Lah solusi terbaik untuk menjadikan anak yang soleh agar panjenengan semua mendapatkan afdhol rizki, rizki sing utama, yo dititipne wong soleh. Inggih punika pondok pesan pesantren, pondok pesantren, sowane Bu Nyai, niki kula pasrahne panjenengan, niki kersane kados Mbai Abdul Hanan Bu Nyai, niki pripun niki kersane pondok mriki pasrahne, monggo Ustad, monggo Yai, lah ngoten. Mantun niku puncaknya tamamur rizki napa? Waridho Rabbil Alamin, wa tamamur rizki. Inggih punika ridhone Gusti Allah sing ngirani wong alam kabeh. Niki adalah tamam rizki, rizki sing sempurna. Lah golek ridhone Gusti Allah iki piye carane? Yo kuwi mang kudu duwe ilmu, ibadahe gen bener, mari kuwi yo gen paham halal haram. Mari kuwi gen ngerti ndi iki apik ndi kuwi ora. Gen iso istiqomah. Lah niki, niki kuncine yo mondok. Niki kuncine ya jalisil ulama, lingguh awor kalian ulama. Mulakno kula wau matur, investasi terbaik bagi keluarga adalah anak yang soleh. Nek iso senajan pak mbok garangan anake ojo, gitu, ojo. Pak mbok ora paham ngaji, nek iso anake ya paham ngaji. Sesuk nek ae dhewe srenek gene enek sing dongakne. Nek sampe bocah niki ora duwe pondasi keimanan, tidak memiliki pondasi ketakwaan, bahaya. Wong tuane ra enek engko malah mek gurayan donya, kan naudzubillah min. Tapi nek duwe ilmu, wis contoh rasa ngelangil, bocah kok duwe ilmu, ziarah ning kuburan kan iso macakne Yasin, iso macakne tahlil. Tapi nek ra duwe ilmu, arep duwe dhuwit, mosok ya arep digawakne dhuwit sak gebok ngono. Apa digawakne pajiru piye mah kuburane bek. Nah, mila ilmu niku nggih penting. Dan dilalah kok duwe ilmu, dilalah kok rezekine ya akeh, bondone ya akeh. Insyaallah nek nasarupne bondone niku kan ya bener, nggih to? Lah insyaallah anak niku nggih selamat. Mila panjenengan sedaya sing hormat khol niki wau, mugi-mugi sak lintune pikantuk berkahe khol, berkahe masayih, berkahipun Bayi Abdul Hanan, muga-muga anak turune ae dhewe dados lare ingkang soleh solihah. Min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma.

0: hajat kula kalian panjenengan sedaya berkahipun khol Mbah Yai Abdul Hanan Haris dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Ayem tenan tapi khole pun ke-23 nggih. Masyaallah. Punya sepuh Yuswa pinten nggih punya? Pinten-pinten? Pinten Ustaz? 71. Masyaallah mugi-mugi sehat panjang Yuswa nggih. Amin. Iki pondoke SMP SMK. RA MI MTS Pohwijan investasi tenan niku njenengan sekolahne teng mriki putrane panjenengan. Iki canom-nom barang ngono kuwi lho. Anakmu saen pondoke wong njenengan didik dhewe berat ketoke. Berat lho tenan lho ngomongi anak ipeh berat banget. Anak kula iki dereng gedhe yo lekas gelem sekolah ngono yo peh. Yo wedi ngono lho, wedi nek nurun pake ngene iki lho. Koyake dhewe ora patek jelas ngene uripe. Gitu Pak Camat. Pak Camat nggih, ngono. Ngopi riyen Pak Camat. Pun niki nek sing teng arep niki tiyang pundi niki? Sumber Tanggap, berarti desa kene. Berarti wong iki sak desa sing dikapling niki. Ya? Campuran. Oh, wali murid. Boten. Ini Sumber Tanggap niku. Gunung Jati. Oh, sing paling adoh kok kene ngendi? Kalau wali santri ada enggak wali santri? Wali santri sing omahe adoh ndi? Enek sing wani jujur ora? Sing wali santri yang orang tuanya tidak pondokan tapi anaknya mondok ngono. Enek enggak? Jadi ibu-ibu itu yang ungu itu dulu bukan mondok. Suaminya enggak mondok. Betul. Tapi anaknya mondok. Ibu yang baju ungu itu loh. Berdiri Bu. Nah. Wah terus. Terus dada sampai subuh. Ya Allah. Masya Allah. Kesel loh, ngobaini pondok ini kesel. Beh, kula wis ngobaini bocah ngene kesel.
1: Damn.
0: Mumet. Monggo ngeserin Pak Camat. Polinggo wong iki. Tiba to. Eh? Nggih ngadeg Bu gen-gen to. Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
2: Nami saya Ibu Tuki.
0: Nami saya. Dapet punya Nami saya. Jeneng saya Margono.
2: Aduh.
0: Nami saya sinten?
2: Tukini.
0: Tuki.
2: Nini.
0: Ni.
2: Nggih.
0: Pakai N.
2: N.
0: Ya Tukini, Bu Tukini, rumahnya
2: Genteng.
0: Gentengnya ngendi?
2: Bumi Rejo.
0: Berapa menit Pak Camat? 5 menit paling. Oh beda desa.
2: Beda.
0: Si Bu Tukini.
2: Nggih.
0: Bu Tukini aktivitasnya apa? Kerjanya di rumah?
2: Kerja di pabrik asal Jaya Ndampit.
0: Kopi.
2: Nggih.
0: Ini kopi ini jenengan?
2: Sanes.
0: Ini pabrik kopi bagian apa jenengan?
2: Sotir.
0: Oh nyortir, mili. Paham. Bojo.
2: Boten gadah.
0: Tempundi?
2: Sedo.
0: Pundangu?
2: Sampun.
0: Berapa tahun?
2: Pun hampir 4 tahun.
0: Oh, 4 tahun sesudah seribunya itu?
2: Sudah.
0: Nggih, putrane pinten?
2: 3.
0: Wah, akeh men.
2: Nggih.
0: Terus yang mondok di sini?
2: 1.
0: Yang barep apa yang nomor 2 apa?
2: Yang nomor 1.
0: Yang nomor 2 dan 3?
2: 2-3 sekolah di sini, RAMI.
0: Lah yang barep?
2: Yang barep SMK kelas 1.
0: Di sini juga?
2: Iya.
0: Oh luar biasa, tepuk tangan buat Bu Tukini. Wonder Woman loh ini. Wonder Woman loh. Sendiri loh. Tanpa suami tiga loh, nyekolahnya tiga loh. Jadi RA, MI, SMK. Okay. Yang mondok
2: satu.
0: Yang SMK.
2: Iya.
0: Se yang barep niku wedok lanang.
2: Jaler daya 3.
0: Oh. Ya justis ini ya. Ki pinter menek gawe biyen ya. Butuh gini, kok bahas buyu ae. Jadi sekarang maisae panjenengan cara bahasane apa ya? Pekerjaane panjenengan niku nganu nggih. Ya mek milih kopi tok niku.
2: Nggih.
0: Enggak punya sampingan yang lain.
2: Mboten enggak ada.
0: Sawah tebu.
2: Mboten enggak ada.
0: Lah untuk menghidupi tiga anak itu ya mek kerja ning pabrik kopi.
2: Nggih.
0: Cukup.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, istimewa. Tepuk tangan. Mboten sir nikah malih jenengan.
2: Insyaallah lek enggak ada jodoh nggih nikah malih.
0: Gak no pengen di data Pak Camat carikan nanti Pak Kapolsek Pak Dan Ramil ini rakyat jenengan ini ke di data Pak Camat mohon bunyai oke mudah bunyai wis kerepotan bunyai ngurusi akeh umurnya pinter loh jenengan
2: 43
0: sire golek sing umur pira 30-an iki balik ning laptop iki balik ning konsep pertanyaan mang lho. Sik butuh gini. Anak jenengan sing mondok SMK itu sudah berapa tahun di sini?
2: Masih baru.
0: Oh nggih. Jenengan padahal mboten pondokan.
2: Mboten.
0: Ceritane pripun? Jenengan kan mboten pondokan, sama sekali gak pernah mondok. Kok mari kuwi dhewe anak pengen dipondokne piye ceritane?
2: Larene sing nedhi mondok niku.
0: Karena
2: mulai Rian wong lulus niku SMI karene Sanjang kula kepingin mondok ngoten. Dadi SMP niku mondok ten Surabaya.
0: Ya
2: terus kula pindah ten mriki.
0: Masyaallah.
2: Kersane celek kali kula.
0: Ya Allah, niku berarti kan almarhum masih ada dulu.
2: Sudah tidak ada.
0: Yang di Surabaya mondok.
2: Sudah tidak ada itu dibawa saudara.
0: Ya Allah, tapi nggih niku investasi nih panjenengan lho. Lari niku nek sampe duwe ilmu, itu akan menjadi alarm untuk keluarganya. Contoh kaya jenengan umpamane ya duwe anak, anake ngerti halal haram, ngerti adab, ngerti akhlak. Dilalah wong tuane ning omah tukaran, tang teng teng teng teng teng, anake dadi alarm. Dilalah wong tuane ning omah iki males subuhan, males jamaah, anake dadi alarm, Pak, salat, Bu, salat. Kan ngono ya ta? Anak akan menjadi alarm kebaikan luar biasa. Terus sing jenengan rasane butuh gini semenjak putrane jenengan mondok ngoten niku napa jenengan iki piye?
2: Alhamdulillah bahagia wis.
0: Bahagiane piye?
2: Seneng anak purun mondok.
0: Terus niki lho pagah cukup ngene iki lho baru kae ngaji ngoten niku. Ora enek critane. Anake mondok mari kuwi wong tuane pokok ning omah bener lho, ora atraksi lho ya. Terus kekurangan lho. Tapi nek wong tuane ning omah atraksi ya aja nyalane kene. Atraksi ya polah ngono lho, maksude polah. Blusukan ning omahe wong ngono. Tapi nek wong tuane pokoke anteng nyambet gawe bener. Lho ora enek critane. Kula rung tau tumon wong tua anake mondok, wong tuane ning omah kekurangan golekne nganu. Rene pondok iki dijak maca Waqiah, Yasin, Nariyah, Tirakat, Riyadhah, Mujahadah. Lah niku maculange terus. Jenengan padha cukup mawon to?
2: Alhamdulillah cukup.
0: Wah luar biasa kok. Ya tapi aku ya gumet ya ngene lho kok ya cukup ya jan mumet tau mikir telu, he? Telu lho. Telu. Iki ana sing pahit apa kebablasan ora kepilih iki sale. Pun-pun ngeten, kula titip damel putrane jenengan. Uang saya sendiri. Sapa sing nggawa tasku ya? Pari sapa-sapa ya? Wah, aplak-aplak. Miki aja diketekne among, Bu. Sing nggawa tasku sapa ya? Jelono, wah Faris iki. Jikono jar. Jikono anake kan telu. Jikono 3 juta.
2: Alhamdulillah ya Allah.
0: 1 juta.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih to? Nggo piye carane jenengan dinggi nganu? Lho hebat.
2: Terima kasih Gus Idam.
0: Semoga tapi dinggi nganu lho, dinggi ngopeni anak sing sekolah aja dinggi rapi se.
2: Boten.
0: Kira api ae, atraksi. usul rapi nau sungkan pas kenal lo ngawur ya begini.

0: Weno apa ono nyapa? Weno kono lho. Heh. Ning ndi diwate iki? Jar. Ning ndi? Lho. Ah, cilung ne hati-hati engko kelong. Biasanya ning perjalanan iki duit gampang kelong.
1: Iya ta, Pak? Kepotong gitu.
0: Kayaknya kepotong.
2: Alhamdulillah.
0: Wah, nambah duit merenges.
2: Alhamdulillah, Pak. Makasih ya, Gus.
0: Nggih, niku peh jenengan hebat tapi jenengan. Jadi yo mek milih kopi tok kuwi yo.
2: Nggih.
0: Ditirakati tenan lho tapi putrane jenengan lanang kabeh. Nggih,
2: nggih.
0: Nek iso dipasani barang.
2: Nggih.
0: Poso kuat e.
2: Insyaallah ya.
0: Wong nggih dipasani, difatihai Bu, anak difatihai gen padang. Nek saged mengke sing nomor loro are nomor telu mondok kene pisan.
2: Nggih.
0: Nggih to?
2: Nggih.
0: Pun berkah niku mengke. Mungkin ada yang mau disampaikan?
2: Mboten.
0: Wis ra ngurus wis nyekel dhuwit. Lali sembarang. Mboten langsung anes lali sembarang barang padahal mang ngetebret nang ya. Wis budrek kau keterak wong dampit iki. Seneng aku ya anu.
2: Nggih pun mantep sembah nuwun, Gus.
0: Gah sik seromong kok aku. Mboten jenengan iki pertama kali ngaji kali kula.
2: Nggih.
0: Oh, pertama kali langsung entuk dhuwit rezekine.
2: Alhamdulillah rezekine lare-lare.
0: Maca napa wae jenengan? Maca napa, Bu? Maca Alam Nasroh apa maca apa? Sing angel-angel. Pun nggih pun ngoten mawon. Mungkin doanya untuk Pondok Pesantren Salafiyah As-Solihuddin apa? Doanya jenengan. Semoga Pondok Pesantren Salafiyah As-Solihuddin.
2: Semoga Pondok Pesantren As-Solihuddin. Semoga. Semoga sukses.
0: Terus.
2: Tambah maju.
0: Amin. Bos.
2: Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora fokus, duit iki karo cowok ngene. Wah. Dene mlucut. Oke. Luar biasa tapi nggih. Niku pelajaran bagi ITKP lho nggih to. Anake telu sing ditok mondok, sing liyane sekolah. Niku cara bahasane wong pondok kan ngalong niku, sing RA karo MI, ngalong duduk-duduk. Tapi yo pangga cukup masyaallah luar biasa. Mungkin yang di luar sana Ci. Kae wong endi ge Ci? Kowe bali rene, ora ana, eh? Dilate endi to kono? Kowe iki, kowe nek dalane Ci. Aja mlayu, mau tiba. Muslimat. Eh? Piye? Oh, enak panjenengan ya bengi ya meneh ngopi ngene.
3: Engkang pundi, Gus?
0: Kuwi mang rondo wis, lanang ra enek ya.
3: Niki teng gedhak niki.
0: Ah, ning gedhak kuwi. Ah, itu santri ta?
3: Alumni.
0: Alumni ya ning gedhak kuwi. Hati-hati latu-latune le. Weh,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
3: Bayu, Gus.
0: Bayu rumahnya mana, Yu?
3: Tirtayuda. Taman Satrian.
0: Jauh nih. Beda kecamatan. Berapa menit dari sini?
3: Setengah jam, Gus.
0: Setengah jam. Kamu Bayu mondok di sini atau gimana?
3: Nggih, alumni mriki.
0: Berapa tahun di As-Solihuddin?
3: 5 tahun.
0: Berarti ket kelas
3: MTS.
0: MTS sampai lulus SMA.
3: Nggih.
0: Bapak Ibu alumni sini yuk?
3: Mboten, Gus.
0: Bapak Ibu mondok enggak?
3: Mboten, petani.
0: Lah, kamu dulu mondok terpaksa apa kehendak sendiri, kepengin sendiri?
3: Nggih, pengen, Gus.
0: Pengen karepe dhewe.
3: Nggih.
0: Nyapa kok pengen mondok?
3: Nggih. Padha ilmu.
0: Weh, bener ya jawabane. Oke, golek ilmu. Terus sekarang pulang di rumah.
3: Kuli. Ternak ayam, Gus.
0: Ternak ayam.
3: Nggih.
0: Terus menurut kamu mondok di sini gimana dulu yang kamu rasakan, yuk?
3: Nggih, alhamdulillah sekecoh. Nggih, rencange nggih sae-sae.
0: Nggih. Terus ngono iki cita-citamu apa, yuk?
3: Singen dados tentara.
0: Lah saiki,
3: saniki ternak ayam, Gus.
0: Ternak ayam berarti sing barokah kuwi.
3: Nggih, sing barokah ibu Nyai.
0: Ya Allah, masya Allah. Kak, kamu sering sowan ke sini, yuk?
3: Nggih, Gus.
0: Pokoke ngono nek pengin kasil yuk alumni iki sering ziarah ning makome Mbah Yai. Mari kuwi engko yo sering nyambangi ibu Nyai. Lah engko nek pitikmu panen ngene yo sowan-sowan gondok apa-apa aja kosongan ae yo.
3: Nggih, Gus.
0: Lah kuwi gen barokah. Lho tenanan ngono kuwi.
3: Nggih.
0: Kula iki menjeto guru kula iki ra ketang duwe ku apa ngono, ra ketang titik lah, ra ketang ngerti ra ketang perajinan. Walaupun sedikit saya upayakan, buh iku ijole luar biasa. Ijole luar biasa. Mulane kaya Bayu ngene iki kudu hasil yo. Kamu orang tua sehat semua yo?
3: Nggih, alhamdulillah, Gus.
0: Tunggalmu piro?
3: Anak tunggal kula, Gus.
0: Bayu kudu meneh tenan aja dadi garangan yo.
3: Mboten, Gus.
0: Ah, sekarang di rumah ternak ayam sama membantu orang tua.
3: Nggih, mboten, Gus, ternak ayam sendiri, ayah tani kali ibu.
0: Pawe sugih ya ni Joko sugih.
3: Mboten, Gus.
0: Umurmu piro?
3: Tasik kali dosoan.
0: Cilik, nyapa gak mondok neh yo.
3: Mondok ten kandang, Gus.
0: Mondok ning kandang. Cilik lho. Arep rabi umur piro sirmu?
3: Nggih. Mugi-mugi mawon secepatnya, Gus.
0: Yo nek cepet-cepet eneke 40 emang. Ojo cepet-cepet yo. Ini cepet-cepet eneke 40 kancaku mang. Kancaku jagongan mang. Ojo cepet-cepet lah. Yo ndak-ndake kamu cari ilmu dulu lah, cari ilmu dulu. Jangan terlalu kecil. Aku mbiyen rapi yo 27. Yo selawe ra apa-apa nek panjen kesusu selak ra kuat ngempet selawe. Selawe yo. Kriteriane bojomu sing piye yo, sirmu?
3: Napa, Gus?
0: Kriteria istri yang seperti apa?
3: Anu, Gus. Mbak, perawat, Gus.
0: Wow, perawat. Berarti awakmu karek persiapan gering. Oh, enak jagongan ini kian. Nggih, pengenmu perawatnya apa kok perawat alasane?
3: Nggih, nganu, Gus. Kersane dirawat ngenten lho, Gus.
0: Kersane dirawat. Modelmu kayak sontek. Alhamdulillah. Yuk Bayu, kamu kan pernah mondok, coba solawatan. Solawat apa yang kamu bisa? Berapa Bayu? Lho iki cair lho iki, duit iki engko. Solawat apa?
3: Solawat Nariyamawan, Gus.
0: Oke, Jos. Yo.

0: kowe kena dirawat.
1: Nggih.
0: Ben mari salat wacanen selawat nariyah memang ping 11. Insyaallah apapun hajatmu akan diijabah dan perjalananmu dalam kebaikan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Ben mari salat 5 waktu yo. Wacanen ping 11.
1: Nggih, Gus.
0: Minggu hajatmu ge diijabah karo Gusti Allah, nggih to. Itu ijazah dari kakek saya dulu.
1: Nggih.
0: Amal no, ya.
1: Nggih.
0: Tawasul ning Kanjeng Nabi sik, Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mari kuwi guru-gurumu termasuk beliau Mbah Yai Abdul Hanan Haris. Tawasul guru-gurumu sedaya, mari kuwi diwaca ping 11. Pun insyaallah jujis.
1: Nggih, Gus.
0: Oke.
1: Nggih, Gus.
0: Rono iki mari harlah ST yang ketujuh, kamu entuk sangu 700.000.
1: Alhamdulillah.
0: Sangu nono Riz, Rono Riz, karena 700.000. Dewi Fajar Melayu, tuh. Jenenge Fajar niku cilik niku. Melayu. Wes, enek sing sir takoni neh. Sing ning kono kae angel ya nek ning kono kae ning Tegalan kae. Canom-noman ning Tegalan kae lho. Sing garangan ora enak. Ning sor gedang apa ning ndi iki? Wes miki wis ditutup sik ya, piye?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bayu. Iso ning dhuwur dak kaya ngono lho ya.
1: Nek aku ndi, Gus?
0: Nek ning kene angel ya, Ci ya. Kosel bali nesu ora?
1: Mboten.
0: Sik ra usah mlayu gerak nesu.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa, La?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf, La. Hari ini aku nggak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga nggak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop. Yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya, itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
5: Ya ibu, apaan sih bu?
4: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
5: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
4: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
5: Aduh bu, perih bu.
4: Alah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
5: Iya ibu.
4: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
5: Iya bu.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Pitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
6: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
6: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Star FM Kebumingin. Selamat malam, apa kabar malam hari ini sobat Star FM? Masih semangat atau udah semangit nih jam segini? Barangkali seharian, ya ampun Mbak Lia, lelah banget ya. Jam segini lagi pada istirahat, Lia ucapkan selamat beristirahat. Barangkali juga ada yang baru pulang kerja. Selamat malam, selamat beristirahat. Sambil istirahat ya, seperti biasa jam 7 sampai jam 10 Lia siap menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya asik banget buat teman malam hari ini ya. Di mana lagi kalau bukan di 98.4 Star FM Kebumen yang makin keren dan juga makin asik. Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa. Halo semuanya, Lia doakan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya masih dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercintanya ya. Malam hari ini seperti biasa, yang mau gabung boleh banget merapat bareng Lia di sini di 0851 8600 9984. Nya Mbak Lia mau gabung tapi malu, nggak usah malu ya. Di sini sama semuanya malu-maluin. Enggak ya, canda gitu ya. Gak usah malu-malu, kenapa malu? Kan kita mau nambah saudara gitu ya. Jadi gak usah malu-malu nih, barangkali ambali aku monitor aja. Ya, gabung dong biar disapa-sapa, biar tambah saudara juga gitu ya. Biar makin dikenal juga dong tentunya sama sobat Star FM yang lain. Jadi kalau mau gabung gak usah bingung-bingung. Mau gabung Mbak Lia tapi nyebutin nomornya cepet banget. Ya udah Lia pelanin nih ya di 0851 8600 9984 nya ya. Jadi buat Anda silakan gabung bareng Lia di SMS bisa, di WhatsApp bisa, di teleponnya juga bisa. Jadi gak usah khawatir, semuanya bisa. Kok merah sih? Aneh banget.

Lia sama-sama dulu boleh nih yang udah merapat bareng Lia di sini. Oh iya, ada siapa ini yang sudah merapat? Pak Aldi di Brengkol. Selamat malam Pak Aldi Brengkol. Apa kabar malam hari ini? Semoga sehat ya Pak Aldi ya. Kemudian juga ada Mas Hoyong di Banyuuri Purworejo. Ada Mas Andre di Taman Winangun.

Mbak Sri di Purworejo juga selamat malam. Mama Haririn cantik dan imut juga selamat malam ya. Mama Uti juga, bapaknya Naura, Pak Sutar. Halo, selamat malam buat Pak Sutar. Ada Kang Gendro juga ya, yang ada di Gombong, dia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Siapa ini yang udah gabung? Bunda Diah, iya, selamat malam Bunda Diah ya. Selamat bergabung, selamat monitor bareng Lia di sini di 98.4 Sare FM Kebumen. Silakan yang mau request lagu boleh, yang mau salam-salam boleh ya. Tinggal klik Bapak Kesanika. Halo Bapak Kesanika juga ya. Selamat malam. Sudah monitor, terima kasih. Satu koleksi tadi udah muncul ya. Ada Larut Tanpa Kepastian. Nggak usah berlarut-larut kalau nggak ada kepastian ya, tinggalin aja. Cari yang pasti-pasti aja seperti Habutop, udah pasti itu ya. Apalagi kalau keadaan Anda sedang tidak berdaya karena badannya kurang fit ya. Udah paling cocok minum Habutop aja.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Star FM

Masih di 98.4 Star FM Kebumen, masih bareng Lia di sini. Hai, selamat malam Sobat Star FM. Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang mungkin malam hari ini baru bergabung bareng Lia di sini. Yang udah bergabung, terima kasih banget ya. Dan yang belum bergabung, silakan bisa merapat di 0851-8606-9984 nya. Sekali lagi nih, di 0851-8606-9984 nya.

Oke, di sini masih bareng Habu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya luar biasa banget Habu Top ya. Tadi satu koleksi udah muncul ya dari Bang Haji Roma Irama dengan Tak Berdaya. Nah, siapa nih yang malam hari ini enggak berdaya ya kan? Kalau enggak berdaya ada Habu Top, makanya rutin konsumsi yang namanya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Sekali lagi, Habu Top ini aman banget dikonsumsi ya Sobat Star FM, karena Habu Top ini 100% herbal alami tanpa campuran bahan kimia apapun. Jadi aman banget untuk dikonsumsi sehari-hari, jangka panjang juga aman gitu. Habu Top juga bagus untuk mendetok tubuh Anda ya. Barangkali di dalam tubuh Anda banyak banget nih racun-racun yang menumpuk atau penyakit yang sudah menumpuk bertahun-tahun ya. Silakan didetok menggunakan yang namanya Habu Top. Nanti bisa keringatan gitu ya. Keluarnya lewat keringat, kemudian juga air seni ya, ataupun buang air besar seperti itu. Jadi buat Anda Sobat Sara FM, kalau Anda pengen sehat, ingat solusinya Habu Top. Cara minumnya gimana? Simpel ya, gampang ya. Cara minumnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Biar apa sih pakai air hangat? Biar cepat proses penyerapan ke dalam tubuh Anda gitu ya. Aman gak Mbalia Habu Top? Aman ya, karena sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Juga sudah halal dari Majelis Ulama Indonesia. Perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Ah, yang benar masa sih Mbak Lia, udah ada buktinya belum kalau Habu Top itu ampuh, bagus? Ada dong, banyak, gak cuma satu orang dua orang, tapi sudah ribuan orang yang membuktikan hasilnya dari Habu Top. Yang di sini siapa Mbak Lia yang udah langganan Habu Top? Banyak juga, ada Pak Tono ya, kemudian juga Pak Yanto juga, selamat malam, Mama Asrof juga pengguna setia Habu Top nih. Ada juga Bu Ar, Bu Turwan ya, Ibu Sagitarius juga, kemudian juga Ibu Samintan ya, kemudian juga Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, banyak ya pengguna setia Habu Top. Teh Rosita cantik juga ya, pengguna setia Habu Top. Pokoknya banyak banget Sobat Sara FM yang udah cocok, alhamdulillah, yang udah jodoh dengan Habu Top. Semoga Anda yang mungkin malam hari ini sedang dengerin Lia dan sedang mencari-cari obat terbaik ya. Siapa tahu udah bertahun-tahun Mbak Lia nyoba ikhtiar kesana kesini, belum nemu yang cocok, belum nemu jodohnya. Siapa tahu nih jodohnya sama sama penyiarnya, bukan sama Habu Topnya, sama produknya maksudnya gitu ya. Penyiarnya udah ada jodohnya katanya. Jadi jodohnya sama Habu Top gitu ya. Terima kasih Leo ucapkan buat Anda Sobat Sara FM yang selalu setia menggunakan produk dari Denatur Indonesia, ada Habu Top, Vitama, dan juga minyak herbal sultananya. Semoga saya selalu lancar terus rezekinya ya, berkah buat semuanya, dan semoga makin sehat ke depannya. Selamat malam nih, Lia mau ketemu dulu. Ketemu sama siapa? Oh iya, sebelum Lia ketemu sama Sobat Sara FM, jangan lupa kalau mau beli bisa langsung ke agen resmi kami maupun ke apotek-apotek terdekat ya. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen, Mbak Lia di mana belinya? Di Apotek Al-Huda ya, di Apotek Al-Huda Wonoyoso banyak stoknya. Ada juga di Apotek Al-Huda Mertokondo. Terus di mana lagi? Ada juga di ini, Apotek Anahdi ya, di timur pertigaan Panjer. Kemudian juga buat Anda yang berada di wilayah Klirong, jangan lupa merapat ke Apotek Al-Huda Dorowati Klirong. Ada juga di Apotek Cahaya di Jalan Klegen Wonosari Klirong. Dan juga bisa beli di Apotek Podomari ya, di daerah Bendogarap Klirong. Kalau yang di Petanahan, beli Habu Top, Vitama, Minyak Sultana di mana nih? Di Apotek Petanahan Farma ya, di Selatan Pasar Petanahan, banyak stoknya di situ. Ada juga di Apotek Taher Farma Petanahan di Pertigaan Jogomertan Petanahan. Kemudian juga Anda bisa beli di Apotek NS Farma 2 Petanahan. Yang wilayah Puring bisa merapat ke Apotek NS Puring ya, di Pertigaan Kantor Kecamatan Puring. Kemudian juga Apotek Tunggal Sehat, Apotek Pas Sehat, dan juga ada di Apotek Salsabila di Jalan Wetan Weton Puring. Pokoknya silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham silakan tanyakan ke nomornya Star FM Kebumen di 0851-8600-9984-nya.
Selamat malam. Ketemu sama siapa dulu nih, Lia ya? Oh, ada Mbak Sri di Purworejo. Assalamualaikum, gabung lagi. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Minta lagu Mbak, tak berdaya. Salamnya buat yang lagi monitor, Ibu Yati, Bunda, Papa Icu, Pak Yanto, Marun, Bunda Hani, Putri Selatan. Ada Mbak Bubut, Ibu Ayu, Pak Imam, Butu, Mas Hoyong, Ibu Siti, Ibu Suci. Salam kenal Mbak Ahmad, Mbak Alaska, Mas Andre. Kemudian juga terima kasih buat Mbaknya, Mbak Tuga, saya selalu, amin. Doa terbaik juga buat Mbak Sri. Ada Mbak Bubut, waalaikumsalam. Hadir di acara DMK, salamnya buat Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Mbak Saminta, Mama Nomi, Bu Nyenawara Mahrin, Bunda Nesalis, ada Mami Syahrini, Bunda Titin Wadani, Bu Nyenawara juga. Ada Pak Sagitarius, Mbak Alaska, Pak Habib Jambi, dan buat semuanya yang lagi monitor. Lagunya Aku Cinta Padamu dari Ica Tresnawati, boleh-boleh dong ya. Ditunggu lagunya. Malam Sarefe, mau ikutan gabung nih di DMK, lagunya Maggie Z dengan Benang Birunya. Salamnya buat Kak Ros, Ibu Tika, Ibu Yati, Ibu Karmina, Bunda Nesalis. Ada Mama Fion juga. Kemudian juga ada Mama Asrof, Mama Ririn, Kang Mamat, Kang Mosin, Mbak Ahmad, Mbak Alaska, Mbak Naura, Om Paryono, Om Gendro. Buat Lianya, mau siaran aja, makasih. Kembali kasih buat Andre. Saya selalu ya, Andre. Ada Mas Hoyong juga, request lagunya Ani. Oh, Ani. Oh, adanya Arni di sini ya. Salamnya buat Bang Haji salamnya buat Bang Haji Roma Irama kan, aduh. Dari Bang Haji Roma Irama maksudnya ya. Salamnya buat Bunda Evita, Bu Bubut, Bu Yati, Bu Tika, Bu Kumis, ada Pak Mariana, Pak Soeharto, Pak Sutar, Pak Bambang. Bapaknya Naura, ada Bang Gendro, Bu Tuti, Bu Karmina, Bu Samintan, Bu Ayu, Mi Hanif, Mama Wulan, Mama Nomi, Mama Rizki, Mama Fitri, Mbak Yaya Cantik, Mbak Inai, Mbak Liana, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mama Kiki, Mama Fian, Mama Nadia, Mama Asroh, Mama Astrid. Ada Mama Ulfa, Mama Cindy, Mas Andi, Mas Franky, Mas Betan, Mas Bayu, Mas Ima, Mas Dani, Mas Tejo, Rakir, dan buat semuanya. Oke, thank you. Dari Purworejo, banyak nih temennya ya dari Purworejo. Mama Lisa. Assalamualaikum, monitor Mbak Lia. Full pagi, siang, malam, Sara FM. Mantap tuh. Pendengar setia nih Mama Lisa ya, saya selalu. Terima kasih sudah selalu setia. Ini monitor 98.4 Sara FM ya. Ada Marin Cantik juga, malam Mbak Lia Cantik, absen di DMK yang dangdutnya asik banget ya. Lagunya Mandi Madu, di play. Salamnya buat Mbak Putri, ada Bunda Rukmi, Bunder, Bu Kumis, Bu Fatur, Ibu Ayu, Mafit. Ada Mama Fian juga, Mama Asro, Bunda Nesalif, Pusat Selatan, Mbak Yaya Cantik. Ada Mas Andre, Mas Hari, Mbak Menyanora, Bang Mamat, Padi Selamat. Ada Mbak Bubut, ucapannya malam terlihat aja. Salam sehat buat Mbak Lia Cantik, tetap semangat tugas, panjang umur, saya selalu full, barokah. Jangan lupa bahagia, boleh. Terima kasih buat Mahrin. Ada Mama Kiki, halo Mama Kiki, juragan yang ada di Mekarsari, Kota Winangun. Tembangnya bos, tabir, boleh ditunggu. Mbak Saminten juga, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Lia Cantik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagunya dong, Catatan Dusta. Salam buat Butika, Mbak Sri, Bu Karmina, Bu Yati, Umi Hani, Pak Sultan, Mbak Bubun, Mas Safi Jambi, Mbak Yaku, Pak Paryono, Pak Yono, Pak Taryono, dengan Ambal. Ada Mas Hoyang, Mas Imam Butu, Mama Fian, Bunda Ngatmini, Bu Heni, Mbak Putri, Mbak Titi Mardani, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Liannya, Mbak Tuga sampai selesai. Pulangnya hati-hati, terima kasih, sami-sami. Halo-halo Mbak Lia, halo juga. Iya, kepleset lihat tadi, licin kayaknya. Halo Mas Aris, bisa request nggak Mbak? Bisa dong, silakan. Ada Turasno dari Gombong hadir, terima kasih, thank you sudah gabung ya. Mama Agung yang selalu monitor, Mbak Lia minta lagu Debu-debu Jalanan, boleh. Setara radionya di mana? Di Kuta Winangun ya. Setara radionya di Kuta Winangun. Dari Banyumas ada Mas Kardan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum DMK, salam kenal Mbak dari Purworejo, dari Aris. Salam kenal kembali ya. Waduh, banyak temennya nih di daerah Purworejo. Kebumen bagian mana? Kuta Winangun. Iya, radionya di Kuta Winangun ya. Yang mau main boleh, silakan main aja gitu ya. Pagi, siang, malam boleh. Asal ada yang jaga aja ya. Kalau gitu kita lanjut ke lagu berikutnya. Udah Lia siapin di sini dengan Benang Birunya. Siapa tadi yang request Benang Biru? Mau ini, seragam warna biru kayaknya ini ya. Mas Andre, lagunya Lia munculin ya, Mas Andre yang ada di Taman Winangun dengan Benang Birunya.

0: Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.

0: nanti habutop ya.
1: Oh, habutop namanya, Pak.
2: Iya, habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Hey, masih bareng Lia di sini di 98.5 Star FM Kebumen yang makin keren dan juga masingin asik ya. Lia ucapkan selamat malam buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini, dan terima kasih banget buat Anda yang udah pada gabung, luar biasa banget ya. Yang belum gabung silakan merapat aja di 0851-8606-9984 nya. Dan Lia di sini masih bareng Habu Top, Vitama dan juga minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna ya. Kali ini Lia mau ngapain ini sobat Sara FM ya? Enaknya ngapain nih? Halo juga buat yang udah pada bergabung di live TikToknya Radio Sara FM Kebumen, terima kasih ya. Nggak bisa Lia ini. Oh, ada yang nyawer juga ya. Oh, dikasih gift Lia ya. Aduh, ntar dilaporin nggak? Aduh, ada yang mau gabung? Boleh nih, ada siapa nih? Silakan Lia buka teleponnya di 0851-8606-9984. Halo, selamat malam DM, Kak.
1: Selamat malam DM, Kak.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia, siapa?
1: Malam di set, di tangannya.
0: Wis kelalen Lia, kayaknya wis suara melbu. Ya Allah, siapa sih dia jel tak pandeng disit profile sing ayu. Waduh, ayu nih profile.
1: Yang bola.
0: Oh, ayu temen Mbak Cindy. Oh, ternyata Mbak Cindy.
1: Si ngomong Mbak, si ayu.
0: Oh, si ngomong, ke Mayu gini nang kene. Orang-orang batire dewekan, batire ya. Di ujuki jambu kristal ya.
1: Iya, karo segane barang ora kon jambu.
0: Karo wit-wite digawa mengene, luar biasa banget ini pendengar Star FM.
1: Potong.
0: Karo sawah e ora usah. Sertifikate bae ya gelem.
1: Bang apa sertifikat?
0: Yang penting apa-apa lah ya.
1: Sehat, Jang.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Cindy. Gimana kabarnya di situ, sehat?
1: Amin. Aku juga sehat dan baik.
0: Alhamdulillah. Ini iya. mau lagu apa nih?
1: Yakin.
0: Yakin.
1: Kebutan apa nek esok aku pintar lu melebu.
0: Oh, nek esok pintar melebu. Emang nek esok ge pintar repel nek pada melebu ya. Jare kepenak melebu esok. Nek wengi angel melbune soalnya bocah irung pada turu.
1: Iya, betul. Kayak selalen, Dok.
0: Iya, ki arep nyeluk lagu apa, Lik?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
1: Kamu harus diundang.
0: Apa?
1: Tadi undang.
0: Tamu tadi undang. Usir aja.
1: Iya, marah-marah mentuh nang arep pintu.
0: Boleh tamu tadi undang. Salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salam aku ya.
0: Ya.
1: Salam-salam di sini.
0: Aja se-Indonesia.
1: Ya men. Punya bisa masuk yang kebenaran, Bok. Salam-salam gue demlek.
0: Yuk, sapa baik ya, salamnya yuk.
1: Bapak Ijo, Pak Yanto, Bapak Naura ya, selamat malam. Mbak Yako, Mbak Alaska, Mbak Putri Susong Dali, Mbak Ahmad juga selamat malam, Kang Gendro, Kang Muksin, Mas Imambuto, Mas Andre, selamat malam, Kak Sutar, Kak Pasangko, Bapak Kolpi, selamat malam, buat Bu Yati, nyora melu Miki Bo,
0: maaf
1: ya Bo.
0: Yeah.
1: Bu Hendi, Bu Ayu, Bu An, Bu Fatu juga selamat malam. Bu Kumis, malam Bu. Bu Jendi, Teh Ros, ayo naik Teh Ros. Kang Mamat, Bunda Nesani.
0: Oke, siapa lagi?
1: Selamat malam. Nama Dina, para Teme, nama Fian juga selamat malam.
0: Masih banyak kah?
1: Oh, polangnya, banyaknya.
0: Aduh, malas. Oke, siap, terima kasih.
1: Apa itu jenenge ya? DMK ya?
0: Iya, DMK. Aduh, kelalen maningnya ke priwe.
1: Lajang Lia metugas, tetap semangat. Siap. Ball,
0: amin, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Cindy ya, sudah ikutan gabung di belakangnya. Halo, selamat malam DMK. cek cek selamat malam cek Mbak Yaya cek. Loh Mbak Yaya. Mbak Yaya nggak ada suaranya Mbak Yaya. Ini Lia udah mengangkat setinggi harapannya Lia loh Mbak Yaya. Oh, disondol ya. Aduh kesondol ini. Bentar Mbak Yaya. Boleh dicoba lagi di 0851-8606-9984-nya. Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik orang bakar kodok malam.
0: Aduh, aduh, aduh. Lihat diomong ayu kan, kelaminnya langsung sesek.
2: Langsung, Mbak Kakek.
0: Langsung, Mbak Kakek. Kabarnya baik, alhamdulillah. Si gering-geringan, ke Bapak Enaura.
2: Panen enteng, weh, durung tandur manis.
0: Gerung ana sing ngujuki panenan gabah apa ya?
2: Iya, panen gabah larang ya, gabah. Enggak bisa merasakan. Besok menunya sarapan apa ayam
0: mlebu. Waduh, waduh waduh waduh percaya ini bapaknya Naula luar biasa. Ini malam hari ini pengin
2: macam Mbak Cindy, orang Wirogaten masuk selalu.
0: Ini orang Wirogaten masuk nih. Bapaknya Naura.
2: Salamnya ngikut Mbak Cindy komplit satu lakine kagale. Ya, salah lagu wajib Mbak ya.
0: Lagu wajib keluar masuk.
2: Cocok.
0: Masih malam apa ini, malam Rabu kok keluar masuk sih?
2: Ya, kan berasa kan kurang udah malam.
0: Keluar masuk takut pintunya jebol nanti loh.
2: Iya, maksudnya udut, kata-kata udut.
0: Oh iya, oh iya, wis, oke. Okay.
2: Apa timut udut ya Mbak?
0: Iya, betul. Itu yang paham-paham aja katanya, betul.
2: Betul. Saya nambah sedikit dalamnya buat Pak RT Jamnya, selamat malam Pak Nur Jani, ada Pak Suryati, keluarga Pak Ibuan di Kepulauan juga Pak Teko, Pak Teko, selamat malam. Ya gitu aja. Tapi yang di belakangnya. Terima kasih Mbak Lia.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura yang sudah ikutan gabung merapat DMK malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Loh, Bu Yati, kenapa Bu Yati? Bu Yati sama Mbak Yaya diangkat nggak ada suaranya. Apakah karena berebutan? Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Agung.
3: Akhirnya bisa masuk.
0: Akhirnya
3: Maria,
0: bisa masuk juga, iya. Susahnya minta ampun.
3: Kesondol melulu.
0: Iya, tadi Mbak Yaya juga tuh kesondol melorot. Bu Yati kesondol melorot.
3: Banyak lagunya yang tadi ya Mbak Lia, debu-debu.
0: Debu-debu jalanan tadi ya?
3: Oh iya, iya, iya. Debu
0: okay,
3: jalanan.
0: Siap, siap, Mama Agung. Salamnya buat siapa nih Mama
3: saking
0: Agung?
3: Saking senangnya udah bisa masuk.
0: Iya, saking senangnya ya, susah.
3: Salamnya
0: ya.
3: Barusan buat bapaknya.
0: Mm-mm. Kemana suaranya?
3: Kasihan amat, nanti kali ya Mbak Yaya ya.
0: Oke.
3: Buat Mbak Pito, Mbak Putri, Mbak Kakung, buat Pak Paryono, Pak Suharto, Mas Petran, Pak Kasim, Pak Sutar, buat semua aja yang lagi monitor lagi secara dokumen FM, semoga sehat selalu buat Pias, matuga sampai tuntas. Okay, semoga sehat selalu, rezeki lancar, berkah barokah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Agung ya sudah gabung merapat malam hari ini. Sudah 3 penelpon meluncur ya di segmen ini, nanti lihat buka lagi di segmen berikutnya ya. Bapak Kolbi boleh dicoba lagi nanti, Pak Muhdir, Umi Hanif, Mas Sigit, Dimirit juga ya Mbak Yaya. Ada Mama Fian juga, kemudian juga Bapak Kesanika, Bu Yati. Siapa lagi nih yang melorot? Banyak banget ya. Oh iya, boleh nanti dicoba lagi di segmen berikutnya. Bu Siti yang ada di Loano juga. Selamat malam, thank you sudah monitor. Boleh dicoba lagi nanti teleponnya ya. Sekarang Lia bacain lagi pesan-pesan yang udah pada masuk. Sok masuk, ada siapa nih? Ada Trio Aryadi. Assalamualaikum, selamat malam Bu. buat Ibu Sukamti dan juga Bapak Rohidi di Sawangan Alien yang tadi siang nanduri wit gandul. Jangan lupa makan ya. Salam dari Dede Sanum di Cikarang. Sehat-sehat selalu katanya. Sebelumnya mau terima kasih minggu lalu Ibu Sukamti sudah dipilihkan Mas Faris lagu kesukaannya. Ada Bunga Dahlia. Oh gitu. Waduh, mungkin Bu Sukamti ini secantik Bunga Dahlia juga ya kan? Cocok sama lagunya tuh. Malam ini mau request lagu gantian buat ayah saya berhubung Pak Rohidi semuanya lagu Roma yang disuka ya. Oh, lagu favoritnya. Jadi dipilihkan. Senandung Rindu boleh. Terima kasih Mbak Lia, sukses selalu. Amin. Doa terbaik juga ya. Ibu Sukamti, jangan lupa minum Habutop ya Ibu Sukamti ya. Ini pengguna setia Habutop juga dari Sawangan, luar biasa. Ada Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Gustono, iya Tri Yulianto Anggus Haryono ya. Soal cinta Pak Mudir, selamat malam Mbak Lia. Mudir Karang Kembang Alien mau lagu Abah Emak dari kelompok Centilnya ya. Salamnya yang udah pada naik untuk penyiarnya, terima kasih kembali kasih. Bu Ati yang ada di Babat Sari, salam kenal Mbak Lia dari Empok Ati Babat Sari. Salam kenal juga untuk semua pendengar setara, minta lagu Terlena dari Ikan Nurjana boleh. Kemudian juga ada siapa nih? Lihat baca dulu di ini SMS-nya ya. Kasian nih yang SMS. Ada Mbak Jaka. Mbak Jaka lagunya Gulali dari Bang Haji Roma. Salamnya untuk Pak Udin, Nur, Sisum, Klirong. Terima kasih Mbak Lia. Selamat bertugas, semoga sehat sekeluarga. Amin. Doa terbaik buat Mbak Jaka juga. DMK Star FM Kebumen yang dangdutnya asik banget. Salamnya buat Mbak Lia. Ada Bunder, Mbak Putri Selatan. Ada Bu Eko, Bu Fatur, Bu Komis, Bu Samintan, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mama Ulan. Ada Mama Anggun, Mbak Sini, Mbak Om, ada Yono, Taryono, Pak Yono juga Mas Supar. Pak Selamat, Pak Naura, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Haji Japlin, Mas Suradin, Mas Ucup, Mas Yanto, Mbak Ahmad, Putra Sulung, Bu Sri, ada Bu Heni, Bu Hanif, juga Mas Durian, ada Bu Siti di Kalikutes, ada Bapak Kekolbi dan semuanya. Buat balainya petugas. Oke, lagunya Gadis Miskin. Terima kasih kembali kasih buat Pak Sutar ya. Kalau gitu Lia kasih lagu berikutnya udah Lia siapin di sini. Ada tamu tapi tamunya enggak diundang. Gimana tuh? Apa kita usir aja tamunya ya? Enggak boleh ya. Harus kita terima juga, ya kan? Disuguhkan yang terbaik katanya gitu. Kan kita saling bersilaturahmi. Kalau bertamu itu kan bersilaturahmi seperti itu ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutawinangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutawinangun nomor 116 Kutawinangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutawinangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutawinangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutawinangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutawinangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutawinangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al-Barokah.
0: 98.4 Radio Setara.

0: Dul. Kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu. Mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu. Saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter.
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: di 98.4 Sara FM Kebumen, masih bareng Lia di sini. Halo, selamat malam sobat Sara FM ya. Balik lagi di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget ya. Di mana lagi kalau bukan si Sara FM ya? Ada siapa nih yang mau gabung? Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan sehat Mbak Lia.
0: Alhamdulillah sehat ya, si gering-geringan ki. Bapak kesan nikah ya.
1: Balapan gak mau kalah ya.
0: Balapan gak mau kalah. Melayunya kurang banter mbok.
1: Sampai sumbi yang gue montor. Bapak kena orang gue montor. Ibu aku nganggo mobil ya kalah dong bang.
0: Kalah ya, aduh melasine jen ora apa-apa, sing penting e sih nututi kan.
1: Ya alhamdulillah bisa masuk ya.
0: Iya alhamdulillah. Mau dengerin apa nih malam hari ini Bapak Kesanika?
1: Akhirnya bisik-bisik tetangga.
0: Bisik-bisik tetangga, emang tetangga ngomong apa?
1: Ya biasa ngomong.
0: Gak usah didengerin.
1: Biasanya orang kan ngomong orang.
0: Iya iya. Emang paling ya paling gampang paling enak tuh katanya.
1: Iya.
0: Apa apa yang kalau yang diomongin baik-baik gitu ya.
1: Iya. Bener. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor niatara ya mau. Malam dengerin mau ngapa-ngapain aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Kembaliannya yang juga sampai tuntas. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bapak Kesanika, ada siapa nih yang mau gabung di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Mbak Lia?
0: Kabar baik Pak Paryono.
2: Iya, Widi, betul.
0: Belum tidur?
2: Belum tahu.
0: Belum, waduh. Di situ udah mulai hujan belum sih Pak Paryono?
2: Belum Mbak Lia.
0: Belum juga, aduh.
2: Iya.
0: Gimana ya?
2: Makanya malam apa panas ini.
0: Panas ya, padahal biasanya dingin di Wonosobo ya.
2: Oh, biasanya dingin, tapi ini karena kemarau panjang jadinya ya.
0: Iya, kemarau panjang. Ini pengen dengerin lagu apa?
2: Pengen dengerin lagu Seruling Bambu.
0: Suling Bambu?
2: Iya.
0: Boleh, Suling Bambunya. Oh, iya. Dikirim nah,
2: salam-salamnya
0: buat siapa?
2: Yang sudah pada naik tadi ada Bapak Kesanika ya.
0: Bapak Kesanika.
2: Bapak Kinaur. Terus buat Bapak Ijo, Mas Toyo, Mas Mampucu.

0: sama Hollywood Tech ya. Mm-hmm. Sama Mbak Kartonya, Mbak Yanti, Mas Topo, Mbak Yanti.
1: Mm-hmm. Siapa lagi?
0: Dan semuanya aja lah.
1: Oke, siap.
0: Ntar aku punya gimana saja perasa. Untuk Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat terlalu.
1: Amin.
0: Dapat rezekinya.
1: Amin, dirubah alamin.
0: Dapat jalan gambaran selamat di rumah.
1: Oke, siap.
0: Nah, ini sama Jurgani, enggak ini apa sendiri Mbak Lianya?
1: Pendekar ya sendiri lah berani.
0: Wah, iya, hebat ya. Iya, okay. Pendekar berani sendiri ya.
1: Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mariono. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat.
1: Halo, dengan siapa nih?
2: Halo. Bapak Kolbi.
1: Oh, Bapak Kolbi, juragan ya. Wih, menerima pesanan tuh, profilnya menerima pesanan tuh. Ya juragan ini pasti.
2: Ya, salam-salam Mbak.
1: Boleh, mau salam-salam buat siapa Bapak Kolbi?
2: Buat Bang Mama, Bu Bumi,
1: iya.
2: Bapak Sanita, Ibu Cindy, Ibu Hanif, Bu Yati,
1: iya.
2: Terus tadi Pak Paryono.
1: Siapa lagi nih?
2: Ya, apa semua aja lah yang lagi dengerin Setara FM.
1: Oke, lagunya apa?
2: Lagunya Gadis Malaysia.
1: Adanya Gadis Kebumen mau enggak?
2: Boleh, bisa merjaga.
1: Hei. Aduh, ini adanya Gadis Kebumen, Lian nih.
2: Iya, oke, buat ya, buat Mas Faris lupa.
1: Oh, buat Mas Faris kenapa tuh ya?
2: Iya. Yeah. Mas Faris dekat apa jauh rumahnya ya?
1: Tetanggaan, Lia sama Faris tetanggaan.
2: Hujan belum lah Marja?
1: Belum.
2: Oh, belum, sama.
1: Iya, besok kayaknya hujannya.
2: Iya, hujannya gon-gonannya Mbak Lia.
1: Iya, betul, hujan lokal biasanya.
2: Oh, lokal ya, oke. Okay.
1: Aduh, terima kasih Bapak Kolbi.
2: Kalian selamat tugas, pulangnya hati-hati.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kolbi. Halo Kolbi. Aduh, woi. Pengen ikut ngomong kayaknya nih Kolbi ya. Terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam. DMK, halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMK dan Dini.
1: Asyik banget. Aduh. Ketemu siapa sih ini? Ya ampun, berisik banget.
3: Iya, aku tak tahu ini siapa ya.
1: Aku anak siapa?
3: Anak siapa ya? Anaknya biungnya.
1: Anaknya biungnya karo ramane lah ya.
3: Mau minta lagu.
1: Mau minta lagu apa cantik?
3: Siapakah diriku?
1: Kak Ros yang galak itu kan?
3: Kadang-kadang.
1: Kadang galak, kadang lemah lembut.
3: Kalau ada yang mancing galak.
1: Jadi pancing Pak Topik, galak ya.
3: Gampang. Ora jerek.
1: Ora dipancing tapi diseser.
3: Dilebok nang seser.
1: Nganggo ceting maning lainnya seser.
3: Aku mau minta lagu.
1: Lagunya.
3: Terkesan.
1: Terkesan sama siapa? Sama Lia ya? Oh emang.
3: Salah alamat, yakin baru banget. Iya.
1: Aduh.
3: Ini.

0: Semampai. Siapa tahu aku dipuji nanti dikasih.
1: Ayo dikasih apa?
0: Ayo dikasih angin.
1: Boleh.
0: Aku mau kirim-kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
0: Aku lagi bapil Mbak Lia. Mandang selak.
1: Salam.
0: Yang baru saya naik Bapak Kolbi. Terus yang tadi suk-suk keluar masuk. Terus Om Baryono, Pak Yono, terus Mama Ashraf, Mbak Yaya belum naik ya?
1: Ini lagi nyondol Mbak Yaya.
0: Oh, melorot dia nanti tadi ya?
1: Iya, ini lagi nyondol-nyondol lagi.
0: Nyondol. Disondol-sondol, nanti kesondol. Terus Bu Yati, Umi Hanif, Mama Ashraf, udah ya?
1: Udah.
0: Bu Karmina, terus
1: lagi?
0: Bang Andre, Bang Andre nggak masuk ya?
1: Udah WhatsApp tadi.
0: Oh udah, terus Pak Deslamat, Duren Amba, terus Mas Komat, Mas Ari, Om Gendro, terus. Nanti aku dehem dulu.
1: Oke.
0: Pokoknya buat semuanya aja. Mami Syahrini, aku belum senggol. Terus Mama Titin. Pokoknya dokter EMK dangdutnya wah
1: banget.
0: Dimana saja berada. Salam sehat, selamat malam. Buat Mbak Lianya, terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Amin. Ngomong apa aku ya?
1: Lupa. Pokoknya udah Lia aminin lah doanya. Wis ngerti dongane wis tak amin ya. Amin.
0: Semoga berkah
1: sama. Amin ya robbal alamin.
0: Hati-hati pulangnya.
1: Okay.
0: Aku mau lihat TikTok dulu lihat Mbak Lia yang cantik.
1: Sana udah telat, Mbak.
0: Udah lihat kok tadi. Makasih ya buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tine, Mbak Yaya, suwene gue ya. Nyodol lewis kesel ya Mbak Yaya ya. Mbak Yaya kemana Mbak Yaya? Mbak Yaya kok kalau diangkat diam aja sih Mbak Yaya? Manel udah lihat angkat ini Mbak Yaya. Gimana Mbak Yaya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat malah menjauh Mbak Yaya.
2: Susah
1: Pol. Iya itu Terosita nggak mau turun-turun ya.
2: Gak apa-apa, biarin sodol-sodolan ya teh ya.
1: Padahal Mbak Yaya udah nyondol 10 kali tadi.
2: Udah gak bisa dihitung nih dari tadi.
1: Oh gak bisa dihitung.
2: Ini sambil bapaknya Naura.
1: Iya, tadi diangkat, diem aja.
2: Bapak Naura kan orangnya tinggi ya. Tinggi gede.
1: Tinggi.
2: Yang disondol. Biarinlah kesondol-sondol. Ayo kita berteman.
1: Coba kalau Lia yang disondol, terbang deh Lia ke laut.
2: Tanya pada baik. Aku lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Tak bisa tidur.
1: Tak bisa tidur, minum habut top dong.
2: Ya, salamnya itu buat Teh Rosita cantik, okay. Terus bapaknya Naura, bapaknya Kolbi, terus oh, siapa lagi ya? Lupa, Pak Kendro, Pak Baryono, terus
1: siapa lagi?
2: Mbak Rin, Putri,
1: okay.
2: Mama Aku, Mama Asra, Mama Bian. Terus siapa lagi ya lupa?
1: Nggak dicatat.
2: Mas Ibu, okay,
1: siapa lagi?
2: Terus fotokopi dari itu Pak Baryono juga biar cepat ya.
1: Oke siap Mbak Yaya.
2: Terima kasih Mbak Yaya.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya cantik sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini. 5 penelpon di segmen ini luar biasa ya. Mulai teman Lia ya yang buka kelima pisan ya kan. Soalnya pada nyondol-nyondol semuanya ya. Soalnya tadi udah Lia bacain WhatsApp dan SMS-nya, terus juga tadi borongan lagunya ya. Jadi sekalian Lia borongan juga teleponnya. Lia ini dulu. Kang Gendro, halo Kang Gendro. Jam segini baru nongol Kang Gendro. Waduh. Nembe rampung senam kayak mesti gemrojo sesi ya. Ada bayi aku, assalamualaikum bayi aku di Baitan minta lagunya Mandi Susu ya. Salamnya buat Bu Yati yang ada di Bener Musa Minten, Pak Cindy, Mbak Yaya, Bu Karmina, Pak Menyanaura, Pak Sutar, Pak Wayono, Mas Ari, Mbak Ahmad, Mbah Bubut, Pak Gendro, Pak Pejo, Mbak Titi Wardiani, buat semuanya yang lagi monitor. Tak sambil ngopi Mbak Lia. Oke, siap Mbah Yakub. Bu Karmina mana Bu Karmina? Oh, ini Lia belum lihat Bu Karmina ini ya. Selamat malam Mbak Lia, durian awal hadir. Mau kirim salam buat Bunda Rosita, ada Bunda Wartik, Bunda Nyensalis, Mama Siti yang ada di Pasar Senen, Mama Rizky Tanasari, Bunda Sakina, Mama Ajari Petangkuran Ambal, Putri Selatan, Mama Umi Hanif. Kemudian juga ada Bu Saminten, Mama Cindy, Putri Ragil, Ibu Kumis, Bu Yati, Mama Henny, Kutawinangun, Bu Aida, Pak Sakirun, Pak Yujo, Pak Mariono, Pak Sutar, Mama Irfan Ambal, Neng Apri Ambal, dan Mbak Titin Wardani, dan juga ada Mbak Putri. Terima kasih Mbak Lia, sami-sami. Ada Ahmad Anas Ramadan, perasaan ini tadi udah Ahmad Anas Ramadan ya. Oh, tadi gak request lagu, tadi udah WhatsApp jam 19.42, gak request lagu. Sekarang mau request Cinta dan Delima, oh ya boleh, tapi ditunggu ya sesuai antriannya. Mas Franky di Mekarsari, assalamualaikum, mat malam Bali, aku mau absen di DMK dangdutnya Setara FM yang asik banget. Salamnya buat semua fans Star FM dimana aja berada. Mat malam buat Malianya tugas sampai selesai lagunya. Tajamnya karang dong Bali ya, Maaci. Sami-sami ditunggu Bang Franky ya. Bu Ati di Babat Sari, kenapa? Salam kenal buat Mbak Yaya dan yang lainnya. Oke, siap. Ada Bang Mame, halo Bang Mame. Selamat malam DMK dangdutnya asik banget. Absen Bali ya, salam buat semua penggemar DMK yang lagi monitor. Lagunya Kangen versi Evita Mala dari Bang Mame, Peru Mega Biru buat Mbak Lianya Metuge. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, full barokah, amin. Tadi udah Lia siapin Bang Mame. Tadi udah request di ini kan. Ada yang request di ini TikToknya Star FM Kebumen pas Lia live ya. Kangen mana ini? Ini abis ini muncul ternyata Bang. Kirain masih di ini. Oh iya, abis ini Bang Mame ya. Tadi udah di request di ini TikToknya Setara FM, ada yang request juga yang dari Evita Mala. Ditunggu aja Bang Mame ya. Terima kasih sudah gabung. Balinya kapan lemune? Besok ya. Aduh, enggak nek Lia lemu, kelambinnya bakal pada muat. Lia, lagunya Terkesan dari Nunu. Oh iya, boleh juga Terkesan dari Nunu. Mana ini Terkesan? Tadi di request sama Teh Rosita, sama Nunu. Ya, oh iya, Lia naikin abis Kangen terus Terkesan ya. Oke, siapa lagi nih yang mau naikin? Mami Rini. Enggak halus kok Mbak Lia, halus apanya? Assalamualaikum Mbak Lia, salam kenal nih dari tukang jahit legging Lot Bono, tiap hari yang selalu setia dengerin Star FM. Salam buat Bu Kamti di Sawangan dan Bapak Rohidi, dan buat semua pendengar Star FM. Makasih Mbak Lia yang cantik, sama-sama. Siapa namanya? Ini juragan legging di Wat Buono. Mus ya. Lia panggilnya Li. Wa. Lia panggilnya Li apa Wa? Aduh. Lia suka ini ya. Semangat nih juragan ya, juragan legging yang ada di Wat Buono. Main. Main ke ini, ke rumahnya Lia, jangan lupa. Tapi kau balas kepantan. Ku Ini masih ini ya. Di SMS-nya Lia tengok. Oh, SMS sudah Lia bacain tadi ya. Kalau gitu lihat hasil lagu berikutnya udah Lia siapin di sini. Kang Gendro, halo, selamat malam Kang Gendro. Nanti Lia buka telepon lagi ya Kang Gendro ya. Sekarang Lia kasih Kangen dari Evita Mala. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sar FM Kebumen. Di DMK dangdutnya asik banget.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

Aduh, bisik-bisik tetangga. Bisikin apa itu tetangga? Ini loh Mbak Lia dibisikin suruh beli Habu Top. Oh, kalau gitu didengarkan ya. Kalau ada tetangga yang bisikin, hey, beli Habu Top aja biar makin sehat. Nah, cus langsung beli ke apotik ya, atau di agen-agen resmi kami untuk beli Habu Top. Itu tetangganya bener banget ngomongnya, ya kan? Karena Habu Top banyak banget manfaatnya untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita, kemudian juga untuk membantu Anda penderita diabetes, kolesterol, asam urat, rematik. Siapa nih yang kolesterolnya nih lagi tinggi, asam urat, rematiknya lagi kambuh? Silahkan minum Habu Top ya, obat herbal Roman Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dibadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya. Aman banget dikonsumsi karena Habu Top ini 100% herbal alami. Pengen sehat, ingat Habu Top solusinya ya. Jangan pilih yang lain, pilih Habu Top. Mbak Lia, aku susah tidur. Kayak judul lagu kan, tak dapat tidur. Tadi siapa yang request? Mbak Yaya. Nah, susah tidur, terkena insomnia, jangan lupa juga minum Habu Top. Insya Allah ini bisa membantu tidur Anda makin berkualitas, makin nyenyak, lebih enak. Bangun tidur, badannya lebih enteng, lebih seger, lebih fresh ya. Kemudian juga siap menjalankan aktivitas seperti biasanya gitu. Beda cerita kalau Anda tuh udah ngerasa gak enak badan, udah loyo, udah lesu, ah udahlah, nanti dibawa tidur juga sembuh. Gak minum Habu Top, paginya bangun-bangun masih, aduh, begelnya. Nah, ya kan? Makanya sebelum tidur jangan lupa minum Habu Top. Ini udah jam berapa nih? Jam 9. Banyak yang udah mulai beranjak beristirahat. Lia sarankin, ya jangan lupa minum Habu Topnya 2 kapsul menggunakan air hangat. Bisa beli di mana sih Mbak Lia? Untuk wilayah Purworejo, silakan merapat ke Apotek Langgeng di daerah Beledono. Dari patung bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter, nanti di situ ada Apotek Langgeng. Banyak stoknya di situ ya Sobat Star FM. Kemudian juga untuk Anda wilayah Ambal, warga Ambal, juragan-juragan ya, juragan Emping. Dan juga ini yang biasa pada nutuk Emping ya. Jangan lupa juga merapat ke apotek terdekat, ada Apotek Ambal. Habu Top vitamin minyak herbal Sultana mumpung masih ada di Apotek Ambal, jangan lupa ya merapat kembali. Kemudian juga bisa beli di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Wilayah Bulus Pesantren, terima kasih yang udah pada borong di Apotek Insan Sehat Bocor, sudah di stok kembali ya. Ada juga di Apotek Yakin Sehat Bocor Bulus Pesantren, sudah di stok kembali Habu Top vitamin minyak herbal Sultananya juga ya. Ini buat para penjahit, penjahit jas hujan, celana, baju, segalanya ya, yang suka pada menjahit sampai malam hari. Jangan lupa, pastikan kondisi mata Anda juga sehat. Caranya gimana sih biar matanya sehat? Gampang, konsumsi rutin Vitama ya, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata. Jadi kalau badan, minumnya Habu Top. Kalau untuk kesehatan mata, minumnya Vitama. Ih, banyak ya Mbak Lia manfaatnya. Iya, banyak produknya, ada Habu Top, ada Vitama, ada minyak herbal Sultana juga. Lia ingatkan sekali lagi, yang mau nyetok minyak herbal Sultana, silahkan beli juga di apotek, mumpung masih tersedia stoknya di apotek dan juga di agen-agen resmi kami ya. Karena kita nggak tahu nanti beberapa bulan ke depan masih ada atau enggak sultananya. Jadi mumpung masih ada, jangan lupa merapat ke apotek maupun ke agen-agen resmi kami ya. Ini sisa-sisa stok terakhir dari kita, minyak herbal sultananya untuk Sobat Sara FM tercinta. Dan jangan lupa bulan ini yang pada beli Habu Top, boleh dong dikirim-kirim fotonya bersama Habu Topnya gitu. Iya, Lia pengen tahu nih siapa nih yang langganan Habu Top gitu ya. Pokoknya silakan merapat ke apotek dekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Mbak Lia kalau mau kirim via paket bisa-bisa. Mau beli Habu Top dikirim via paket bisa. Hubungi aja nomornya Star FM Kebumen. Atau nanti bisa hubungi nomornya Lia ya. Nanti Lia bantu kirim via paketnya, silahkan di 0851-8606-9984 atau 0851-2662634 ya. Iya, bisa ini kalau mau ngirim paket, silahkan.
nanti tinggal mau ukuran berapa ya. Kita ada ukuran 50 kapsul, 100 kapsul, dan juga ada yang isi 200 kapsul. Yang besar, makin hemat pokoknya ya. Begitu ya Sobat Sara FM. Sebentar ya yang mau teleponnya. Ini soalnya lagi benerin jaringan dulu. Agak ini di komputernya masuk, di HP-nya gak masuk gitu ya. Jadi yang mau telepon nanti dulu ya, sambil ya benerin ini. Lia baca-baca dulu yang udah masuk nih. Assalamualaikum Mbak Lian, umpang hadir nih. Lagunya gala-gala salamnya buat pendengar Sara FM. Mat malam aja buat belinya, mat malam. Terima kasih, kembali kasih. Ada Bang Kiko, halo, selamat malam buat Bang Kiko. Malam Mbak Lia dari Bang Kiko, Kidul Pasar Seruni. Pengen lagu Anggur Terlarang dari Maggie Set. Apa itu Anggur Terlarang? Yang merah apa yang ungu anggurnya? Atau yang hijau Bang Kiko? Salamnya buat semuanya aja. Makasih buat beliannya petugas. Oke, kembali kasih. Sami-sami. Siapa nih? Mbah Bagio di... Mirit ya Mbah Bagio ya? Oh iya, nanti ya Mbah Bagio ya. Tadi nyoba teleponnya, nanti ya. Ini Lian lagi benerin juga ya. Ini lagi ada gangguan gitu ya. Mbak Ahmad di Wareng Butuh juga selamat malam. Thank you sudah monitor. Ibu Yati, halo Bu Yati. Thank you sudah monitor ya Bu Yati ya. Nanti boleh dicoba lagi. Dan lagunya udah pada Lia siapin, ditunggu aja. Sekarang Lia kasih lagu berikutnya. Ada Saat Jumpa Pertama ya dari Ikan Ujana. Tadi ada yang request via TikToknya Star FM Kebumen, di live-nya Star FM Kebumen. Lagunya Lia munculin Saat Jumpa Pertamanya. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti Lia balik lagi menemani Anda di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Harta.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Masih di 98.4 FM Kebumen bareng Lia di sini. Hai, selamat malam, selamat beristirahat buat Anda yang mungkin malam hari ini sudah mulai beranjak beristirahat. Ada siapa nih? Oh, ada Mbak Bubut. Monitor Mbak Lia, thank you sudah monitor kembali. Kemudian juga ada siapa nih? Assalamualaikum Star FM. Saking Mbak Bagio di Mangun Ranan ya. Oh iya, mirip. Salamnya buat Mbak Lia yang mat malam. Mat malam buat RTNE Sucipto. Katanya menjaga kali ngopi di gedung MWCNU ya. Request lagunya Kerinduan, matur suwun sami-sami. Waduh, lagi ngopi mantap nih ya. Ini yang ada di Mirit ya, warga Mirit. Terima kasih sudah setia monitor. Kopi nih aja kelalen di seruput ya Mbah Bagio. Bok selak adem kone kesuwen ya kan. Nek pengen anget ya, teh moro aja. Teh moro juga bagus buat kesehatan ya. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan. Udah dapet segernya, dapet angetnya, dapet sehatnya juga. Salam buat temen-temennya yang ada di situ, Mbah Bagio. Kayaknya ini ada temen ngopinya juga nih, gelasnya dua. Iya ya, lagi ngedate ngopi kayaknya nih Mbak Bagio. Terima kasih, saya selalu buat Mbak Bagio dan warga Mirit ya. Kalau mau beli nih warga Mirit, beli Habuto, beli Vitama, bisa ke apotik ini Kasih Terjalin Mirit ya. Kalau habis bisa beli di apotik Bonorowo gitu ya. Kalau di apotik Bonorowo banyak stoknya di situ. Selalu ready ya, jadi silakan merapat ke apotik Bonorowo, jangan sampai kehabisan buat warga Bonorowo, Mirit dan sekitarnya.

ini karena ini udah jam 10. Iya, jam 10-an kurang dikit ya. Kurang dikit apa kurang banyak, Wali ya? Kurang dikit ya. Kali ucapkan terima kasih Pak Karim. Mana ini Pak Karim Chicken ya? Terima kasih. Jangan lupa ngopi Pak Karim ya. Lia pamit dulu dari DMK malam hari ini. Lia ingatkan sekali lagi, jangan lupa sebelum tidur minum apa? Habutop, obat herbal nomor yang paling top yang sudah disempurnakan dan juga sudah dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya. Kalau Anda pengen matanya sehat, minumnya Vitama ya. Vitama ini vitamin herbal khusus untuk kesehatan mata Anda yang 100% herbal alami ya. Kalau Lia bilang 100% berarti tanpa bahan campuran kimia apapun ya. Jadi aman banget dikonsumsi, ini herbal alami. Pastinya bagus untuk jangka panjang juga, aman juga buat kesehatan mata Anda. Bisa diminum mulai dari usia berapa Mbak Lia? Habutop Vitama usia 10 tahun ke atas sudah bisa minum. Kalau nggak bisa minum kapsulnya, dibuka aja kapsulnya. Dalamnya ini serbuk, nanti dilarutin sama air gitu. Terus diminum pakai sendok gitu. Mbak Lia, aku lagi minum obat dokter, boleh gak sih minum Habutop? Boleh ya Sobat Star FM, minum Habutop bareng sama minum obat dokter, boleh sekali. Yang penting dijeda minimal 2 jam. Contohnya nih, tadi jam 7 malam udah minum obat dari dokter. Ini jam 10 boleh gak? Boleh. Jam 9 juga sudah boleh minum Habutop ya. Yang penting udah dijeda 2 jam. Seperti itu ya Sobat Star FM, jadi gak usah khawatir. Mau diminum berdampingan

tubuhnya bagus, insya Allah penyakitnya nggak mudah masuk ke tubuh kita gitu ya Sobat Star FM. Jadi pastikan Anda minum Habutop, jangan sampai menyesal. Nanti Anda nyesel loh kalau nggak minum Habutop sekarang, ya kan? Nunggu apa? Nunggu sakit parah, Balia? Jangan, Lia ingatkan, jangan ya. Karena biasanya proses penyembuhan setiap orang juga berbeda-beda tergantung imun tubuhnya dan kekebalan tubuhnya, seperti itu. Lamanya juga ya. Kalau udah bertahun-tahun, Mbak Lia, minum sekali sembuh enggak? Enggak ya. Ya mungkin kalau ada keajaiban bisa, tapi semuanya butuh proses ya. Sakitnya udah puluhan tahun, minum Habutop sekali aja Mbak Lia boleh enggak? Jangan ya sobat, minimal satu botol ya kan. Isi 50 kapsul bisa untuk 1 minggu gitu. Isi 100 kapsul bisa untuk 2 minggu. Isi 200 kapsul bisa untuk 1 bulan, 1 keluarga bisa ya kan. Jadi silahkan, Anda mau cari yang isi berapa. Kalau Lia saranin beli aja langsung isi 200 kapsul. Karena makin besar, makin banyak isinya, makin hemat. Bisa untuk 1 keluarga, bisa untuk 1 bulan juga. Pokoknya banyak banget manfaat dari Habutop Herbal yang paling top. Ada koleksi dari Bang Haji Roma Irama dengan gula lil yang munculin sebagai penutup malam hari ini. Oh, Kang Sripit SMS ya, kelewat ya. Mbak Lia, tumben nanti pulangnya. Hati-hati lagunya Tangan dan Bibir Nggo Bojo nomor loro nang Purwokerto. Umure 20 tahun Mbak Lia, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Terima kasih kembali buat Kang Sripit. Coba nanti lagunya Tangan dan Bibir Lia munculin ya. Ditunggu saja. Oke, WhatsApp SMS sudah Lia bacain semuanya. Lia pamit dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget buat semuanya yang udah ikutan hadir, yang udah ikutan atensi, monitor ya. Yang masih malu-malu juga mau gabung, terima kasih sudah monitor selalu. Besok gak usah malu ya, gabung aja bareng penyiar-penyiarnya Star FM Kebumen. Gulali sebagai penutup malam hari ini. Sekalian Lia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: herbal habutop maksud ibu?
1: Nah, iya ya. Obat herbal habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
0: Kenapa gak dari tadi siang sih, Bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi habutop yang rutin, Bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
1: Iya ya.
0: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
1: Serius gak ada jatah ya?
0: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: dan otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Jadi, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah, itu dia, bos. Dia pulang.

0: ini, Bos.
1: Oh, jadi begitu.
0: Begitu kenapa, Bos?
1: Ternyata selama ini target kita konsumsi Habutop. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kenapa, Jom? Ngelamun bae terteleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa, Jom?
1: Kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang nenek. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh, alah. Kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora, Sul?
0: Ana telung macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul. Batiri tuku.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW 2. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Radio Setara

0: stok vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitama dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Market.

0: dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pantesan anak tembang aneh. Jebule dudu sembarang obat.
1: Habutol, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutol, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kuta Winangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng, Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Setara FM.

0: ngapa Rika Kang? Ketone lesu temen.
1: Lho ya juga kok.
2: Mambengi balik ke toko malah kudanan yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane sedia habutop nang ring omah. Oke, aku nek ke kudanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kayak Rika.
2: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukang tuku mengapotik.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek

0: Happy. Happy Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2, Kampung

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Radio

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ar.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Nenek Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, kenapa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Radio Setara

0: Neng, Neng Lastri mau kemana?
1: Eh, Bu Jeleha, ini Bu, Lastri mau ke kota Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa Neng?
1: Gini Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal Bu. Sampai rumah Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Neng.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Neng.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: apa lembur hari ini? Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan, kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan, habis itu tuh di kamarnya diminum, terus mie matanya.

0: Mata dan film mata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: Mas, Mas Dul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu, mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas loh, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itihari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Papa mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Mwah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
5: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
4: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
5: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
4: Di apotek juga katanya ada, Bu.
5: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
4: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Ibu siapa, di mana ini, Bu?
8: Bunda Ar.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sa'iril arabi wal ajam, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi sihab. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aqimis sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qadaratul kiram barang alim barang ulama alladzina hum marasatul anbiya, utaminipun saagunging para kiai, para masyayikh.

mangan kepripun? Ajeng kepripun cobi? Nek mismoni ya jude wakowik terus. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah, utaminipun Bapak Camat, samuspikanipun TNI Polri Babinsa, utaminipun kepala desa, beserta staf-stafipun ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan, segenap panitia menyongsong bulan Rajab ingkang tansah minulya, hadirin awal hadirat muslimin muslimat Ansor Fatayat Ibnu IPPNU konco Banser sedaya mawon Simtudoror Group ingkang minulya, sesarengan kita dherekaken nangalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Jal dikembalikan kaya mau meneng iki ngomong groyok. Sing kaya mau ngamal. Nggih. Sesarengan kita dherekaken nangalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Diparingi umur panjang, menangi umur dinten niki malih, mugi-mugi paringa ana umur panjang ingkang barokah. Barokah yuswanipun. Barokah rezekinipun. Barokah putra wayahipun. Ngaji ki arep tambah ilmune. Tambah bagus akhlake. Mantep ngibadahe. Asem badan dongane. Selamat bejat dunia akhirate. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya waras ya sehat ya Bu ya. Ya waras ya sehat. Ya sehat ya. Waras wong kadang-kadang ya nambung waras ora sehat, tur ya nasing sehat ora waras. Ibu, mangan enak karo mang mangan enak karo enak mangan milih endi? Omane berarti nggih. Senajan karo sambel wong waras sehat dipangan ya enak. Mriyang ya iwak nduk ora enak. Ora ana. Kok ae bae. Es moga-moga waras sehat ya sing berkah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Lima jin syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kula panjenengan sami saged leng wis padha medang mantan semring ngaji pikantuk ilmu sing manfaat ibadahe moga-moga tambah istiqom rezekine moga-moga tambah kat mambrah mam kenanggo tuku tegalan karosa ditanduri kenanggo ngragati po ya mendadi bocah soleh lan soni lan dadi bocah-bocah sing gen nah ora nakal ora tukang adoli gab ya. Wis ngaji kali kula ya gampang ah tok beda di. Memang tugas saya wong wadon iki asak-asak umbah-umbah olah-olah momong bocah nang kasur. Alhamdulillah.

Alhamdulillah. Enjang meniko kan dikumpul bareng. Selawat Joko Salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya mate Kanjeng Nabi, moga-moga umat ingkang pikantuk sapanget pitulunganipun wiwit dunya ngantos akhirat sak mangke. Allahumma

niki dereng wonten Rajab tapi wis Rajaban. Intine ya ngaji ngaten niku nggih. Ngaji niku tembunge wong Jawa sanga karo siji. Jumlahe sedo, sedoso bilangan genep. Dadi nek ana wong Islam ora ngaji, berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji padha karo wong edan ki wudu sing dikarepaken dadi wong genep slamet dunya slamet bejan dunya beja akhirat umay kinclong lantene melong bojone moblong ibadahe ora tau bol bolong ngaji ki ngatur jiwa ngaji ngatur jiwa bangun jiwanya bangun badannya untuk ineneng caranya. Dua, sing bangun jiwa raga penten kali iman karo takwa. Bisane iman karo takwa ya ngaji. Oleh ngaji ngaten iki mangat mengpengajian. Abalan pe seselan eng kasare aji akhiran an dadine pengajian. Karepe dadi wong urip sing aji. Aji niku artine berharga. Wong urip ana regane. Diregani karo menungsa, diregani karo Gusti Allah, karo Gusti Allah. Ya anangil ilmu ne bisa nuding ilmu ya ngaji udah ngaji ya mangkat kayak kaya mengaring pengaos apalan pe seselan eng dasare aos akhiran an jadine pengaos arepe jadi wong rib sing aos nika ora aos jenengane gabuk kepari sing ditandur nang sawah muda-muda ya anu kang umah anu aos sing nandur ngomong he gabah ono asal manut anu kang omah aos tep tandur metu opoe manut aos tep erit pepe garing badi mengomah maning wong anu manut karo karepe sing nan menungsa ya kaya gue he menungsa rohmu mbiyen suci manggone nang suarga suarga niku suci iki roh suci tep tandur nang dunya diwadai badan wadak jenengane menungsa tepe ngakal sempurna ya bagus iki ora bagus iki kalal iki karam iki najis iki ora najis sapa wonge urip nang dunya bisa jaga kesucene roh besok mati rohe suci dadi mang swarga maning Allahumma Allahumma gabah ditandur ya nasi ora manut ya dukul ora metu woe gabuk dirit dibakar menungsa ora manut ya di Gusti Allah kan gawe loro suarga karo iya lan yang jenengan kabeh wong anu kang suarga ya bandine mang suarga maning amin Allahumma amin bis

0: ini kok enggak ngomong gredek kan ke beli aja rojo sone apa miknya nyong mis menangi pindo ke corongmu kayak kebaes ya jeng.
1: Inna indata syuhuri inda Allah isna asyara

0: lu ana bulan mulia, ana bulan sing dimulia akan, lan ana bulan sing paling mulia. Sekali ini maning men paham, bong aki paham ngomong be kelalen.
1: Ngaji apa yuk? Layu kelalen mong pirang-pirang.
0: Iya, setahun ing sine rolas bulan dibagi dadi telu, ana bulan mulia, ana bulan sing dimulia akan, ana bulan sing paling mulia, minna arbaatun khurum, bulan mulia ana papat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lan bulan Rajab. Bok wong wono sobo ora paham karo bulan dul-dulan. Dzulqa'dah besar sura Rajab ke bulan mulia, bulan sing mulia ana papat, bulan sing dimulia akan ana siji ya kue bulan Sya'ban utawa bulan Rawah, bulan sing paling mulia ya kue bulan Ramadan. Mulane Kanjeng Nabi ngendika Rajab sakrullah, Sya'ban sakri, wa Ramadan usahro umati, bulan Rajab bulan ingsun Allah, bulan Sya'ban bulan ingsun Kanjeng Nabi, bulan Ramadan.

0: ane iri reng pam som penyakit ati sing marekaken ngamale ora bisa diterima karo Gusti. Iri drengki tanggane udi rezeki akeh ora seneng karo peko nilang.
1: Titani yo titani kok ngagi kerajekenan nandur pari ya main ngomong wedus ya manak ngesok anggar wedus ya mati itu dikapok.
0: Gue mau ngatine orang selamat. Dagang dagangnya laris.
1: Kita nih agi laris. Besok ngerti colong maling tuh kapak.
0: Gue mau orang selamat atine dereng nama le ora bisa diterima karo Gusti. Wong kaya gue nangkene juara nana wong kono subuh kan ahli ngaji nangkene jadi orang nana wong drengki mboten mboten wonten. Sing wonten tiang drengki ikut yang gen kulo gen kulo gen sinten. Es moga-moga selamat kabeh kalau gue mah iri drengki ngujub ngujub niku penyakit ati bagi wong ahli ibadah. Ujare wong ahli ibadah ora kenang penyakit kena atine ngomong atine ngomong kaya kiye
1: wong seneke sing rutin jamaah kan kur aku nek aku ramang kan kenapa do ramang
0: rumang saning ibadahnya apik dewek gue ya penyakit ati jadane ngujub membanggakan ngamale awake dan nek pamer pamer kang ati tekan lesan metu suarane sing krungu karepe kon ngalem
1: yo ana masjid apik kapan jenengan melu urun. Ya melu bang bapakku beng anu awe 5 juta jenang ini bapakku maning kaya keramik be bapakku kabeh
0: pamer ganjarane in ilang ora beda karo entut entut mambune mengendi-endi wujude nyora nana wis tumen wong kene ngentut blondo. Dadi wong pamer ya kur padha karo entut. Sombong sombong niku penyakit ati biasane nempel lang wong sugih. Penyakit sombong biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong elek elek maning melarat sombong wis gering petata petiti gablegora. Mula Kanjeng Nabi dioperasi sawise dioperasi dicuceni sawise dicuceni diguang penyakite miki tapi Kanjeng Nabi maksum Kanjeng Nabi rendi dosa Kanjeng Nabi direksa karo Gusti Allah dicuceni sawise dicuceni di ing seni apa ilmu iman Islam ihsan ilmu iman Islam ihsan dilebetaken ditangkrebaken malih disabet nganggo suwiwine Jibril langsung garing nang kene nang wong aring sojok Sojokerto ya nang wong Sojokerto kene ya pada ditiru di kapan ana wong digawe nyepiti mantu ya pada ngoperasi sing dioperasi udu wonge pitike nyembelet jago dibedel kestelik ngarep tekan silit mburi usus yang ditokaken diguang masalahnya ini kurang diguang pahit.
2: Karena si ngomong kaya
1: ini berarti kiai ini tau mangan belek.
0: Sami-sami beleknya ditokakan ditangkrebakan mali bekas bedelane endase dilebokakan mengbekas bedelan sikile lorone tekuk mengdubur semplungakan jangan jenengane ingkung merang mateng ganti jenengane rasulan kaya kuih auntan ye nyong jenan kabe siki jane agi dioperasi lewat apa? Lewat pengajian lakon sing ora bener diguang diingseni ngilmu nek bisa nang ilmu nek cara pitik endasel bokakan mengbekas bedelan nek wong bisa nang ilmu nek sirai sing bisa ndeleng maring awake dewek jadi wong urip sing gede rumangsane aja kageden rumangsa menane ingkung gletakaken tekuk sikilen jungkir wong nek bisa nang ilmu nek gelem sujud nglakoni sol
1: berarti ingkung ya apik ya. Tapi sayang bapakku ngingkung ora sembahyang.
0: Sejarah ingkung mendek sekang peristiwa Isra. Ya bis sami sekan jeng Nabi bis dioperasi bis diingseni ditangrebaken kan jeng Nabi ketindakno Isra Mi'raj subhan

0: Isra Mi'raj. Subhanalladzi subhana mogo nutekake ingsun kelawan mogo sucine dat alladzi yodat asru kang wis nglakokake sapa alladzi pingabdi kelawan kabulane alladzi rupane Kanjeng Nabi kapan lailan ana ing wektu bengi. Jadi Kanjeng Nabi nitindak dilakokaken karo Gusti subhanalladzi asra. Ya iki men paham. Kanjeng Nabi numpak buruk. Buruk niku makhluk pertamanan sorga. Sekewong ana sing takon,
1: "Makiyaina, kula tetaken. Gusti Allah kan maha kuasa, saged napa-napa. Deneng Kanjeng Nabi mawi nunggang buruk anu kepripun?"
0: Gusti Allah kan bisa kuasa langsung dunggah nabai be bisa tenang apa sih nunggang buruk aku kaken buruk niku lantaran buruk niku wasilah artinya wong urip nang ari alam dunya kudu ana lantarane nek ora ana lantarane ora dadi contone siki saumpama ya ana pengantin anyar sing lanang nang kana turu dewek ngatang-ngatang sing nang wadon nang kana ngatang-ngatang turu dewek
1: ya ora dadi
0: ya kudu dilantari iku jenenge ilmu wasilah. Subhanalladzi asra sanajan to Kanjeng Nabi artine sanajan to Kanjeng Nabi nunggang buruk hakikate ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti. Men paham. Masjidil Haram awale terus tujune meng Masjidil Aqsa kedua munggah meng Sidratil Muntaha ngliwati langit siji loro tekan pitu urung subuk wis tekan dunya la wong ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti Allah. Men paham kaya-kaya men paham nyung mungkin jagong karo Pak Lurah dinalah Pak Lurah ndak karo roti rotine mabyur sate melompong remukane roti melebu mengjero sap barang bis kurs pengajian Pak Lurah kondur kelambine dicopot cantelaken saka dilala ana barisan semut semut yang melebu mengjero sap Pak Lurah mengkosore mangkat meng Surabaya nganggo klambi sing nang jero sak anu ana semute terus kene jam 6 sore tekan Surabaya jam 6 esuk langsung bali terus kana jam 6 esuk tekan kene jam 6 sore klambine dicopot cantelaken saka semute metu pengumuman karo batire hei kakang-kakang semut pengumuman aku sedina sewengi kang Surabaya sebab semut yang melebu mengjero sak digawa karo sing duwe klambi ora beda Kanjeng Nabi anu senajan nunggang buruk ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti artine wong urip nang ngaring alam dunya mboten wonten napa-napane kejaba uli pitulungan kekuatan saking Gusti mulo dadi wong urip sing sering matur la haula illa billahil aliyil orang anak daya kekuatan apapun menungso niko kejaba uli kekuatan pitulungan yang Gusti orang beda gambare wayang dilakokaken karo kaki

0: sing ben ora nono. Yen saiki dadiono besuk maning bakal ora nono. Padha bani maring rahmat. Enteng kontrake wayang mlebu meng. Enteng kontrake menungso mlebu meng. Boboran menungso karo wayang simane wayang. Wayang lanang wadon lebokaken kotak kurung tumenana wayang meteng. Bendung sa lebok kena kamar tendung bulan yang wis sambat.
1: Kaya kaya mas.
0: Abriye.
1: Munyel munyel.
0: Dadi.
1: Katane dadi.
0: Rasane.
1: Jelek. Lemes banget yakin. Nenek sekali.
0: Nanti.
1: Tering tengen.
0: Abriye.
1: Keduten.
0: Dubur.
1: Mendusul.
0: Sangang bulan.
1: Dangkol.
0: Nanti
1: ngisor
0: buri
1: kemranyas
0: petenge
1: muntir-muntir ikrine
0: urip pisan

0: blebes. Kudanan sih. Repesan barang mati diitung ngamale, diitung ngamale getun, uli getun ngamale soleh ora akeh, kaken dosa, kaken luput, kaken maksiat. Lagi pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat. Semangat beramal soleh. Min akhirate ora nyesal ora getun nalogema. Ya. Wong jenenge wong getun ya ketemu. Buri, tapi setempong aku tau menang ibang ketemu ketemu ngarep yakin ibang meteng nurung siap meteng meteng maning yang kia sundulen
1: Gabriel
0: sundulen ngasih nu sudah di maning
1: takon ngapa kena
0: nanti terus kena sing mareken arek getun telu sedekah kok jari yang ilmu sing manfaat dongane anak sing soleh moga-moga soleh kabeh. Bu kepengen anak soleh ora ya kayak dicontohnya kayak babon pitik madon pasti kawini setengah bulan ngeliat papan jero empuk peterangan dekem ngeden metune apa metune ndok putri blondo bunder babone tulung-tulung
2: ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok
0: anjing nang apa gemiki barang wis mong metune blondo ya ora cocok dipuasani ngantek selikur dina ora mangan ora ngombe ora turu ngantek selikur dina lah netes dideleng pada babone langsung syukuran gujung-gujung anggir anak kepengin soleh nu dipuasani didongani aja kalah karo pitik leru mangsane menungsa karo pitik apa menungsa apa mas pitik ya mas pitik lah pitik matanya nang samping penang ngarep nang samping tapi kan beruk ngarep ya menungsa meripetnya nang ngarep belek berkepenyak anak soleh soleh soleh soleh halo guma

ini ngorong teh ditutup. Zaman akhir wanita ilang wirang ora isin ngeler ngorat merono mrene ngeler ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi nglarisake dagangan itu bongkane itu wadana yu dipoto katon pupune ora klamben ngetoke montok.

0: sing bengi urung jangkat dadi gelem jangkat. Sing bengi bakil dadi loman. Wong loman tangane meg. Karena wong bakil biasanya tangane geg. Gegem. Ya bayi mbena gecilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Bayi kaplak. Wis. Semoga moga loman loman loman loman badannya berkah berkah. Halo Guma,
1: Kanjeng Nabi pirsa maning.
0: Penang perjalanan nasi tangis romi laut asro lapati asro.
1: Kanjeng Nabi pirsa maning.
0: Miki bong badon, kie bong lanang ganti bong badon maning.
1: Anak bong badon ditelikung tangane mengdhuwur lorone, sikile mengdhuwur lorone, dijengting.
0: Sirena ngisor, ngisore neraka. Mereka paham ora ya? Larone tangane ditelikung mengburi. Sikile ditelikung mengburi gantung dadi siji sirena ngisor.
1: Sintane ku
0: wong wadon sing ora gelem adus junub lan ora adus head. Atus junub hukume wajib. Kerucuk ke sendur tekan ngisor telas kabeh. Yes. Bu.
1: Malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang ngomah kowe ana perkara telu. Siji.
0: Kaleni,
1: malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah omahe wong mukmin maksude nek nang ngomah kowe ana perkara telu. Siji, omah niku ana asune, wonten segawone malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah. Nomor loro, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang ngomah kowe ana gambare wong wadon kur cawetan.
0: Wehanan karo cawetan muda. Muda, kaya kaya kata-kata muda omong nak.
1: Wong adus biasane kan rata-rata ya. Ya. Nek uwis rampung adus, wudu, uli wudu aja karo.
0: Ini paham orang ya? Ya wis andukan disit bene wudu aja wudu karo
2: izin malaikat.
1: Wis nomor telu, malaikat rahmat ora gelem mlebu manik nang omah kowe ana wong junub
0: urung adus.
1: Dadi kapan rampung ya?
0: Adus. Sapa sing ngomong
2: adem? Sapa ngomong adem?
1: Adem ora adem wong kowe wajib ya. Nelih adus diniati diteles kabeh aja kalah karo bebek wong bebek ketunggangan besi lemet jero. Masa menungsa kalah karo wis mening.
0: Kanjana
1: beber somaning
0: ya si wong matur niki larikane
1: ana wong diguntingin idate digunting digunting pukul maning digunting wong kaya apa wong wadon sing sembrana karo wong. Perintah sing lanang getak
2: disaman tangi
0: tangi
2: utup baik
0: tangi ini digetak utup gomei
2: ye liwatis mateng kari kerja mana mangan disit
0: madang kerja jambolu bali
2: esik esok wis bali nang apa
0: sikile kenang pacul
2: matane melek.
1: Wong wadon model kaya gue ora uli hampunan.
0: Oh, aja sembrana karo wong sing padhe bekti karo wong sing manut karo wong manut ya
1: sing dadi wong lanang ya eman karo wong wong wadon gaweane akeh ora keton ya ora sing tangi disit wong mesu sing beras ya wong masak ya wong baik lambi ya wong nuci piring ya bang, nusoni ya bang, nerokna anak ya bang, nerokna bapak ya bang. Bu, rencana Rikanu kepengen melbu surga apa sih? Manut karobong, aja pada sembrana karobong, sing pada bekti karobong, tiba duit akeh alhamdulillah, setitik moga-moga cuk, urungan asing sab, langka. Anak kondangan loro di ngomong besok keranjang.
2: Ini kondangan, ini kondangan, kondangan terus. Wong lanang ngayem, bae.
0: Nyet duit mau kondangan.
2: Seneya kurang, tahun buri mantuk ketitipan.
0: Nyamaning.
2: Senela mandan.
0: Jarang bong batun tiba duit matur nubun, apa maning ngomongnya luwes.
2: Matur nubun ya pak, matur nubun. Banget mengkambengin yang siap.
1: Masya Allah. Wis ganti mong lanang. Panjang Nabi pirsa maning ana wong ora nanan dasek. Le sarus. Sinten niku? Wong lanang sing ora nanan dasek, ya kowe wong sing dadi saksi palsu direwangi goroh, sing penting uli duit. Sedih rebangi goroh sing penting ngudi duit gue bong kaya gue besok poranana sirai masya Allah bes moga-moga selamat kabeh Allahumma subhanallah.

kode dilakokaken wayah bengi. Mungguwe Gusti Allah, mungguwe Gusti Allah. Aban karo bengi, lebih utama bengi. Secara nalar, nek aban ake bo gawe maksiat, nek wayah bengi sing gawe maksiat agi pada. Lakeng aku. Mono ya, Imam Ghazali membagi malam menjadi tiga. Sepetelon wengi awal nggo turu, nggo deres Quran, nggo ngaji. Sepetelon wengi tengah nggo turu. Sepetelon akhir nggo tahajud. Bar maghrib tekan jam 10 nggo deres. Jam 11 tekan jam 3 nggo turu. Jam 3 tekan esuk nggo tahajud. Tapi sing akeh-akeh sewengi entong nggo turu. Siki ayo mumpung urung detung karo Gusti Allah, siki ayo etungan. Hasibu angfusakum qabla an tuhasabu. Etungan ngamalmu sadurunge detung karo Gusti Allah. Bu. Salat sedina sewengi ping 5. Salat siji karo wiridane pirang menit? Salat siji karo wiridan pirang menit? 10 menit. Wis karobi dan ping 5 berarti 50 menit. Men kepenak diitung sejam, wong sejam sewidak menit. Anu 24 jam nggo salat sejam. Setahun 300 sewidak dina, berarti 300 sewidak jam. 300 sewidak jam diringkes jadi dina, ketemune pirang dina? Hitung kalkulator ya. 300 widak jam diringkes dadi dina, ketemune pirang dina? 15 dina. Setahun sembayange kur kecandak 15 dina. Lenek dhewe ngumur karo Gusti Allah suwidak tahun, 15 ping suwidak ketemune pirang dina? 900 dina. 900 dina didadekaken tahun, ketemune pirang tahun? Ayo mumet rika. Rong tahun setengah. Sembayang suwidak tahun kecandak ukur rong tahun setengah. Bebe sembayang 10 menit wis karo wiridan. Lan nek kaya tanggane nyong mat kolancing, komat teko salam pelencing. Assalamualaikum warahmatullahi. Samingallahu akbar. Kurung kena diatung. Sewidak tahun sembayangnya kurung kecandak mirim iki. Rong tahun setengah. Ayo nyong mau lagi bakas turu. Bu, rika mapan turu jam bira biasane? Oh jam sanga, 10, 11, rolas, siji, loro, telu, papat, lima. Turu wolung. Anu 4 jam, nggo turu wolung jam. Lu kan sepertelone 4 wong sedina sewengi kan 4 jam wis kecondok nggo turu 8 jam. Nek diwai ngumur karo Gusti Allah suwidak tahun sepertelone suwidak pira? 20 berarti uri turu 20 tahun. Turu 20 sembayange kur kecandak 2 tahun. Kue beti etung 10 menit wis karo wiridan. Menungsa nek ora undih rahmate Gusti Allah angel mlebu swargane. Piye napa nggih? Wong ngeduraken sekang ibadah ya kur ketemune kaya kuwe nembe kok. Eh semoga-moga undih ridane Gusti Allah wong anu kang swarga ya bali mang swarga maning Allahumma. Ya, min kembali. Subhanallah.

0: Terus Masjidil Haram, masjid, mang Masjidil Aqsa, Palestina, masjid, mang masjid. Artine, wong nek kepengin selamat bejadunya akhirate, ya sing sering-sering mlebu mang jero mes. Artinya sholat te berjamaah. Nilene wong ibadah diukur karo rekasane. Ibadah sholat subuh jamaah pada karo ibadah sewengi. Ibadah sholat misa berjamaah pada karung ibadah separon bengi. Bapaknya digugah konsubuan ya. Mau gugah mau ngagi turu ya sing aso sing kepenak. Dimek jempol sikile. Lingatur sing lembut.
1: Bapak. Ya. Subuh. Aja engkau bayar pak. Pak. Iya maning ya Allah.
0: Mek jempol lerung tangi, mek dengkule.
1: Bapak. Pak. Yeah. Subuh. Oh. Ya jengkot terus masa Allah.
0: Mendur maning, mendur maning.
1: Pak. Yeah. Subuh.
0: Apa?
1: Subuh.
0: Imbuh.
1: Mungkin subuhan aja imbuh.
0: Nyong mulang bong badon nih gugang bong lanang gitu aja ngaget bong gitu rodi gugang ngaget
1: bicaman tangin
0: aja setruk Wis kabotan hasil kanjeng Nabi Isra Mikraj suwan ngarsane Gusti Allah kadawan salat 50 wektu sing diringkes dadi 5 sing ganjaran 5 padha karo salat 50 wektu minangka besok ngamal sing pertama kali dietung karo Gusti kabeh dawuh Gusti Allah lewat Jibril kecuali dawuh salat kanjeng Nabi langsung ketemune karo Gusti Allah mertandakaken nek salat besok ngamar sing pertama kali diatung sholatnya bagus ngamalnya bagus sholatnya elek ngamalnya melu jadi elek aku tekerembukan karo bapak-bapak mani pak jaman rika ngarah sing wadun jenengan bisane demen meruh apa nih bacai cantik bacai ditakoni lirih-lirih dek
1: apa mas
0: dek
1: eneng apa sih eneng apa mas
0: I love you.
1: Aku bedaman mas.
0: Ijabakan saya terima nikahnya. Terus turu bareng halal. Apa-apa nih halal lah. Rika ngarang sing patun wajahnya canting bareng dedi bojone turu bareng sing panjunan Rika. Apa wajahnya tok? Payu kabeh. Sholat ya kaya kue. Jadi wajahnya ngamal. Cara

0: Nure kaget. Kembali Miki. Jadi hasilnya Kanjeng Nabi lisoan karo ngarsane Gusti Allah dalam rangka Isra Mi'raj kedawan salat 50 wektu diringkes dadi 5 sing ganjaran 5 padha karo salat 50 minangka besok ngamal sing pertama kali diatung salate bagus ngamale bagus salate elek ngamaliane melu dadi elek wis moga-moga sami sing ngaji dadi sregep ngibadahe sregep jamang ae men sae abete amin Allahumma amin. Hasilnya wong jamaah, hasilnya jamaah dadi rukun karo bojo. Ibu, Rika tahu ora pati akur karo bapaknya pernah. Jujur banget wong kene yakin. Siapa ngomong sering kae iki? Angger kesora akur dicek jamaah kan dadi rukun, Bu.
1: Ayo jamaah dhuwuran ibune.
0: Wong watu nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin.
1: Rung jamaah siki dhuwur. Rung siki yo ngomong asar. Ayo ngasar jamang ah ibune.
0: Asih medhedhek.
1: Kepriye?
0: Asih medhedhek.
1: Rung siki.
0: Rung
1: siki.
0: Urung ngomong bae.
1: Jerung siki yang kok maghrib
0: nyembuh.
1: Ayo maghrib jamang ngakibu nembok bingi bis pengajian
0: ya mak si
1: bis ngaji bongendi
0: kebumen
1: ngerangah kenapa
0: sama
1: ya ju
0: iyalah
1: bis kelem jamang ngasih mantan nesu tapi ya ranah nabong sholat nesu imamnya kan maghrib moni suara nesu ratullah dina ad ngam talib Adil batu bi alaihi maladun.
0: Amin. Orang mana bong sholat nesu. Amin. Ternyata sholat damai.
1: Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jaluk ngapura, nyong sing salah.
0: Padepat.
1: Salaman.
0: Iya.
1: Jambung.
0: Mau nembu udut.
1: Hati rukun karo bojo. Siji tambah siji jadi
0: telu metu anake.
1: Rukun karo mertua he. Yang ngomong kayak kayak ngemutakan wong anak mantu rapat yang akur karo mertua lan anak mertua rapat yang akur karo mantu ngene anak pora obongnya ya mangkat.
0: Ya Allah,
1: sing dadi mertua aja ngomongaken mantu nang gone tanggane kekurangan ngomong-ngomongna.
0: Hi, masyaallah, aku ndek mantu sing sik yakin medhedhek. Mantu kok ngomong terus enak moni ora enak moni apa gemenan mbok kene jam renjak.
1: Sing dadi mantu yang ngormati karo mer. Wong anane bojo yang anane mertua, ngene opo nggih? Wong wis bojo wong tuane telu, wong tuane dhewek, wong tua mertua, wong tua guru sing awake ilmu. Esi urip dikirim kulhu, sekul karo tahu. Dek duwit dikirim kulhuak, sekul tahu karo ribak. Nek sing mati dikirim kulhu Allah. Tandilan yasinan, anak tandilan. Anak yasinan diterusaken sing urung padha melu ndang manda melu mbok selek diyasinaken. Yasin surat urung diwaca. Nek diwaca wong kene nambah an yasin dadine tahlil dadine ngatok dadine wis kembali. Rukun karo bojo, rukun karo mertua, rukun karo tangga. Wong jamanga ketemu tanggane dadi rukun. Sing main kaya tawon, tawon suwada gede cilik tua enom urung tumunan tawon entuk-entukan. Tapi menusa kalah karo tangga ora pati akur. Ana apa ora? Berarti kalah karo tawon biasane rukun aja disogrok. Ngantep wong urip ngejaga kerukunan nek awake dhewe cilik lara ya jenyiwiti wong liya kondangan metune ngrasani iwake cilik yakin kulinge risi jeneng tipis kok mangan telu tekrangkep bara mangap yuk pacitane garingan kabeh lanting emping seliping tai kucing wong wadon kondangan lambene kon mingkem angel nek wong lanang kon mingkem menu lambene kesempeludut. Lah wong satu kok ngomong maning yakin masalah patut berayu kondangan seketemu di sarimi loro. lesane dijaga aja ceplas. Ya. Tawone kae sing metu sekang wetenge tawon kan madu. Madu kan dadi obat. Ya ge, lu jaga kerukunan lesane nang dipapan sing ana gunane lan sing ana aman. Tanggane mriyang tilik.
2: Masalah senengan mriyang aku ben krungu yuk. Moga-moga cepet mari. Aku nembe krungu yakin. Ya Allah. Sing akeh selamate karo istighfar, kayak aku gak mau gedang karo bubur di tangan.
1: Jadi wong mriyang lamben ora gena.
2: Ih, geringe. Ningi tangga aku kaya Rika malah mati. Ngombani malah maten. Omongnya sing apik.
1: Bu, lha pamane ngomongi wong wadon karo amang omongnya wong wadon karo anak kuwi dadi donga nesu kaya apa ibu aja ngantek omong karo anak sing ora enak sebab omongnya ibu meng anak dadi donga. Yen kula tahu terjadi kaya kaya. Bien. Sing ngatur kebone gudele manut kebo. Siki kan? Gud ya kebone manut. Ya, siki duwe anak wadon sing golet anake ora wong tuane dilalah. Pacaran anak wadon niku randa duwe anak wadon. Pacaran. Barang pacaran mengono. Ibune ora cocok li ngomong kaya kiye.
2: Te, nyong mong, de mantuk kaya kae. Mong, ilang-ilangan dok siji ora apa-apa, Te.
1: Li ngomong apa? Ilang-ilangan dok siji. Bocah kadung seneng dilalah pesir menglaut dus-dusan. Nang kono ana alun gedhe. Ndoke kendang lorone. Omongnya siapa? Omongnya ibu. Omong dadi donga. Nah, ngati-hati omong karo anak. Nesu kaya apa nesu ya jengantek ngomong sing ora enak sebab omong ibu meng anak dadi. Ya, kembali miki tekan ngendi ya. Kayak tawone sing tawon bubar. Kemo kan lagi bahas tawon ya, rukunan. Tawone bubar, ninggal bekas umah. Umahe tawon diarani malam. Nyong agi cilik ninine batik nganggo malam. Tawone dunga umahe sana gunane. Artine kaya gini. Wong urip ora urip terus, calone kan mati. Pisane wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo singe sih. Wong edubes karo tangga apikan sugih loman yakin matine ake sinangisi.
2: Mas Alom, barang pak amat mati, aku kelangan banget yu. Wong apikan sugih loman, utang aku bekon aja nyer utang malah mati. Dong aja mati di situ ya, ngelit kantine burung nemu malah mati Mas Alom.
1: Ini wong bagus ahlake matine sing kelangan ake, tapi ahlake elek mati ake sing sedang
2: alhamdulillah barang kayak mate petiko aman.
1: Jadi urip nang dunia gigawe sejarah urip papan mati sing diwaca apike aja ngantek diwaca ala tembe kembali miki 178 tahun 45 17 yang dimaksud 17 rek ya 178 berarti donga bodo robbi firli warhamni bajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa lagi donga bodo diwaca kabeh 178 tahun 45 papat karo 5 jumlah pira bu sangat dadi kasile wong salat 17 rekangat berjamaah dongane wong diwaca kasile salat bisa ngreksa maksiat golongan sanga. Ayo detung golongan sanga kuping golongane ya melipat golongane irung golongane lesan golongane jal pira dihitung miki
2: pira
1: itu
2: nyok miki ngomong pira ya ding larang kombengi goleti.
1: Ngaji apa ibune?
2: Ano bolongan.
1: Bolongan?
2: Iya.
1: Bolongane pira?
2: Mak iya ini ngomongna bolongane sang.
1: Nemu nang podium?
2: Ano mau nang podium diitung nembe pitu.
3: Kak, sini. Masak apa sih? Wanginya enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, Kak.
4: Bersyukur harusnya, Dek, masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya.
3: Ya, kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan, Kak.
4: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
3: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
4: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
5: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah

0: Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
3: Kamu kenapa, Han?
2: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
3: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
2: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
3: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
2: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
3: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
2: Oke, Bob.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: begitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan

Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat Star FM. Pagi yang sejuk lumayan. Yang pasti paginya juga sudah cerah ya. Semangat hari Rabu. Semoga kabarnya semua baik, semuanya sehat, semuanya bahagia. Sudah bersiap beraktivitas pastinya. Semoga semuanya dilancarin ya. Menemani segala aktivitas pagi hari Anda, ada Rena pagi hari ini temenin di Oldies Memories, full lagu-lagu nostalgia. Yang mau gabung boleh, silakan SMS WhatsApp ditunggu. Mau request lagu atau juga say hello, tetap nomornya di 085-186-069984 ya. Sekali lagi, mau ikutan gabung boleh. Kirimnya di 085-186-069984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutup Sultana, Vita Mavita Pedia, Teh Moro, dan juga Tipus. Bu, semangat ya. Karena kalau belum hari Minggu masih ya gitu deh, gedebak-gedebuk ngurusin anak sekolah, jemput sekolah, antar les, jemput les, antar ngaji, jemput ngaji, antar ekskul, begitu seterusnya. Kalau bapaknya udah mandiri kan ya, gak perlu diantar jemput. Tapi tetap harus dilayanin layers, diladenin. Justru bapaknya anak-anak itu kayak jadi anak ragil yang paling manja, iya gak sih? Ya Bu ya. Pak, semangat ya Pak kalau berangkat kerja. Gitu, alhamdulillah. Kurang baik apa istrinya mau kerja? Kopi udah tersedia, sarapan udah tersedia. Masya Allah, sebelum berangkat jangan lupa salim, ya kan? Kecup kening istrinya, Bapak. Sudah dibuka satu lagu pertama.

Kita ke lagu berikutnya, baru nanti Rena balik lagi buat baca tensi udah masuk. Oke Ibu, sambil masak, sambil giling baju, sambil nyapu, cuci piring. Ya begitulah kira-kira, ya kan? Tapi tetap aja enjoy. Kita ke lagu lagi ya. Satu lagu Rena kasih. Judulnya bukan Aku Menolakmu. Tapi apa? Ada tapi gak sih? Yang sudah mau bersiap on the way.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu loh, Sa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: ke Herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibu Bunda, batik jadi butik.
0: Untung enggak jadi botok.
1: Untung enggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

bandar udara. Mau terbang yuk, kemana gitu? Selamat pagi, halo. Iya, tehnya selagi masih panas, bapak, ibu kalau memang udah dibikin, diminum lah tehnya, kan? Menikmati teh selagi masih panas itu, masya Allah, kayak enak banget, hangat di perut gitu ya. Apalagi apa? Apalagi kalau tehnya teh moro. Aduh, bener-bener mantap banget. Emang ada ya jam segini baru bangun tidur? Gak apa-apa deh. Mungkin lagi kurang enak badan, atau mungkin lagi semalam tidurnya emang kurang, malam banget habis lembur gitu. Yang penting segala sesuatunya aman. Jangan sampai Anda kesiangan tidur, terus buat males-malesan, terus jadi hal-hal yang harusnya penting segera di handle, jadi ya jadi keteter, jadi kacau gitu. Pokoknya harus semangat. Baru hari Rabu, masa ya udah gak semangat. Yuk, yang belum atensi ditunggu, silakan yang sempat-sempat aja dulu. Karena biasanya banyak yang ketanggungan, ya. Masih pegang sutil loh Mbak Ren. Oh iya, masih bolak-balik gorengan. Oke, ya sempatnya aja. 085-1860-6984. Rena baca dari WA paling pertama. SMS coba nanti kebuka sambil nunggu. Soalnya okay, gak ada sih SMS ya. Gak ada. Okay, langsung ke WA. Selamat pagi Papa Ijo, mau gabung di Oldies Memories? Boleh. Buat Bunder pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Asri, Umi Hanif, Mbak Cindy, Mas Andri, Mas Imam, Pak Pariono, Bapak Nawara, Om Gendro, Mas Giman, Duren, dan juga Pak Karim, Mbak Ahmad, Bapak Romeo, dan juga semua penggemar Oldies Memories. Gitu. Semangat Pak, Papa Ijo. Saya selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Bunda Tini, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya boleh ditunggu ya, Bun. Buat Butika, Bu Tuti, Bu Arti, Bu Yati, Mas Andri, Mbah Putri, Bu Ayu, Bunder, Buku, Mas Syraf, ada Mawi, Mafian, Om Gendro, Bapak Naura, Putri Selatan, Mbak Yaya, Mbak Bunga, Mbak Wulan, Mbak Sekina, Pak Suter, Pak Ahmad, Papa Riono, juga boy semua yang lagi monitor aja. Makasih. Lanjut. Ada Basri. Apa kabar Basri di Purjo? Sehat alhamdulillah sekeluarga ya. Salamnya buat yang lagi monitor aja, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Bu Siti, Bu Siti Loano, Bu Siti Kalikotes, Bunda Warti, Bunda Hanif Putri Selatan, Mbak Putri, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Pak Imam, Mas Hoyong, Mbak Alaska, Mas Andri, Mbak Bubut, Bu Suci, salam kenal gitu. Terima kasih, sehat selalu juga, bahagia selalu buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Bye Alaska, selamat pagi, waalaikumsalam, Oldies Memories. Gabung boleh. Buat Bu Rukmi, Bunda Ervito, Mama Intan, Mama Izan, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karim, Mas Andri, Bapak Naura, Mbak Bubut, Mbak Mama Ahiraf, Bu Sri, Mama Hindi, ada Mbak Putri, Bu Arti, Mama Hanif, Mama Yaya, Mbak Putri Selatan, Bu Yati, Bunda Titin, dan juga buat Sobat Stara. Selamat pagi, moga sehat selalu buat Marina Matogas. Kembali kasih buat Mbak Alaska. Selamat pagi juga, waalaikumsalam Mbak Bubut. Hadir buat Bunda Umi Hanif, Bu Yati, buat Saminten, Mama Naomi, Maul, Pak Sagitarius, Mbak Alaska, Mas Soyong, Bapak Naura, Mbak Rin, Bunda Nesalis, terus juga Mami Syarini, Bunda Titin, Pak Hafid, Mbak Sri, Mbak Nur, Pak Ahmad, Pak Sunario, Ki Baruna, dan juga buat semua yang lagi monitor. Terima kasih buat Mbah Bubut ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Belum ada namanya. Siapa ya nih? Lagunya Hatimu Hatiku buat semua Sobat Stara. Sehat, semangat, berdoa dan bahagia ya. Terima kasih Bunda atau Bapak ini.
Lagunya boleh ditunggu ya. Pagi lagi Rena buat Kang Edi Antika. Salam buat Basri, Mbak Mariski, Mbak Anggi, Mbak Alvia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, Bayi Kembar, Mbak Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin, Mas Andi, Mas Arif, Pak Bubut, juga buat Mas Franky dan semua fans radio Star FM semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Renanya, lagunya Pilu, boleh ditunggu ya. Mbak Yaya, selamat pagi Mbak Yaya. Salamnya buat Bunda Warti, Bunda Salis, Ma Ashira, Ma Fian, Bu Sri Umi Hanif Marin, Basri, Pak Pariono, Pak Yanto, Mas Andri, Pak Sutar, Mbak Alaska. Terima kasih Mbak Yaya, sehat semangat selalu ya. Oke, wah jam 6:30 belum ada, kayaknya udah pada sarapan ya. Mantap, mantap. Selamat yang udah sarapan, habis itu sebelum berangkat ke tempat aktivitas. Nah, jangan lupa nih, yang paling penting adalah, betul ya, konsumsi namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia Group. Rena yakin di sini pendengar setia Radio Star FM banyak sekali pelanggan kita, konsumen setia kita yang benar-benar ikhtiarnya udahlah cuma di Habutop karena udah paling cocok gitu kan. Kayak rasanya udah mentok. Ya enggak, Pak, Bu, udah mentok enggak pengen berpaling gitu. Kayak ada ngerasa bersalah. Sebenarnya enggak usah ngerasa bersalah gimana. Karena sejatinya konsumsi Habutop tuh bukan karena ngerasa bersalah, kayak punya beban harus banget tuh enggak, karena ya udah gimana, udah klop, udah cocok, terus udah ngerasain manfaatnya gitu. Jadi ya mau coba apa lagi, kan harus semua produk dicoba. Kalau udah ngerasa badan lebih enteng, lebih enak, kalau kata Rena mah udah lanjutin aja ya. Gak harus sakit juga konsumsi Habutop ya. Mungkin kayak cuma keluhan yang biasa aja. Ya namanya kalau orang kerja, jangankan yang udah statusnya eyang gitu ya, yang suka ngerasa pegel, lindu, encok. Hey, sekarang lo mama-mama muda yang anak barepnya masih SD, heran Rena, kok udah pada sambat pegelinu, encok gitu. Bisa banget mama ya, pakai Habutop bisa pegelinu, apalagi encok, apalagi asam urat, nyeri sendi, bisa ya. Silakan tersedia 3 pilihan ukuran isi ya, dalam kemasan botol kecil, sedang, besar. Tentunya juga setiap botol harganya beda gitu. Yang 50 kapsul harganya Rp100.000, yang 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang 200 kapsul harganya Rp230.000. Silakan untuk produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Pastinya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Oke. Okay. Sobat Star FM, habis ini Rena bakal buka phone live. Yang ikutan gabung boleh bersiap ya. Kita nikmati dulu satu lagu Rena kasih, Bintang Kehidupan. Habis itu ada Hatimu Hatiku.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan. Supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh

0: Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas. Alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo. Alamat Jalan Sawangan Padurso, Kilometer 1, Nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen.

0: Iya gitu terus, satu kerjaan alhamdulillah beres kelar. Terus bukan berarti ya udah kelar, udah bisa rebahan, scroll-scroll HP. Enggak, yang kelar cuma 1, 2, 3 kerjaan. Karena kerjaan-kerjaan lain tuh masih ngantri, harus dipegang juga. Begitulah kira-kira tiap pagi ya. Oke, sesi pon live sekarang Rena bakal kasih kesempatan yang berikutan pon live. Monggo ditunggu di 085 1860699984. Ih, kadang-kadang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Iya, Bapak Sandika, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan sehat ya.
0: Rena sehat. Udah sarapan, Pak?
1: Belum.
0: Oh, belum, udah ngopi tapi.
1: Gimana Mbak?
0: Udah ngopi belum?
1: Oh, udah.
0: Ah, kalau ngopi udah, sarapan belum ya. Baik, mau lagu apa Pak?
1: Lagunya antara Jakarta dan Pena.
0: Oke, boleh ditunggu. Salam-salam monggo.
1: Buat Tante Cindy, Bapaknya Naora, Umi Hanif, Bapak Hanif, terus Bunda Titin Warjani, Kang Gendro,
0: iya.
1: Terus Pak Barbio Ono, terus siapa lagi ya? Buat semuanya aja yang lagi monitornya acara ya, okay. Pak Insan, buat Mbak Renanya yang bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sanika yang ada di jemur. Kalau udah ngopi ya lanjut sarapan Pak. Belum ready kah? Ya ulangan berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakak Rena cantik.
0: Pagi juga, apa kabarmu?
2: Alhamdulillah. Aku sehat dan baik.
0: Mantap.
2: Rena gimana sehat?
0: Sehat dong, makanya bisa siaran.
2: Ben, ini pagi-pagi ngimpi apa?
0: Ngimpi apa ya? Gak ngimpi kok.
2: Tapi ada acara pagi-pagi siaran.
0: Senengan nek pada tukang kayak gitu sama Rena. Karepe lah pada mau ngomong apalah. Pada kepo-kepo kalau Rena siaran pagi dikira Rena yang punya acara. Mau lagu apa nih?
2: Lagu nek. Bentar aja tancap.
0: Kan sudah kuduga.
2: Yang kemarin enggak diputer. Sama Mbak Nia, sekarang minta
0: ya,
2: sama
0: wis. Kak Rena. Besok diminta diputar sama Nia, kenapa nagihnya ke Rena?
2: Aku ngecerahnya Kak Rena kok.
0: Nagihnya ke aku yang kena.
2: Kemarin gak minta ngasihnya loh, kemarin kan libur. Kemarin juga libur, kayak gitu. Diputar.
0: Oh begitu. Kita
2: nonton bareng.
0: Oke, iya, salam-salam silakan.
2: Salame, aku gue Bapak Ranora. Bapak Kesan yang baru naik. Terima kasih. Apa dipanggil tante?
0: Iya.
2: Buat Pak Mariono, Papa Ijo, selamat pagi ya Pak, nonton aja tante.
0: Alah, ngajak-ngajak.
2: Pak Ijo, Pak Yanto, jemen lah.

0: Mafian, pagi mah. Bunder, mana suaramu bun? Ini kakak memang siaran lo. Buat Bu Karmina, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Ar, Bu Tika Darmanto juga selamat pagi.
1: Okay.
0: Buat Mas Koyo, Mas Imam Boto, Mas Muksin, Makang Mamat, pagi Kang, ngopi Kang. Kang Gendro juga selamat pagi, Umi Hanif, Bunda Titin Wardani selamat pagi. Buat semuanya yang lagi dengerin All This Memories bareng Kak Rena cantik ya, mat pagi. Buat Kak Rena metugas, tetap semangat, mudah rezeki full barokah.
1: Amin.
0: Tunggu lagi nih Kak Rena.
1: Oke,
0: terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi udah mau nonton layar tancep dia. Yuk, satu lagi ya, 085-186-06-9984, Rena angkatin. Halo, assalamualaikum. Kang Gendro udah aku angkat padahal. Halo? Oh, keputus ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang kembaran, kasihkan beneran.
1: Halo. Iya dong, sejuk kalau pagi-pagi naik gunung, Bapak.
2: Iya dong.
1: Tidak panas.
2: Kita naik sampai puncak ya.
1: Iya, sampai puncak.
2: Kasih kamat ini pon live-nya Mbak Rena.
1: Lah, suruh jam berapa? Emang biasanya jam berapa?
2: Biasanya iya sih, maksudnya kasihkan kayaknya. Enggak apa-apa sih, cepet.
1: Iya.
2: Itu Mbak Cindy tadi sarapan apa, biasanya hoak-hoak itu?
1: Gak tahu, dia sarapan bubur ayam. Oh,
2: iya. Rame kalau Mbak Cindy bagi-bagi. Kalau aku udah ngopi sama kapok kuning ini Mbak Cindy.
1: Aduh, kapoknya digoreng apa dikukus itu?
2: Digoreng.
1: Udah digoreng.
2: Wis salamnya buntut, baiklah karena sudah melepuh mau. Buat Umi Hani, Pak Pariwono, tentunya buat keluarga yang ada di Barokatan Mirit. Ada keluarga Bapak Iwan, keluarga Toko Al-Barokah. Juga ada Bu Lenor yang lagi sibuk menyapu. Selamat pagi buat Mbak Rena, selamat tugas sampai pada nanti. Lagunya apa yang diputar, Mbak?
1: Ini tadi
2: masih kebagian gak sih kalau minta?
1: Apa, mau lagu apa, Bapak?
2: Aku pengen Angsa Putih dari Arwana.
1: Boleh, ditunggu ya.
2: Yaudah, gitu aja. Terima kasih atas satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada loh versi Angsa Putih Elvi Zubai, tapi Rena gak tahu ya, sama gak sih? Cuma judulnya aja yang sama kali ya. Sudah ya untuk penelpon pertama. Cukup. Rena mau baca WA. Yuk, yang belum kirim masih ada waktu loh. Satu jaman lagi. 085-186-06-9984 ditunggu sama Rena. Pagi untuk Mama Kiki. Always Summer boleh ditunggu Mama Kiki. Pagi Kang Untung Subagio. Lagunya disiapin dulu sama Rena, Kereta Senja ya. Buat Mbak Putri, Mbak Uut, Bu Ervito Putri Selatan, Teh Rosita, Mama Intan, Mama Fiani, Mbak Titin, Karim Chicken, Om Gendro, Mas Hafiz, Betran, Ion, Pak Sutar, Ki Blangkon, Pak Bambang, Mat Ngopi, pagi aja. Makasih Kang untuk Subagio, sudah ikutan gabung pagi hari ini di Oli Semoris. Berikutnya ada Mama Iva, waalaikumsalam, selamat pagi juga Mama. Gabung di Oli Semoris boleh. Buat Bu Sri Herlina, Bapak Sugeng Riyadi, Bu Sri Iryani, Bu Elis Endrayani, Bapak Yadi Antika, Baik Kembar, Bu Alvia, buat semua pendengar setia Oldies dimanapun berada. Mat pagi, mat aktivitas, semangat jaga kesehatan semuanya. Buat Barena semangat tugas sampai tuntas full senyum barokah. Amin, amin. Terima kasih doa yang sama buat Mama Iva ya. Mas Oyong selamat pagi juga. Aduh. Langsung disambut. Makasih ya. Lagunya oke, semoga aman, disiapin dulu. Versinya siapa tadi? Lang rusuk. Maya Angela ya. Ada lagi Butari. Waalaikumsalam, selamat pagi. Barena, kok Star FM sering hilang sinyalnya? Ya sinyal mah, kita gak bisa ngapa-ngapain ibu. Tergantung sinyal, lagi baik-baik, kalau gak mengikutin alurnya sinyal gitu. Kalau dari teknis gak diapa-apain. Ya ibu ya. Sekarang alhamdulillah kalau udah bisa. Semoga awet-awet sinyalnya, gak mau batu mabit ya. Terima kasih, iya semangat, kemoterapi. Putri Selatan, waalaikumsalam, pagi juga. Salam buat Mas Is, semangat aktivitas aja. Mas Andri, Bapak Ijo, Mbak Alaska, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Kumis beserta Ibu, Papa Riono, Mbak Ahmad, Mas Imam, Mas Afid, Kang Gendro, Papa Riono, Putra Sulung, Putra Gaga, Rimang, Mama Ririn, Bunda Vita, Bunda Juliet, Onti, Bu Saminten, Bu Sakinah, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Warti, Bu Sri, Bunda Tini, Umi Hanif, Mama Ashraf, Mama Akmal, semuanya aja selamat pagi. Yang gak bisa disebutin, selamat beraktivitas aja. Mbak Rena sehat selalu, jangan lupa bahagia. Halo, waalaikumsalam. Pren, apa kabar? Baik dong, Pren. Ih, dirimu nongol di pagi hari. Siang mah sibuk banget geprek-geprek jahe ya. Lagunya disiapin dulu, semoga nyampe Bang Kutuai ya. Salamnya buat semuanya aja, Hamat Medang, sarapan. Semangat lur, cari cuan, semoga berkah, amin. Sehat-sehat juga, Pren. Selamat pagi Morena, selamat pagi juga dari Yahman di Kebadongan, Klirong. Kenapa gitu Kang Yahman? Nia ya. Bu Ati, Babat Sari, selamat pagi juga, salam kenal nih sama semua pendengar Stara. Minta lagunya Why Do You Love Me, dicoba nanti. Salam bahagia, sehat selalu dari Bu Ati dari Babat Sari. Terima kasih Bu. Halo Bunder. Alah alah alah, marut kerambil pakai blender. Kalau kata Rena blendernya mogok, jangan mau disuruh. Kalau suruh marut kelapa dia. Der, blender bilang ogah. Aku dipakai buat marut kelapa, ogah gitu dong, bilang gitu dong. Biar ada usaha dia marut. Aldis Nemoris, waalaikumsalam. Selamat pagi kembali Bu Sawinten. Rena sehat alhamdulillah, kabarnya baik. Lagunya masuk list ya Bu. Semoga kebagian sebelum jam 8 nanti. Oke, buat Bu Tika, Bu Sri, Bu Karmina, Bu Yati, Umi Hanif, Pak Sutar. Ada Pak Taryono, Pak Yono, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Aji Japulin. Ada Putri Selatan, Bunda Wati, Pak Yanto, Mbak Yanti, Mbak Siti, Pak Karto, Kalikotes, Mbak Putri, Mbak Bubut, buat Titin dan juga buat semuanya aja, buat Rena sama tugas sampai selesai. Baik, makasih. Ini dulu ya. Oke, udah jam 7, jangan sampai telat berangkat sekolahnya, jangan sampai telat berangkat kerjanya. Gitu, harus bisa manage waktunya baik ya. Ya udah, sebelum ke lagu, nah Bunda, ya mungkin ada planning mau belanja nih ke pasar, ke warung, ke minimarket manapun, mungkin Anda melewati apotik gitu. Boleh singgah di apotik sebentar untuk beli produk dari PT Denatur Indonesia. Barangkali saat ini memang anak Anda tuh butuh banget yang namanya kayak suplemen vitamin terbaik buat anak untuk mendukung aktivitas sehari-hari biar kayak lebih terjaga aja daya tubuhnya, gampang sakit di tengah banyak yang lagi terserang flu demam saat ini. Insya Allah badannya, tubuhnya tetap terjaga gitu. Selain itu, manfaat madu Vitapedia juga bisa meningkatkan nafsu makan. Wah, cocok banget Baren. Emang nih ya anakku yang satu ini, anak satu-satunya, cahayuku, gendukku gitu.